0: Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
1: Secara umum, perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
0: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
3: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
4: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
3: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
5: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah, begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
3: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Sharif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
6: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti, itu menjadi...
7: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunnisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
6: Inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
7: Sementara Siti Hania Tunisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
8: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan keilmuan yang sangat berharga.
7: Siti Hania Tunisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial. Apri Tutar melaporkan selengkapnya.
10: Laporan khusus.
11: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
12: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
11: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
12: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
13: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
12: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutakhiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
14: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
12: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
15: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya yang belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
16: Ya mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh mas.
17: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak, aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74.70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25.30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10.67%, sedangkan perkotaan sebesar 6.34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
19: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
20: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mulai menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
19: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana, Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet usia umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
20: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.
1: Seluruh atlet, saya berpesan, bertarunglah dengan gagah dan berani, bangsa kaya, raihlah kemenangan dengan kehormatan, dan terimalah kekalahan dengan kebesaran jiwa. Ingatlah bahwa medali memang menjadi incaran, tetapi sportivitas dan persaudaraan adalah nilai tertinggi yang harus kita miliki.
20: Sekedar diketahui, kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkenal.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana
0: kakek bisa masih
2: gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Pendengar dan juga pemirsa, apa kabar Anda? Seperti informasi saya bahkan sejak kemarin ya, pagi tadi juga kita info terkait kita bakal ngobrol di Nuansa Sorong siang ini, di mana kita akan bahas bersama Mavindo wujudkan masyarakat anti fitnah. Nah, orang bilang fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan fitnah, hoax sekarang itu, kemudian julid, bahkan julid itu juga masuk sekarang dalam KBBI ya, Bahasa Indonesia Pendengar ya. Nah, seperti apa-apa itu Mavindo? Mungkin masih agak kurang familiar, belum familiar, bahkan mungkin ada yang bertanya apa itu Mavindo begitu Pendengar ya, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Dan ini juga sudah ada terbentuk juga di Sorong. Kenapa bisa ada Mavindo ini? Seberapa parahkah masyarakat Indonesia kita ini yang perlu di dibentengi supaya jangan suka fitnah begitu. Dan pagi jelang siang hari ini juga sudah hadir Ketua DPW Mavindo Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Sorong, Bung Muhid Rumbali Fair. Langsung saya sapa. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Kakak.
0: Oke, Bung Muhid, ini kalau kita bicara anti fitnah begitu, kenapa sampai ada Mavindo? Ini saya coba searching-searching baca, memang sudah ada sekitar 10 tahunan dibentuk ya, tapi apa yang mendasari sampai dibentuknya Mavindo? Seberapa parahkah Indonesia ini dengan supaya dibentengi, jangan sampai menyebar fitnah begitu? Silahkan.
1: Baik Kakak, yang pertama, Mavindo merupakan salah satu organisasi masyarakat yang sama juga seperti organisasi pemuda maupun organisasi lainnya yang memiliki pengurus dari pusat sampai ke wilayah, terus juga memiliki akta pendirian maupun akta notaris dan terdaftar di Kemenhukam. Selanjutnya, sebenarnya Mavindo ini awalnya dibentuk pada tahun 2015, salah satu komunitas Facebook yang dibuat, lalu sambil berkembang pada tahun 2016 mulai didirikan menjadi salah satu organisasi resmi.
0: Dari awalnya cuma grup-grup di Facebook,
1: grup
0: saja
1: Facebook,
0: ya?
1: Okay. Awalnya dari grup Facebook, setelah itu langsung dibentuk menjadi salah satu organisasi yang secara resmi. Nah, kenapa harus dibentuk Mavindo ini? Kak, data ABJI menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia itu sudah lebih daripada 2.350 juta orang. Artinya bahwa sudah lebih daripada setengah populasi warga negara Indonesia yang sudah terakses dengan internet. Nah, apalagi internet saat ini kita tahu bahwa itu adalah wadahnya untuk menyebarkan berita hoax, fitnah, dan lain sebagainya. Pengguna internet ini juga kadang bukan hanya kepada kita yang berusia di 30-40an, tapi mulai dari pelajar sampai pada usia lansia pun masih menggunakan internet. Nah, jadi ini tentu harus kita harus bentengi masyarakat dengan hal-hal yang positif, edukasi tentang literasi digital, supaya hoax itu tidak perlu untuk disebarluaskan sampai ya seperti yang baru kemarin di Sorong begitu, terkait dengan BBM.
0: Itu lagi.
1: Iya, begitu Kak.
0: Dan kalau bicara sosial media itu kan ada beberapa platform yang, kalau Facebook okelah, akhir ini saya juga perhatikan, saya ngikutin juga sudah mulai ada filternya begitu. Dalam arti sebuah informasi ataupun berita, apapun itu video atau apa statement, kita bisa langsung lapor kan. Tapi kan ada beberapa sosial media yang belum ada itu, belum ada, sering kita kesel gitu. Kadang-kadang ini bikin memicu nih. Iya kan, terjadi bahwa kita lihat 2019 kerusuhan itu kan cepat gara-gara dari sosial media lagi-lagi. Gitu. Nah, ini seperti apa ini?
1: Jadi gini Kak, Mavindo ada salah satu website yang namanya trumbackhoax.id. Itu bisa diakses oleh publik semuanya.
0: Trumbackhoax.id.
1: Nah, itu publik boleh bisa mengakses terkait dengan berita ini apakah benar atau tidak, terus bagaimana sumber informasi ini. Jadi siapapun bisa mendapatkan informasi, persoalan masih meragu, apalagi soal terkait dengan sekarang ini berita terkait dengan lowongan kerja gitu kan. Apakah berita ini benar atau tidak, silakan diakses di website yang tadi Kakak.
0: Oke, jadi ini salah satu website dari Mavindo juga.
1: Mavindo juga. Iya. Itu namanya Cek Fakta.
0: Cek Fakta. Okay. Iya. Baik. Dan itu selalu update ya?
1: Selalu update, Kak. Selalu update.
0: Oke. Okay. Dan itu saya mungkin pertanyaannya bahwa memangnya masyarakat Indonesia kita ini sudah separah apa nih begitu loh, sampai Bavindo bikin masyarakat anti fitnah begitu, yeah. Sampai sudah separah apa begitu dalam arti?
1: Kakak, hoax paling terbanyak itu di seluruh Indonesia, Kak.
0: Di seluruh dunia itu hitungannya Indonesia,
1: hitungannya
0: termasuk
1: Indonesia,
0: tinggi?
1: Iya, paling tinggi. Itu bisa dibuka di website yang tadi, Kak, untuk mau mengetahui terkait dengan nominal hoax terbanyak. Itu bisa dicek di website yang tadi, yaitu trombex.id. Nah, di situ tuh kumpulan berbagai macam berita hoax, fitnah, dan lain sebagainya. Bahkan berita hoax ini juga menimbulkan berbagai macam penyebab, seperti ada yang kehilangan nyawa, kehilangan pekerjaan, kehilangan dana di bank dan lain sebagainya. Kenapa? Karena data mereka dibagikan lewat macam sebuah bentuk link yang dibagikan di grup-grup WA gitu kan. Terus sampai di grup WA, jangan sampai hanya sebatas kamu saja ya. Kalau bisa diteruskan atau disebarkan. Nah, teman-teman, kadang para pengguna internet ini atau para penggiat media kadang cuma hanya sebatas membaca tapi tidak mengetahui sumbernya seperti gimana, apakah ini benar atau tidak, sehingga saat menggunakan itu diakses, masukkan data nomor rekening, dimasukkan nomor rekening, NIK, dan itu menjadi salah satu bentuk korban dari situ, Kakak. Terus saya tidak perlu jauh-jauh, kenapa saya bilang bahkan hoax ini separahnya sampai nyawa hilang, kita kembali kepada beberapa tahun yang lalu, Kakak, di kalau tidak salah di kilometer 8 terkait dengan informasi penculikan orang, sehingga salah satu ibu yang tertuduh gitu kan di depan Hotel Vega kalau tidak salah waktu itu. Nah, itu kan ternyata setelah dicek, ditelusuri, itu adalah bentuk daripada hoax, fitnah yang tersebar di lingkungan masyarakat gitu, Kak. Saking bahayanya itu loh.
0: Baik. Ya, sampai kasihan ibunya, dia jadi korban juga.
1: Korban si juga, Kakak. Iya.
0: Oke, baik. Pendengar, di mana saja Anda berada dan juga pemirsa, Anda boleh bergabung bersama kami di line telepon 324-222 atau di 0812-3868-8703 terkait bagaimana kita membentuk karakter masyarakat Indonesia kita dari mulai usia-usia dini untuk anti fitnah. Tetap bersama kami di Sorong Bisa di siang hari ini.

0: Ayo, A. Kok nggak mau sih, Nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma.
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba aduh pinter, tuh kan jadi lahap.
2: Pendengar dan juga pemirsa masih di Sorong Bisa ya di siang hari ini. Nah, Bung Mudin ini sekali lagi pendengar, Anda juga bisa bergabung juga pemirsa 324-222 atau di 0812-3868-8703. Ya, Anda juga bisa menyaksikan, mendengarkan di FM 102,6 atau juga bisa di RRI Digital dan juga YouTube kami ya, RRI Sorong Live Streaming. Ya, Bung Muhid, ini kalau bicara terkait Mavindo, kita balik lagi. Apa yang dilakukan Mavindo dalam arti ini sebagai wadah organisasi begitu ya, masyarakat anti fitnah. Namun program apa saja yang Mavindo lakukan selain tadi mungkin ada websitenya juga untuk orang mencari kepastian benar atau tidaknya berita itu, informasi. Apalagi yang bisa dilakukan dari Mavindo agar ya itu dia, kita bentengi semenjak, bahkan mungkin sejak usia dini toh, untuk orang bisa jangan sampai jadi masyarakat Indonesia masyarakat yang tukang fitnah begitu, gampang menerima hoax. Silakan.
3: Gini kak, Mavindo pertama kali hadir di Sorong kak ya, semenjak dari dideklarasikan pada tahun 2016 terus di Sorong itu baru dari tahun 2023 kakak.
2: Okay.
3: Nah, semenjak dideklarasikan itu sekaligus kita laksanakan program yang namanya program cek fakta. Nah, program cek fakta itu dilaksanakan dan dihadiri oleh berbagai macam mitra, teman-teman dari mahasiswa, dari pelajar maupun dari pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Kominfo, terus TNI dan Polri maupun jurnalis dan akademisi kakak. Nah, kegiatan ini sekaligus kita lakukan proses cek fakta. Dalam proses cek fakta itu ternyata benar bahwa berbagai macam sekali persoalan hoax yang ada di negara ini kakak. Salah satunya juga Kota Sorong.
2: Okay.
3: Nah, banyak sekali program yang kita laksanakan kakak. Salah satunya adalah sekolah kebangsaan. Nah, sekolah kebangsaan ini atau tular nalar. Targetnya kita adalah para peserta yang masih pelajar kakak, usia 17 tahun atau mungkin kelas 3 sebagai bentuk pemilih pemula pada saat itu. Kegiatan yang kita laksanakan itu di tahun 2024. Di berbagai macam sekolah kakak, di MAN Model, terus SMA 2 Negeri Kota Sorong, SMA 2 Negeri, SMA 3 Negeri Kota Sorong, terus juga di MAN IJ Kabupaten Sorong sama SMK Muhammadiyah Kabupaten Sorong. Nah, kegiatan ini tujuannya adalah bagaimana menyampaikan kepada para pemilih pemula ini bahwa di media sosial saat ini kan banyak berita-berita hoax ya kakak ya, berita-berita hoax. Jadi bagaimana mereka bisa membedakan berita hoax dan bukan menjelang pemilu saat itu. Ditambah lagi kita membekali mereka untuk bahwa mereka juga punya hak untuk menentukan Provinsi Papua Barat Daya ini 5 tahun ke depan. Ya, itu kakak. Terus baru saja kemarin kita melaksanakan kegiatan yang namanya I Go to School. Titik fokusnya kita pada saat itu hanya kepada guru-guru kakak. Guru-guru untuk memintengi para guru terkait dengan menggunakan tools AI, mulai dari ChatGPT, Gemini maupun yang lainnya gitu kakak. Terus setelah daripada itu juga kita melaksanakan program yang namanya I Ready ASEAN, tapi titik fokusnya kita juga hanya kepada pelajar saja kakak. Mungkin itu kakak.
2: Ya, itu upaya-upaya dari Mavindo ya, Mavindo untuk ya, bisa merubah pola pikir ya, kehidupan pola pikir dari mulai usia dini. Nah, kalau tadi kita ngobrol bahwa gara-gara fitnah, gara-gara hoax, nyawa bisa melayang, duit pun hilang. Ini gimana? Ada nggak misalnya, saya contoh, saya salah satunya fakta bahwa saya juga salah satu korban yang kehilangan duit 2020. Waktu itu gara-gara, kalau itu bukan hoax sih, dia lebih penipuan
3: digital.
2: Digital, begitu ya. Dan ketika dilaporkan sampai detik ini tidak pernah ada solusi begitu.
3: Iya kan?
2: Ini ada nggak begitu? Mungkin salah satunya Mavino jadi salah satu wadah juga yang menjadi hal yang kayak begini.
3: Jadi
2: banyak kan kasus begitu.
3: Saya juga salah satu korban dari.
2: Oh, itu sama-sama korban.
3: Sama-sama korban. Sama-sama korban kak.
2: Oke. Okay.
3: Cuman untuk bagaimana? Maksudnya kakak untuk harus mengembalikan atau gimana?
2: Iya, pada waktu itu kan rugi sekali, rugi besar sekali. Dan sampai sekarang tidak
3: juta,
2: pernah
3: kakak.
2: 20 juta lah, 20 lebih
3: juta,
2: hampir 30 juta.
3: Kita belum mendapatkan trik kakak ya.
2: Okay.
3: Sampai sekarang kita belum mendapatkan informasi bagaimana caranya untuk mengembalikan terkait dengan itu. Tapi ada namanya Mavindo Institute kakak.
2: Okay.
3: Yang itu di pusat memberikan terkait dengan penggunaan pembelajaran terkait dengan digitalisasi. Di situ kita bisa melacak terkait dengan orangnya.
2: Oke. Okay.
3: Bisa saja kita bisa melacak terkait dengan orangnya.
2: Apa
3: tapi,
2: namanya tadi di pusat? The...
3: Mavindo Institute.
2: Institute.
3: Ya, okay. Mavindo Institute. Kita bisa melacak terkait dengan orangnya, siapa pelakunya, siapa orangnya. Tapi untuk mengembalikan bagi saya kayaknya susah.
2: Susah ya?
3: Susah. Itu sangat rumit sekali. Kan?
2: Itu saya trauma sekali karena itu salah satu, waktu itu salah satu platform untuk pemesanan makanan, kendaraan, ya. Begitu. Dan itu pada waktu itu di pihak bank maupun polisi juga sudah bukti semua lengkap.
3: Ya.
2: Si apa platform ini juga dananya memang aneh juga begitu. Masuk ke situ. Tapi sampai detik ini menguap tanpa ada
3: ada informasi yang pasti.
2: Ya betul begitu. Nah ini kan Mavindo sendiri ada nggak misalnya mungkin kedepannya bahwa juga berkolaborasi mungkin salah satunya dari pihak hukum sehingga menyelesaikan solusi-solusi hal seperti ini begitu?
3: Iya tentu untuk saat ini kita masih tetap masih melakukan proses komunikasi,
2: okay.
3: Kolaborasi dengan berbagai macam mitra kakak, mulai dari bagian kepolisian maupun dari dinas pendidikan, dinas perpustakaan dan kebudayaan maupun pemerintahan kabupaten kota maupun provinsi kakak.
2: Okay.
3: Saat ini kita masih berupaya untuk melakukan komunikasi. Nah, karena dalam waktu dekat di bulan Agustus ini kita mau melaksanakan yang namanya program kampanye Papua Barat Daya lawan hoax kakak.
2: Kampanye
3: Papua Barat Daya lawan hoax.
2: Lawan hoax. Okay.
3: Ya. Kenapa Papua Barat Daya lawan hoax? Karena terkait dengan isu sweeping STNK pajak di ini kakak di SPBU kan. Terus tambah lagi dengan isu terkait dengan kelangkaan BBM. Nah makanya sangat panik sekali kita lihat di Kota Sorong bahkan antrian motor yang panjang di SPBU area SPBU. Sehingga saya dengan teman-teman mengambil langkah untuk melaksanakan program ini kakak, namanya kampanye Papua Barat Daya lawan hoax. Nah, tentu kami sangat membutuhkan kerjasama dengan berbagai macam pihak untuk kesuksesan kegiatan ini kak.
2: Oke. Dalam waktu dekat ini ya?
3: Dalam waktu dekat ini, dalam bulan Agustus ini kak.
2: Oke, sip. Pas juga di jelang hari kemerdekaan
3: hari
2: nih.
3: Kemerdekaan.
2: Jadi kita harus merdeka dari hoax dan
3: fitnah. Ya. Betul kakak.
2: Oke, pendengar pemirsa silahkan ya. Saya ajak Anda di line telepon 324-222 atau di 0812-3868-8703 ya. Bagaimana kita bersama Mavindo juga wujudkan masyarakat anti fitnah ya. Ini bahwa saya juga kadang-kadang semakin kesini-sini memang masyarakat kita mudah terpancing sekali ya.
3: Betul.
2: Banyak beberapa kejadian fakta bahwa kayak dulu 2000 berapa ya? 2000 sekitar 14 kak, mungkin masih ada di sini almarhum beliau almarhum juga salah satu pengisi acara obrolan sahur yang sempat waktu itu beliau kena pukul di sini.
3: Iya, betul. 2014.
2: Itu saya kaget begini, saya mau dinas malam, kejadian pagi. Beliau mau mengisi acara di RRI lagi. Umat di Muslim di masjid raya itu sudah Allahu Akbar dan segala macam.
3: Iya.
2: Saya tanya orang di sekitar situ ada apa ini begitu. katanya seorang ustadz dipukul di masjid itu yang beredar.
3: Benar.
2: Iya kan? Iya, padahal beliau mau ngisi acara ke RRI dipukul pada waktu itu. Namun cepat sekali, akhirnya kan sempat rusuh ada hampir semingguan pada waktu itu. Isunya sudah bermacam-macam, gampang sekali tersulut ya pendengar pemirsa. Hanya lewat dari mulut ke mulut, mungkin dari chat-chat, dari waktu itu belum terlalu WhatsApp, belum terlalu SMS waktu itu.
3: Ya.
2: Bayangkan, itu saja sudah bikin heboh, sempat rusuh ada kurang lebih satu minggu. Ini dari Mavindo sendiri salah satu... Ya tadi sudah berupaya dengan berbagai pihak begitu toh. Nah agama ini kan paling sensitif kalau bicara masalah hoax, masalah fitnah-fitnah itu. Nah dari Mavindo sendiri seperti apa upayanya?
3: Tentu gini kakak, kita tentu sangat mengharapkan terkait ini dari sisi agama kakak.
2: Oke.
3: Okay. Tentu kita kolaborasi dengan segala bentuk toko agama yang ada.
2: Oke.
3: Okay. Nah artinya
2: itu sudah dilakukan?
3: Sementara berjalan kakak. Okay. Ini mau diagendakan sekaligus saat kegiatan kampanye Papua Berdaya lawan hoax gitu kakak. Karena tentu melibatkan tokoh agama, tokoh pemuda maupun tokoh masyarakat semuanya kakak. Nah gini kakak, kami waktu itu sempat diberikan salah satu program yang mana itu menyasar terkait ke masyarakat secara umumnya kakak. Jadi mau dari mana saja bisa terlibat. Tapi dalam tanda kutip hanya pada masyarakat yang lanjutan usia atau lansia. Nah sehingga saya dengan teman-teman menolak soal itu karena bagi kami di Sorong belum ada tempat perkumpulan lansia yang lebih daripada 50-an orang. Ada, tapi
2: posnya
3: di Ataba.
2: Pos Bindu.
3: Cuman macam di itu kak, di apa? Ataba, Lansia. Cuman paling cuma hanya berapa 20 orang.
2: Okay.
3: Itu kan. Dan pada saat itu kita diberikan target itu harus pas 100 orang.
2: Kewalahan
3: juga kakak kan. Akhirnya sudah kita menolak. Nah, tapi untuk saat ini kita tentu bekerja sama dengan para tokoh agama, tokoh pemuda dan lain sebagainya untuk menghindari terkait dengan berita-berita hoax, fitnah dan lain sebagainya, kakak. Karena bagi saya isu terkait dengan isu agama itu sangat sensitif sekali, mulai dari berbagai macam belah pihak, kakak. Nah, untuk itu kegiatan ini, kegiatan program kampanye Papua Berdaya lawan hoax ini, saya sangat membutuhkan semua untuk sama-sama ikut dan menghadiri kegiatan ini kan.
2: Mavindo ini kan boleh dibilang organisasi kita dikatakan berawal dari cuma grup-grup Facebook, saja.
3: Betul, kakak, ya.
2: Apakah untuk sosial, bukan hanya sosialisasi, apa ya, untuk terus menggencarkan anti fitnah, anti hoax ini juga lewat sosial media juga kah?
3: Ya, kita juga sempat menyebarkan flyer kakak atau postingan-postingan di Facebook, di IG kakak. Kalau Mavindo Sorong itu hanya punya media yang itu IG, yaitu Mavindo Sorong sendiri.
2: Oke.
3: Okay. Nah, di situ kita sudah berbagaikan persoalan terkait dengan bagaimana kita mencek fakta, terus jaga jarimu. Nah, sebelum share, sharing dulu gitu.
2: Betul.
3: Nah, sebelum baca, cek dulu
2: jarimu harimaumu.
3: Jarimu harimaumu gitu.
2: Bukan mulut lagi.
3: Sudah, iya kakak. Jadi segala bentuk apapun kegiatan Mavindo kita tetap sampaikan di atau bagikan di media sosial kakak.
2: Oke. Ini kan kalau secara logika saja kita masyarakat, saya menganggap bahwa saya sebagai seorang masyarakat awam, ngapain sih nggak ada kerjaan kah begitu. Ini kan organisasi boleh dibilang sosial sebenarnya,
3: toh. Relawan kakak.
2: relawan. Terus ngomong-ngomong, Mavindo sendiri sudah berapa banyak teman-teman yang ada di Mavindo Sorong sini? Sorong Raya lah ya.
3: Kakak di Sorong itu kita kurang lebih daripada 50 orang.
2: Ada 50-an.
3: Iya, okay. Tapi itu sudah bergabung dengan teman-teman yang ada di Kabupaten Sorong.
2: Oke. Okay.
3: Itu. Nah, terus dari berbagai macam latar belakang kakak, akademisi ada, terus jurnalis juga ada, teman-teman mahasiswa juga ada. Nah, jadi kita sudah kurang lebih ada sekitar 40-an yang terlibat dengan teman-teman dari Kabupaten Sorong.
2: Okay. Itu.
3: Cuman untuk saat ini Kabupaten Sorong mau dipisahkan dari Kota Sorong, mau dijadikan wilayah sendiri di Kabupaten Sorong gitu kakak. Nah, untuk Mafindo di Papua itu, Kakak secara keseluruhan ya, secara keseluruhan itu hanya baru dua, satu di Kota Sorong, terus satunya di Jayapura.
2: Oh,
3: nah,
2: okay.
3: Terus di Manokwari-nya sebagai ibu kota kabupaten, sebagai ibu kota provinsi Papua Barat itu juga belum ada Kakak. Cuma di Sorong dengan Jayapura.
2: Sorong Jayapura.
3: Tapi sementara untuk.
2: Dan mudah-mudahan bisa melebarkan sayap lagi lebih
3: ya,
2: luas lagi Papua
3: lagi
2: Barat semua tuh.
3: Betul Kakak. Sementara begitu. Lagi buka komunikasi dengan teman-teman yang ada di Jayapura untuk mendirikan Mafindo di sana. Di Manokwari maksudnya.
2: Di Manokwari.
3: Iya.
2: Oke. Baik. Pendengar yang pemirsa, silakan sekali lagi Anda bagaimana untuk bisa kita membentengi diri kita dari fitnah, dari hoax ya. Silakan di line telepon kami 3242222 atau di 081238688703. Tetap bersama kami di Sorong Bisa.

0: Baik, pendengar masih di Sorong Disa. Ada yang mau bergabung boleh, saya nantikan Anda. Halo, selamat siang.
1: Ya, selamat siang.
0: Ya.
1: Mbak Permatara. Ya, bisa. Ya, saya ke Mbak Mas dari Avindo, Mbak Avindo.
0: Ya. Halo, silakan.
1: Ya, apakah dari Mavindo sudah ada kerjasama dengan Polri, kepolisian tidak? Karena kalau berita-berita hoax tentang SARA ini kan harus lebih cepat supaya kalau bisa Mavindo yang langsung lapor ke kepolisian supaya bisa tahu orangnya jelas. Itu maksud saya begitu, karena saya biasa masuk di Protika Jakarta di Mavindo Bungsek di Jakarta, mereka tahu pelakunya siapa kalau pakai berita-berita hoax itu bisa tahu. Jadi maksud saya kalau Mavindo seorang bisa bekerja sama dengan kepolisian itu lebih bagus, meredam berita-berita hoax yang sebelum terjadi lebih besar begitu maksud saya. Apakah ada kerjasama dengan Polri begitu? Terima kasih, selamat pagi.
0: Oke, baik. Dengar, silakan yang lain lagi boleh 3242222 atau di 0812-3868-8703 pendengar ya. Oke, silakan mungkin Bu Umi bisa langsung ditanggapin.
2: Baik, untuk pertanyaan yang tadi, Mavindo Pusat itu sudah taken MOU kerjasama dengan Polri. Namun untuk kami di wilayah itu sementara masih melakukan proses audiensi. Artinya masih dalam bentuk diskusi seputaran hoax kakak, tapi belum disebut dengan yang namanya taken MOU ya, atau kerjasama. Tapi untuk bagaimana diskusi terkait dengan berita hoax dan lain sebagainya di Kota Sorong sudah pernah kita lakukan. Nah, cuma karena saat ini ada pergantian Polda yang baru, kita belum sempat lakukan silaturahmi atau diskusi persoalan hoax-hoax yang ada di Kota Sorong. Tapi sebelumnya sudah pernah kita laksanakan, gitu kakak.
0: Baik, sudah terjawab. Baik, pendengar dan juga pemirsa, silakan yang ada yang bergabung boleh ya, terkait bagaimana kita membentengi masyarakat kita Indonesia sebagai masyarakat yang anti fitnah, anti hoax begitu ya. Atau kalau misalnya mungkin ada yang mau tanya, kalau misalnya ingin bergabung dengan Mavindo boleh, bagaimana? Ada syaratnya kah, KTP dan segala macam?
2: Jadi syarat utama untuk bergabung dengan Mavindo adalah warga negara Indonesia kakak.
0: Oke, pasti.
2: Jadi, ya tidak harus lihat latar belakang atau profesinya sebagai apa, silakan bergabung. Tapi tentu yang ada di Mavindo adalah namanya relawan kakak.
0: Relawan.
2: Iya.
0: Terus ada bayar-bayar?
2: Tidak ada bayar-bayar. Dia kerja sukarela saja.
0: Sukarela. Iya. Oke. Dan pasti Mavindo sudah berupaya. Ini salah satu, sudah banyak ya berbagai apa namanya kolaborasi tadi juga sudah ya. Untuk bisa membentengi dari sejak usia dini bahkan.
2: Usia dini, siap.
0: Lewat guru-guru tadi ya, salah
2: guru-guru,
0: satunya ya.
2: Salah satunya kak.
0: Oke, tapi kalau tadi ada untuk peringkatan juga dengan lansia, apa nih? Kenapa bisa melansia nah, begitu?
2: Kan lansia ini juga masih, sampai sekarang ini kan masih aktif dalam menggunakan
0: media
2: sosial kak. Nah, waktu itu kita diberikan pilihan apakah mau lakukan sekolah kebangsaan fokusnya kepada lansia ataukah kepada pelajar.
0: Baik.
2: Cuma karena dengan perkembangan dan situasi Kota Sorong yang belum terlalu banyak lansia yang terkumpul di satu tempat wadahnya gitu kakak ya, akhirnya kita memutuskan untuk ambil di pelajar aja kakak. Itu untuk membekali para lansia terkait dengan hoax menjelang pemilu 2024 waktu itu kakak.
0: Baik. Itu. Oke. Dan untuk kedepannya apa yang menjadi target juga untuk dari Mavindo khususnya yang ada di Sorong Raya ini, untuk selain mungkin tadi ingin melebarkan sayap, terus juga program-program apa yang ingin digebarkan untuk masyarakat, seluruh masyarakat?
2: Kakak, untuk mau menghilangkan hoax di seluruh Indonesia atau di Kota Sorong, bagi saya memang itu sulit. Menghilangkan sampai minus kakak, itu bagi saya itu sulit. Tapi untuk mengurangi. Itu bisa. Kita bisa mengurangi dengan memberikan edukasi kepada mereka persoalan cara penggunaan media sosial yang baik dan benar. Kalau ada informasi sebelum di-share, di-sharing dulu, diskusi dulu dan lain sebagainya. Nah, untuk program-program yang kita laksanakan di tahun 2026, kakak, kita baru saja melaksanakan, baru saja sekitar satu minggu, melaksanakan yang namanya Silatwil. silaturahmi wilayah. Nah, silatwil atau silaturahmi wilayah ini adalah merupakan salah satu keputusan, pengambilan keputusan tertinggi di tingkat wilayah. Sama juga seperti teman-teman organisasi lainnya. Kalau di nasional namanya silatnas, silaturahmi nasional. Iya. Kalau kita di wilayah itu silatwil, itu dalam proses pergantian ketua, Kakak. Jadi ketua terus saya yang dipilih secara aklamasi untuk dipimpin Mafindo Sorong.
0: Oke. Itu. Baik. Intinya cuman kadang-kadang kalau kita bicara masyarakat fitnah, hoax, ya kalau kita orang-orang ini bahasanya julid begitu. Kayaknya sudah jadi karakter sebenarnya.
2: Kan
0: karakter orang ini.
2: Gini,
0: kayaknya hidup belum lengkap rasanya kalau belum kita
2: orang
0: bikin hoax gitu ya.
2: Jadi soal terkait dengan hoax ini kan saya dengan kakak juga bisa bagian daripada pelaku untuk menyebarkan berita hoax itu,
0: kan? Mulut ini kan paling gak bisa dijaga begitu.
2: Bisa dijaga. Jadi tergantung konteksnya seperti apa ya.
0: Okay.
2: Untuk apa menyebarkan berita hoax tersebut. Bisa saja kakak tidak senang dengan saya, kakak bisa menyebarkan berita hoax tentang saya. Atau sebaliknya saya tidak senang dengan kakak, saya malah apa menyebarkan berita hoax dengan terkait kakak. Jadi pelaku hoax ini siapa saja bisa, kakak.
0: Kadang-kadang tanpa kita sadar langsung bicara.
2: Iya begitu, kakak. Kadang terucap baru sadar dari belakang. Sadar. Ternyata ini bukan
0: fitnah.
2: Gitu.
0: Oke. Baik. Silakan ya pendengar yang mungkin di beberapa menit terakhir kebersamaan kita 324222 atau di 0812-3868-8703 ya. Oke. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Dengan siapa di mana, Pak?
3: Pak Efren.
0: Oh, Pak Efren. Silakan, Pak Efren.
3: Orang biasa di untuk komunikasi dengan RRI juga.
0: Oke. Gimana nih, Pak Efren?
3: Kalau kita ini jangan paling ngomong terlalu asik sampai lupa lagi yang maksud apa ya. Dengan Mbak Tias ya?
0: Betul sekali, Pak.
3: Dengar suara itu saya suka.
0: Oke.
3: Selamat siang, Mbak Tias.
0: Siang, Pak.
3: Nah, jadi ini mengenai apa tadi? Hoax.
0: Iya, anti fitnah. Kan ini kan ada masyarakat anti fitnah ini. Karena Indonesia banyak yang suka fitnah dan hoax nih, Pak.
3: Iya, kita sebenarnya jangan bicara soal hoax. Tapi lihat juga, iklan-iklan itu sekarang banyak pornografi. Obat-obat yang dia tampilkan dalam iklan, itu pornografi. Kita juga tidak tahu apakah yang buat itu adalah benar atau hoax. Karena itu hal-hal yang tidak baik. Dia masukkan dalam iklan. Kadang kita buka FB, muncullah seperti begitu. Yang parahnya, itu mengajar anak yang berumurnya masih di bawah itu menikmati. Jadi kalau hoax-hoax, ya jangan hoax. Perhatikan sekalian juga dengan iklan-iklan itu. Terus kalau kita yang beli pulsa dan segala macam, tidak usah banyak iklan tadi yang masuk-masuk ke kita punya, tapi kita tidak suka itu.
0: Baik.
3: Mungkin dari saya seperti itu, Mbak Tias.
0: Okay,
3: kalau diatasi komun info, kom, itu harus mereka tuh pelajari dan melihat dan segala baik. Kalau YouTube yang tidak bagus, blog saja YouTube itu. Begitu.
0: Okay.
3: Atau Facebook yang tidak baik, muncul iklan tidak baik, blog saja, kenapa tidak bisa, kok dibiarkan gitu.
0: Okay.
3: Baik, terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi Pak John Efren. Silakan Bang Muhid langsung ditanggapi nih.
2: Iya, Kakak John Efren, terkait dengan situs-situs yang tersebar di Facebook Kakak ya. Nah, kami ini adalah komunitas masyarakat anti fitnah Indonesia atau hoax. Terkait dengan hal yang tadi kakak sampaikan itu adalah bukan bentuk daripada kewenangan kami untuk bagaimana menghilangkan situs-situs tersebut. Karena itu adalah bagian daripada tugasnya Kominfo, dalam hari ini Komdigi, untuk bagaimana menghilangkan situs-situs dalam bentuk dari media sosial. Kami hanya bisa memberikan pandangan-pandangan terkait dengan ini apakah benar atau tidak, hoax atau bukan, gitu. Nah, untuk persoalan menghilangkan bagi kami itu bukan adalah kewenangan kami, kakak. Itu adalah kewenangan Kominfo.
0: Betul, Kominfo Komdigi ya, Komdigi, yang punya wewenang
2: soal itu, kakak. Tapi untuk bagaimana mendidik anak-anak mulai dari usia dini, itu adalah bentuk daripada tanggung jawab kita bersama, bukan hanya Mavindo, tapi atau bukan hanya guru saja, atau bukan hanya orang tua wali murid saja, tapi itu adalah merupakan tanggung jawab kita sama-sama untuk membentengi para anak-anak di usia dini, Kak.
0: Oke. Okay. Oh, ada yang mau gabung lagi? Satu lagi lah terakhir ya. Boleh.
2: Boleh Kakak, silakan.
0: Halo, selamat siang.
4: Ya, selamat siang. Nah, kembali sedikit lagi. Saya tanya untuk Bung dari Mavindo lagi. Kalau Mavindo bisa baca penyebar hoaxnya, bisa ketahuan nomornya dan tempat tinggalnya enggak? Itu paling bagus kalau ketahuan supaya bisa langsung lapor ke, langsung yang lapor sendiri Mavindo ambil kesimpulan untuk lapor langsung supaya jangan menyebar lebih banyak. Begitu maksud saya. Begitu Mavindo yang langsung antisipasi untuk melaporkan ke polisi, bisa tidak begitu? Oke, terima kasih. Mohon dijawab.
0: Baik, langsung aja silakan.
2: Baik, untuk terkait dengan melacak, terkait dengan siapa pelaku dan di mana tempatnya, saya pikir teman-teman IT yang ada di Mavindo itu saya yakin bisa. Yang penting bisa dikirimkan terkait dengan informasinya. Tapi untuk mau menangkap pelakunya secara langsung, saya pikir kita bukan
0: ranahnya,
2: itu bukan ranahnya di situ, okay. Kakak. Jadi untuk bisa mengecek ini keberadaan

0: Untuk warga Papua Barat Daya dimanapun berada, untuk saat ini kita sudah masuk di bulan Agustus menjelang 17 Agustus hari kemerdekaan yang ke-81. Tentu sangat diharapkan untuk kita tidak lagi berdebat di hal-hal yang sangat merugikan diri kita.
1: Ya.
0: Dalam hal ini untuk saling memfitnah, saling berbagai berita-berita hoax atau fitnah antara kita sesama. Nah, tentu kalau ada informasi-informasi yang tersebar di grup WA, Facebook ataupun chat pribadi, saya harap untuk mungkin bisa dicek secara detailnya, dilihat dulu sumbernya dari mana, informasinya siapa, atau yang membuatkan informasinya itu siapa, sehingga teman-teman atau masyarakat yang ada di Papua Barat Daya ini tidak tidak ada korban soal itu ya, apalagi informasi persoalan. Tolong sebarkan informasi ini ya. Ada bantuan nih soal dari pemerintah lagi buka bantuan nih, silakan didaftar ya, dan tolong disebarkan ke grup-grup yang lain atau ke teman-teman yang lain. Nah, hal-hal seperti begini saya pikir harus teliti dan sangat-sangat detail untuk melihat, untuk melakukan verifikasi terkait dengan hal tersebut, Kakak.
1: Oke. Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikianlah Sorong Bisa di siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Bung Muhyi, dan juga teman-teman di Mavindo juga. Mudah-mudahan terus jangan pernah untuk menyerah, untuk bisa mengajak seluruh bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Papua Barat Daya, ayo kita merubah pola pikir kita, tahan jari, tahan mulut, tahan telinga, semua suka jangan suka fitnah. Yeah. Karena kadang-kadang mungkin kebiasaan karena lingkungan, bisa jadi kondisi, situasi, latar belakang sosial,
0: bisa juga
1: akhirnya mungkin sebenarnya bukan karakter ya, tapi akhirnya jadi kebiasaan. Begitu. Oke, terima kasih. Mungkin besok-besok kalau ada lagi berbagai informasi kegiatan Mavindo juga kita bisa berkolaborasi. Oke, salam buat teman-teman semua di Mavindo. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam.
1: Pendengar dan juga pemirsa, sekaligus juga dengan berakhirnya dialog kita Sorong Bisa, berakhir juga saya menemani Anda di siang hari ini semenjak pukul 5 pagi tadi. Dan ingat, jaga kesehatan, jaga hati, jaga pikiran, jaga mulut, semuanya agar Indonesia di 81 tahun ini, tinggal beberapa minggu ke depan lagi, kita jadi bangsa Indonesia yang maju, merdeka dari segala fitnah dan juga hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga Dewa Bok.

0: HP.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kau kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kau punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kau punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, one time password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

Dewa Book, selamat siang untuk Anda pendengar siang hari ini. Saya Noni Densi yang bertugas menemani siang hari Anda hingga nanti di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Dan di siang hari ini kami akan menghadirkan rangkaian informasi-informasi terkini seputar gaya hidup untuk Anda. Kemudian juga ada seni budaya tradisional Papua, ada berita olahraga, terang Indonesia, kondang, kemudian juga ada Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, dan juga nanti akan ada Beranda Asta Cita berjaringan langsung dari program 1 RRI Sorong. RRI Jakarta maksudnya. Oke, pendengar, menemani suasana aktivitas Anda di hari Kamis 6 Agustus 2026 ya. Ini saya akan menghadirkan informasi, tapi sebelumnya saya mau kasih lagu yang bisa bikin Anda terhibur juga ya. Lagu yang mungkin semangat-semangat ya, supaya semuanya juga bisa lebih bisa menuntaskan aktivitasnya dengan segala baik.

Harus diakui di zaman sekarang ini perangkat digital ini menjadi suatu kebutuhan ya, menjadi suatu apa namanya, suatu keharusan juga ya, selain untuk menunjang aktivitas Anda, mempermudah pekerjaan Anda juga ya, tapi juga masuk dalam gaya hidup pastinya ya. Ini kembali ya di sekarang ini untuk melengkapi gaya hidup Anda, selain itu juga mungkin mempermudah pekerjaan Anda ya. Produsen handphone ya terbesar di Korea Selatan ya, bahkan juga sekarang ini di dunia ya, selain Apple ataupun juga yang lainnya, Samsung ya, ini kembali membuktikan bahwa pasar ponsel lipat masih memiliki daya tarik yang besar. Ini dia jelang nanti ya, besok tanggal 7 Agustus 2026 akan launching dan akan menjual perdana untuk seri terbarunya Galaxy Z Fold 8, kemudian Galaxy Z Fold 8 Ultra dan Galaxy Z Flip 8, terus mencatatkan rekor pre-order di berbagai belahan dunia. Setelah lebih dulu memecahkan rekor di Korea Selatan dan mencetak penjualan impresif di India, Samsung mengumumkan bahwa lini Galaxy Z Fold 8 juga sukses melampaui target pre-order di pasar Eropa. Capaian itu juga memperkuat posisi seri Galaxy Z terbaru sebagai salah satu peluncuran ponsel lipat tersukses dari Samsung. Nah, speknya apa-apa saja nih Galaxy Z Fold 8 yang lagi menguasai pasar Eropa sekarang ini ya. Diungkapkan bahwa total pre-order Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, kemudian juga yang Galaxy Z Flip 8, ini di Eropa sudah melampaui target perusahaan sebelum perangkat resminya akan dipasarkan atau dijual pada 7 Agustus besok. Dan dari 11 hari pertama sejak diperkenalkan pada 22, dia sudah perkenalkan itu di tanggal 22 Juli. Tapi baru nanti akan dipasarkan itu di tanggal 7 Agustus besok. Dan total pemesanan awal ketiga perangkat ini sudah meningkat lebih dari 20% dibandingkan Galaxy Z Fold 7 dan Galaxy Z Flip 7 yang beredar di tahun yang lalu. Menariknya, Galaxy Z Fold 8 ini menjadi model paling diminati di kawasan Eropa ya. Ini kenapa? Karena perangkat ini menyumbang hampir 40% dari seluruh pre-order Galaxy series di Eropa, meski dibanderol dengan harga yang sangat tinggi dibandingkan generasi sebelumnya gitu. Jadi ini ya ponsel pintar ya yang bisa lipat begitu. Nah, terus kemudian sebelum diberitakan Galaxy Z Fold 8 series lebih dulu memecahkan rekor di negara asalnya di Korea Selatan. Jadi ketika dia pertama kali diluncurkan ya, itu malah sampai pre-ordernya itu membludak begitu ya, khusus untuk Korea Selatan sendiri ya. Walaupun angka tersebut melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Plus dan juga dengan 1,38 juta pre-order hanya dalam periode 11 hari gitu ya. Tidak hanya memecahkan rekor pencapaian tersebut juga, ternyata Galaxy Z Fold 8 ini menjadi kontributor terbesar dalam pencapaiannya begitu ya. Jadi untuk model standar cream, kemudian juga grape white menjadi warna yang paling banyak dipilih konsumen ya. Terus kemudian juga ada varian violet shadow begitu. Jadi dia warnanya tuh kayak ungu-ungu apa ya? Iya, ungu-ungu muda atau mau ke pink-pink begitu. Ada pink cream juga ya. Wah, keren. Jadi ini memang mereka tahu ya pangsa pasarnya mau kemana, sehingga menjadi waiting list yang paling banyak diminati ya. Desainnya sangat tipis dan juga ringan. Layar utamanya cuma 7,6 inci ya, berasio 4:3. Kemudian dia punya chipset Snapdragon-nya ya. Ada baterainya juga 4,800 ya. Kemudian warna-warna yang tampilnya itu warna-warna yang tidak pasaran begitu ya. Mereka akan resmi menjualnya pada besok 7 Agustus 2026. Dan Samsung ini berpeluang melanjutkan tren positif tersebut apabila tingginya minat saat pre-order berlanjut ke penjualan retail. Penasaran? Ada yang berniat mau ganti HP? Boleh, silahkan. Amen.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Sebel!
6: Kenapa?
5: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Shhh. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
6: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
5: Apa?
6: Ngeluh kayak kamu.
5: Oh?
6: Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
5: Kok lah?
6: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

Mendengar informasi lain juga untuk Anda ya, ini terkait juga dengan beasiswa ya, salah satunya buat Anda yang ingin, khususnya buat adik-adik mungkin ya, yang ingin melanjutkan perkuliahan ataupun juga buat yang sudah selesai kuliah S1 mau lanjut ke S2 ya, mungkin bisa mengikuti ini, ada BSI atau Bank Syariah Indonesia yang membuka pendaftaran beasiswa scholarship afirmasi 2026 dan pendaftarannya dibuka sampai dengan 21 Agustus mendatang ya. Terutama bagi Anda mahasiswa kurang mampu yang tengah aktif duduk di program D3 ataupun juga di program E1 itu dapat mendaftar. Beasiswa berdurasi 1 tahun ini meliputi bantuan uang kuliah tunggal atau UKT senilai 3 juta rupiah per semester selama 2 semester dan pembinaan kompetensi mahasiswa. Penerimaan beasiswa ini akan menjalani pengembangan karakter, kepemimpinan, dan literasi bidang ekonomi dan keuangan syariah. Jadi kalau mau, ini lagi yang kuliah ya, ini khusus buat yang kuliah, bukan yang mau melanjutkan lagi, tapi maksudnya yang lagi kuliah di D3 ataupun juga S1 ya, ini bisa mendapatkan beasiswa dari BSI ya. Ini dikutip dari pengumuman resminya, ada beberapa daftar perguruan tinggi asal mahasiswa yang dapat melamar beasiswa ini ya, ternyata banyak juga ya. Jadi ada beberapa ya yang tersebar di seluruh Indonesia ya, yang lagi sementara berkuliah ya di S1 ataupun juga yang ada di D3 ya, ini bisa mendaftar dan bisa mendapatkan beasiswa dari BSI pastinya ya. Oke, dan pendengar dimanapun Anda berada ya, ini salah satunya juga buat kita yang ada di Universitas Muhammadiyah Papua juga mendapatkan yang Anda yang lagi berkuliah di sana bisa mendapatkan, untuk yang kuliah di UT juga ya, di UT juga bisa mendapatkan beasiswa dari BSI ini.

0: aku mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Seru banget nih. Seru.
4: Seneng bener nih, Cok. Senyum sendiri.
3: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Pendengar di siang hari ini ya, informasi lainnya juga untuk Anda ya, terutama buat Anda yang peduli dengan kebersihan lingkungan ataupun juga kebersihan yang ada di kamar mandi nih ya. Kadang-kadang ya kita agak suka ilfil ya kalau lihat kamar mandi itu kotor gitu ya, tidak terawat, tidak bersih ya. Karena kamar mandi adalah ruangan yang rawan lembab karena sering terpapar air. Nah, lingkungan yang lembab itu membuat ruangan ini mudah ditumbuhi dengan yang namanya jamur, kerak, dan lain sebagainya ya. Dan itu pastinya mengganggu ya, selain merusak tampilan, merusak estetika ruangan, kotor ya. Apalagi juga banyak sekali noda-noda atau bercak-bercak hitam ya, mau di plafon, di ubin, di bagian keramiknya ataupun juga di wastafel atau di klosetnya ya. Semuanya pasti mengganggu ya. Jamur juga bisa mengganggu kesehatan penghuni rumah, dan penghuni bisa mengalami gangguan pernapasan, alergi, hingga iritasi kulit. Nah, cara untuk mencegah jamur supaya tidak mudah tumbuh di kamar mandi, dan dilansir dari Tom's Guide bahwa cara terbaik untuk mencegah pertumbuhan jamur adalah mengeringkan area shower ya. Bersihkan air yang menggenang di kaca shower, misalnya kalau kita punya kaca ya. Nat-nat yang ada di keramiknya ya, dan juga yang ada di ubin seusai mandi ya. Terus langsung lap sisa air dan dengan kain. Sekarang kan banyak ya kain penyerap air ataupun juga pakai kanebo juga bisa ya, supaya kamar mandi tetap kering gitu ya, karena air yang menggenang di ubin di sekitar bak mandi atau di ambang jendela itu praktis mengundang tamu. Kalau yang ada di lantai mungkin kita bisa mengeringkan itu pakai yang pel-pelan yang pakai karet itu ya, untuk mengeringkan airnya ya. Terus kemudian di sekitar bak mandi itu kita bisa keringkan pakai kanebo, ataupun juga sekarang ada kain lap yang menyerap air, atau juga di bagian jendela, pintu begitu ya. Nah, kemudian perlu dipastikan juga ada sirkulasi udara di kamar mandi. Buka sedikit jendela atau pintu kamar mandi sebagai ventilasi yang membantu proses pengeringan begitu ya. Dan biasakan juga untuk membuka jendela kamar mandi ya setiap selesai mandi misalnya ya, walaupun hanya sekitar 10 hingga 15 menit ya. Nah, kalau misalnya kamar mandi Anda sudah ditumbuhi dengan jamur ya, ataupun juga berkerah ya, Anda bisa menggunakan boraks yang bisa digunakan untuk membersihkan kamar mandi. Caranya mudah, campurkan 1 cangkir boraks dengan sekitar 3 liter air hangat, tuang larutan ke dalam botol semprot, lalu semprotkan cairan pada permukaan yang ingin dibersihkan. Kemudian gosok noda jamur itu menggunakan sikat kawat, spons, atau lap bersih. Setelah itu, atau ada cara yang kedua ya, bisa mencampurkan pemutih pakaian ya, yang biasa menghempaskan noda gitu ya. Terus kemudian perbandingan 1 banding 10 ya, ditambah dengan air, kemudian aplikasikan ke noda itu. Nah, bahan ini bisa membuka permukaan pori-pori ya, seperti wastafel, bak mandi ya, dan juga di toilet ataupun juga shower. Ketika membersihkan ya, itu juga bisa langsung terangkat kotorannya. Atau juga bisa menggunakan cuka putih ya, cuka murni yang dapat dibersihkan ya dari jamur. Jadi bisa semprotkan cuka langsung pada area jamur, diamkan sekitar 5-10 menit, lalu bersihkan dengan spons atau lap untuk jamur yang sulit dihilangkan. Ya, setelah itu sikat dengan menggunakan sikat berbulu ataupun juga sikat yang punya area spons begitu ya. Jadi bisa dikeringkan langsung, kira-kira seperti itu ya. Oke, pendengar, nanti saya akan balik lagi dengan informasi lainnya untuk Anda.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
3: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
2: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
3: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
2: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
3: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
2: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
3: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
2: Maaf ya, Mbah.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Laskar Pelangi adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan sekelompok anak-anak yang tinggal di sebuah desa kecil di Belitung, Indonesia, yang berjuang melawan keterbatasan dan ketidakadilan dalam pendidikan. Cerita dimulai di sebuah sekolah kecil SD Muhammadiyah yang terletak di Gantong, sebuah desa terpencil di Belitung. Sekolah tersebut mengalami berbagai masalah, termasuk minimnya murid dan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Namun, di tengah-tengah keterbatasan tersebut, sekelompok anak-anak yang terdiri dari Ikal, Lintang, Mahar, Akyong, Trapani, dan Sahara tetap bersemangat untuk belajar di sekolah mereka. Dengan semangat yang tak kenal menyerah, guru mereka, Bu Muslimah, dan kepala sekolah Pak Harfan berusaha memotivasi anak-anak mereka. Mereka berhasil menginspirasi para murid untuk tidak menyerah dan terus berjuang demi pendidikan yang lebih baik. Melalui perjuangan mereka, Laskar Pelangi atau Pelangi Kecil menjadi simbol semangat dan kebersamaan dalam mengatasi segala rintangan. Melalui perjalanan yang penuh liku-liku, para karakter menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, mulai dari kemiskinan hingga pertentangan dengan orang tua mereka yang menginginkan mereka bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Namun, mereka terus berjuang untuk mewujudkan impian mereka dan meraih pendidikan yang layak. Novel ini tidak hanya menggambarkan perjuangan anak-anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya persahabatan, kebersamaan, dan semangat juang yang kuat. Laskar Pelangi memberikan inspirasi kepada pembaca untuk tidak menyerah meskipun menghadapi rintangan yang berat. Karya Andrea Hirata ini berhasil memikat hati pembaca dengan penggambaran yang kuat tentang semangat dan ketabahan para karakternya, serta latar belakang budaya dan lingkungan yang kaya akan kearifan lokal. Novel ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Laskar Pelangi tidak hanya sekedar kisah fiksi, melainkan juga sebuah cerminan dari kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat yang berjuang untuk mengubah nasib mereka

menemani suasana Anda mengerjakan aktivitas ataupun juga coba saya ingatkan untuk istirahat dulu. Sudah waktunya untuk makan siang. Selamat menikmati makan siang dan setelah ini akan ada pesona budaya Papua.

0: Hai, kembali berjumpa bersama dengan saya Yuda dari RRI Sorong dalam obrolan budaya. Dan buat Anda penonton RRI tentunya, malam hari ini saya akan hadir dengan dua narasumber saya dan kita akan berbicara tentang inspirasi jejak sang penari dan juga pelukis alami. Tidak usah lama-lama lagi, langsung saja saya memperkenalkan dua tamu spesial saya dalam obrolan budaya kita untuk edisi kali ini. Baik, selamat datang di studio RRI Net RRI Sorong, kedua seniman andalan di Provinsi Papua Barat Daya. Oke, mungkin bisa perkenalkan dulu nama buat penonton-penonton saya.
1: Ya, baik. Selamat malam ya.
0: Ya.
1: Saya biasa dipanggil nama lengkap Sadrak Andreas Agaki. Biasa dipanggil Angga.
0: Angga.
1: Andi okay. Agaki.
0: Angga ya. Agaki. Bung.
2: Saya Neles Rumah Nasir. Biasa dipanggil Neles juga.
0: Oke, okay. Bung Angga dan juga Bung Neles. Yang pelukis yang mana?
1: Siap saya.
0: Ya. Bung Angga kemudian penari tentunya. Oke, okay. Langsung saja. Mungkin bisa diceritakan oleh bagaimana proses sampai betul-betul menekuni baik sebagai pelukis. Ini pelukis yang memang pelukis hasil lukisan dipajang di dalam ruangan atau pelukis yang dinikmati oleh semua orang karena lukisan itu ada di alam terbuka misalnya.
1: Ya. Jadi kalau saya mungkin sedikit ya referensi, kita bicara hari ini kan tentang inspirasi pelaku seni ya. Ya, apalagi saya dari sisi visual art melukis, terus ya ada sentuhan alam nih. Nah, ini yang paling menarik. Karena ada sentuhan alam, berarti tolong bicara sedikit. Apa yang orang bahasa-bahasa paling keren hari ini, spiritualitas kan gitu.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay.
1: Ya, sebenarnya hal-hal yang besar. Jadi, ini sebenarnya tolong bicara genetika juga mungkin dari orang tua. Karena di sana tuh lahir, muncul dari orang tua kelebihan-kelebihan itu ada, bapak sama mama. Nah, itu tersirat rasa itu sampai ke kita. Terus terbawa dengan lingkungan kondisi kota, bersama-sama bersinergi, begitu sampai besar, sama-sama dengan adik laki-laki juga sama. Kita hampir orang tua geluti ruang seni ini, terus ya hasilnya sampai sekarang kita masih tetap ada.
0: Jadi bibit DNA seni itu memang sudah membawa dari orang tua. Ya. Tapi ketika Angga bersama dengan Neles akhirnya fokus pada lukisan, tarian, itu mulai sadar kapan?
1: Kalau saya mulai sadar, ini saya dulu ya.
0: Iya.
1: Ya, kita enjoy sedikit lah, makanya santai. Jadi kalau saya mulai sadar itu ketika pernah pas sekolah, mungkin SMA ada di luar Sorong, di Fak-Fak, terus sedikit diskusi dengan teman-teman yang beda suku. Beda suku, beda budaya dengan kita, terus mungkin latar belakang mereka, orang tua juga seniman, terus ada masukan-masukan sedikit berkaitan dengan mengenal seni itu. Saya mulai kenal, jadi ilmu tahu diri itu mulai muncul. Oh ternyata Tuhan titip saya apa ya. Itu juga mulai muncul ketika kehidupan sosial, ekonomi sosial mulai terdesak, mulai kuliah, terus mulai berpikir bahwa dapat uang kuliah, biar kuliah bagaimana nih. Nah di situ saya mulai lihat lagi kehidupan sosial di sekitar saya. Ini pernah tes pegawai tidak tembusin, seberapa kali tes pegawai, banyak. Saya mulai dari SMA tes pegawai sampai kuliah juga tes, tidak pernah jadi-jadi. Nah ini cerita panjang. Jadi ketika saya mulai tiba di suatu titik, mulai berpikir bahwa ini kok ada orang pendatang di depan saya yang sebenarnya tidak kerja apa-apa, tapi kok dia bikin kios, dia bisa hidup. Terus tanpa disadari saya ini punya uang, belanja ke sana, belanja ke sana, kasih uang ini sebenarnya. Terus saya mulai diskusi, coba, terus dia bilang, kok kan punya kelebihan. Disitulah saya mulai masuk ke toko buku, mulai baca-baca tentang pengembangan diri, akhirnya saya dapat. Oh ternyata saya punya potensi apa? Apa yang dikasih oleh Tuhan itu yang saya tekuni. Mulai cari-cari lagi, cari, oh lebih bisa dekor, sedikit nyanyi, bisa nari sama-sama, pernah main musik apa musik. Ada yang lebih lagi lukis, sudah terpaksa saya tekuni.
0: Okay. Tapi akhirnya orang di sekitar tahu Angga bukan penari, bukan penyanyi, tapi karena karya lukisan itu.
1: Iya.
0: Lukisan itu yang betul-betul membawa Angga menjadi sosoknya
1: banyak. Itu juga uniknya. Jadi sebenarnya banyak historis dengan ini. Saya panggil adik laki-laki. Ini adik sayang juga nih. Karena kita memang Labuhana juga banyak. Ini spesial tari imajinasinya luar biasa. Saya di waktu itu kita sama-sama, saya main musik, kita sama-sama saling kontribusi. Cuma saya berpikir kita ini ada ruang yang kosong. Karena saya lihat ruang kosong, menari-menari kita semua, lukis-lukis kita semua. Kemudian ada lukis, ukir, tapi yang lukis ini sama dekornya hampir minim ya waktu itu. Kita pernah event keluar, apa kita kurang, maka saya berusaha untuk bagaimana menekuni itu. Sehingga ada terisi ruang-ruang kosong itu. Soalnya kalau kita mau menari, menyanyi, nanti kita semua sama nih. Makanya saya berpikir, jangan lah. Kita saling bersinergi bersama ini, saling mengisi ruang kosong, saling melengkapi. Jadi akhirnya ketika pernah ke Jayapura, ke sana, sudah saya bertugas itu lukis. Terus pameran. Nanti kalau kurang di musisi atau apa, saya gabung lagi. Akhirnya lengkap. Jadi kalau ke lukis ya terbentuk karena... berusaha untuk keluar dari zona nyaman sebenarnya. Untuk pilih salah satu ini saya harus waktu sehingga terang bisa ada terisi.
0: Oke, itu Bro Angga itu ya.
1: Siap.
0: Cerita sampai menekuni lukis gitu ya. Kalau Bu Meli sendiri seperti apa ini mulai selain tadi saya sudah katakan ternyata dari DNA orang tua sudah menanamkan seni yang begitu kuat di darah kalian berdua dan semakin kalian tekuni dan akhirnya semua orang jadi tahu memang kalian berdua talent khusus di seni di Papua Barat ya. Sadar bahwa saya pas di tarik itu sejak apa?
2: Itu sejak kecil ya SD lah. Biasa suka ikut bapak nonton tari di apa taman remaja. Ada pameran suka nonton bapak jadi MC. Tarian dari Nani Billy tampil masih kecil suka ikut cuman belum fokus ya yang terlalu fokus ke menarinya, cuma iseng-iseng saja untuk ikut. Sampai pada almarhum bapak meninggal, masih agak iseng-iseng juga karena belum bisa jadi pemimpin waktu itu. Karena bapak meninggal tahun 99, itu mau melanjutkan adonan idil ini bagaimana ini sama si kecil nih. Terpaksa ada abang-abang yang tutupi itu, saya lebih pilih ke kontemporer waktu itu. Lebih suka menari dance, ikut-ikut. Sampai 2003-2004, 2005 sudah mulai dapat tradisinya. Mulai ikut yang langsung fokus ke tari, jadi penari. Sampai 2012 dipilih jadi ketua Nani Billy. Pertama kali antar antar teman-teman ke Amerika pertama kali itu. Jadi pertama kali jadi 2012. Jadi pas itu sudah mulai langsung mulai fokus ke tari. Sampai sekarang. Jadi... selain dari bapak, tapi suka sering ikut-ikut nonton di GOR, kalau tidak di pameran di Taman Remaja tuh suka nonton banyak-banyak sanggar yang tampil. Cuman belum terlalu ini karena cuma nonton mau tiru-tiru di rumah. Besok tiru lagi, tapi pas fokusnya tuh 2005 ke atas. Fokus ke tari. Sampai lahirkan banyak generasi tari di Sorong. Yang sekarang banyak yang zamannya anak-anak muda yang punya sanggar-sanggar itu bekas dari apa anak-anak didik saya. Sampai sekarang. Iya.
0: Oke, kalau menarik kali. Tapi kalian pasti ingat pertama kali tampil karya kalian itu di momen apa itu? Tari misalnya di momen apa? Kemudian juga lukisan pertama kali ada dapat job lah gitu dulu. Ini lukisan ini harus dipajang di sini atau masih ingat momen-momen itu? Atau sudah terlalu banyak dapat?
1: Banyak sih. Mungkin salah satu ya mungkin jadi kenangan saya waktu itu tuh. Pameran di lapangan hoki, kalau tidak salah ya. Itu saya tantang itu lukis sama izin Mama Mary Sarobi. Sarobi, ya. Itu bos dan artisan punya Mama. Nah ini minta Andi, ini kan pameran kosong pariwisata waktu itu. Kok bisa isi-isi lukis-lukis apa? Saya juga bingung. Belum pernah maju ke publik untuk kegiatan itu juga, tapi tantangan dulu itu. Iya, coba-coba. Ketika sampai di sana, mulai lukis itu saya, misalnya lukis apa? Ortison sama Boas. Terus fotonya ada. Ambil foto itu dari Toko Yohan waktu itu. Nah, itu pas tinggal satu ditempel di kaca.
2: Stiker
1: kan? Iya, itu. Saya dari situ. Nah, itu paling berkesan sekali. Sampai sekarang masih ada di rumah, di... Plademak kan, rumah tua mereka itu di Pelangi. Nah itu salah satu sama Pak almarhum Mataruri saya sudah pernah lukis, ya itu pesanan juga, ya.
0: Ya. Itu yang membekaskan. Walaupun ada banyak juga hal-hal yang buat kalian bangga, tapi dua momen itu yang tidak bisa dilupakan.
1: Karena itu dia di tahap pertama kali mulai coba langsung bisa lukis foto itu, potret bisa.
0: Wah. Ya. Kalau Bu Nenis, tarian?
2: Kalau tari yang berkesan tuh waktu di apa Sel Raja Ampat.
0: Sel Raja Ampat
2: 2014.
0: Ya.
2: Karena harus latih 500 lebih orang, hampir 600 lah dalam jangka waktu 5 bulan. Tapi sampai itu memang penuh dengan tantangan. Karena ide ceritanya dari langsung sejarahnya Raja Ampat. Jadi harus adaptasi dengan alam dulu. Ya. Kalau salah berarti ya sudah. Kemarin pas sempat pembukaan tuh hujan besar tuh, karena mungkin ada yang bertentangan. Dan kami ada hujan besar waktu SBY mulai sambutan, tarian penyambutan tuh langsung cuaca mulai kacau. Artinya memang tantangan besar karena banyak tari yang harus kita apa pelajari maknanya dulu, jangan sampai nanti jadi pantangan dalam pentas atau segala macam. Memang ala-ala itu yang dalam kami memang agak susah.
0: Kalian punya ritual-ritual khusus kah sebelum satu karya kalian lahirkan, melahirkan, misalnya sebelum melukis untuk mendapatkan imajinasi, mungkin ada 3 hari berpuasa atau tidak boleh makan ini?
1: Kalau saya yang melukis itu suka sendiri dulu, suka sendiri. Jadi saya juga termasuk orang introvert. Jadi saya kalau berekspresi itu sendiri lebih nyaman sebenarnya. Sendiri lebih nyaman. Jadi suka tutup mata. Jadi kalau bagian dari berdoa atau semedi, ya saya rasa itu yang paling. Jadi makanya kalau itu bicara spiritualitas, menyatu dengan alam itu, dia keluar semua itu. Akhirnya orang bisa apa berekspresi tanpa batas. Karena kekuatan imajinasi itu memang luar biasa sekali. Jadi memang saya percaya, saya sedikit-sedikit belajar tentang spiritualitas alam. Jadi makanya saya biasa punya kutipan. Kalau saya memang sekarang lukis itu lebih kuat ke apa ke realis saya apa sih natural. Nah, saya lebih banyak ke natural ke alam. Jadi mungkin yang jadi motivasi ke saya itu selalu suka kena matahari, karena saya punya prinsip saat itu setia seperti matahari, terbit tepat waktu dan terbenam tepat waktu.
0: Orang seni ini ya. Kadang-kadang saya benar-benar susah
1: sih. Itu yang yang pertama Kak Yuda. Ada yang keduanya. Jadi yang kedua itu yang mungkin udara. Udara itu di alam ya, dia gratis tanpa kenal suku, adat, budaya, yang agama. Dia gratis untuk siapa saja tanpa batas. Yang ketiga tanah, yang keempat itu hujan, air. Jadi empat elemen ini jadi fondasi sekali. Ya, saya suka memaknai ini, akhirnya dengan air mengucap syukur aja. Iya, iya. Dengan kena matahari, empat elemen ini kita injak tanah mungkin tanpa pakai sendal, menyatukan diri dengan itu. Sang pencipta itu mungkin berikan hal-hal yang di luar ekspektasi logika manusia sebenarnya.
0: Kawai itu ya. Seni ini bisa menyatukan kita dengan alam seperti itu ya. Dan bukan sudah sampai di taraf tingkat itu.
1: Iya, siap.
0: Bunda sendiri seperti apa? Adakah ritual khusus sebelum menghadirkan sebuah karya-tari misalnya?
2: Kalau saya sih sampai hampir moyang-moyang antar ke rumah. Jadi waktu ngajar anak-anak sekolah minggu di Yevlio, lagi ajar pakai koba-koba, tiba-tiba ada orang lari di belakang banyak sekali. Tapi balik sudah tidak ada. Pas pulang sampai di Sorong dari Yevlio tuh macam motor berat sekali. Sampai di rumah tiba-tiba orang-orangnya sudah ada di kamar. Sampai langsung bingung. Tapi itu sudah apa? Ada sesuatu yang ada tarian-tarian khusus yang tidak boleh kita sembarang bawa, terus harus pamit dulu. Dan kalau yang kemarin Yevlio itu macam senang, mereka senang untuk karena saya didik anak-anak di situ. Mereka antar sambil di rumah. Jadi orangnya banyak sekali, hitam-hitam, pakai giwang-giwang, rambut kribo, manik-manik bulu, pakai kain dada saja antar sambil di rumah. Dan itu memang nyata sekali. Dan hampir sering dapat kayak begitu. Jadi kalau macam tadi, macam Kak Andi juga, saya juga lebih pilih sendiri, tapi harus ke kampung-kampung, tidak bisa di kota. Jadi suka di pantai, kalau tidak di pedalaman, tinggal-tinggal dengan orang di kampung sambil diskusi cerita, mulai nanti malam mulai menghayal apa sih yang harus saya buat.
1: Itu charger apa baterai itu begitu. Kita energi tubuh
2: jadi harus di kota, nanti kalau di kota kan tambah-tambah pusing. Lebih cari tempat yang ternyaman, lalu mulai berimajinasi di situ.
0: Bu Andre sempat bilang sedikit punya karakter introvert kalau pada saat itu seperti itu ya. Tapi begitu karya ditampilkan dan semua orang terpukau karenanya, tepuk tangan, wah, itu kan. Kalau dalam situasi seperti itu masih introvert kah atau sudah?
2: Ada juga gitu ya.
1: Ada. Jadi introvert ini kan dia tidak terbatas harus sendiri-sendiri terus sebenarnya. Jadi dalam momen tertentu untuk berkaitan dengan mungkin hasil karya. Tapi kalau yang lain-lain ya mungkin dalam bentuk apresiasi, nah itu sudah masuk ranah-ranah formal yang mungkin wajar lah. Misalnya dia ini.
0: Tepuk tangan. Dan penikmat karya kalian berdua, sempatkah menggoyahkan kalian atau mulai sedikit kepala besar, mulai sedikit sapu mulut orang suka atau merendahkan seperti apa?
2: Kalau saya lebih pilih jauh, pilih menjauh, karena macam asli itu anak-anak yang kami, ya kita jauh saja. Nanti disebut siapa yang melatih, ya sudah anak-anak ini yang melatih diri sendiri. Soalnya kalau saya sih terharus begitu juga.
1: Iya.
2: Nah, jadi harus mendidik untuk mereka bisa menjadi pelatih juga suatu saat. Jadi kalau sekarang saya lebih fokusnya ke musik akustik. Padahal saya gitu sanggar Nani Bili, tapi manajemen Nani Bili sekarang lagi urus anak-anak. Kalau ada yang kurang baru pakai tua izin. Kami kurang ini, oh ya sudah. Sepuluh waktu satu jam ya, melatih terus harus balik. Jadi sekarang begitu. Dan puji Tuhan, kami gaji anak-anak di sanggar, digaji. Jadi sebulan macam 5 atau 6 kali pertunjukan, habis bulan baru mereka terima gaji. Jadi sudah macam tidak minta uang di orang tua, bayar sekolah lagi, uang ongkos apa taksi pergi sekolah, segala macam sudah sendiri. Nanti orang tua tanya ini uang dari mana nih, hasil menari. Jadi sekarang manajemennya yang kami harus perbaiki supaya biar anak-anak bisa merasakan hasil karya seni itu dihargai. Soalnya kalau sekarang nih kalau weh tolong jemput tamunya, budgetnya berapa? 1 juta. Itu untuk apa tuh? Masa jemput kementerian, jemput presiden kok 1 juta? Coba hargai seni lah, mungkin budgetnya 5 juta kah, 10 juta. Kan akhirnya itu transportasinya, latihan, makan minum selama latihan. Jadi tidak seenaknya harus kita bayar yang kayak gitu tuh. Serasa harga seninya agak rendah, agak murah.
0: Masih banyak yang menilai seperti itu.
2: Iya, masih banyak.
0: Oke, jadi kalian berdua juga pelan-pelan juga memberikan pelajaran bagi orang sana bahwa seni itu mahal.
2: Iya.
0: Ya. Artinya ya wajar-wajar.
2: Wajar-wajar, secara.
0: Oke, oke. Kalau Bu Angga sendiri?
1: Tadi tentang apa sih saya jadi
0: temasangan tadi
1: tangan, okay.
0: Yang membuat visi kalian yang betul-betul tadinya untuk ini sedikit goyah karena
1: saya punya karena saya kalau biasa bisa tadi dengan temanya apa ekspresi ini biasa saya juga disalah sangka sebenarnya udah dicap orang sombong sekali atau apa, tapi memang karena ekspresi itu dia keluar sebenarnya. Contoh saya biasa suka freestyle gambar langsung foto orang itu langsung di baju biasa airbrush. Jadi kalau saya langsung airbrush ini biasa ada euforia, orang suka tepuk tangan bangga apa segala, itu sangat mempengaruhi itu. Ya saya berusaha melatih mental untuk ada di publik bersosialisasi berkomunikasi tapi tetap berkarya. Nah itu agak dilema di sini. Agak pusing sebenarnya. Mau lihat apresiasi orang sampai terkagum-kagum, di sisi lain orang juga jadi agak dapat support semangat yang buat kita semangatnya lebih, tapi tolong harus bagi diri untuk konsentrasi bagaimana tetap hasil karya itu. Lepas contoh saya gambar waktu itu sama Pak mantan PJ Gubernur. Nah itu saya ikut di Kernas karena kebetulan pengurus juga di Kernas waktu itu. Kita pameran di Jakarta. Ini keponakannya Pak PJ Gub itu lari ke sana, lari kemari terus. Oh, coba gambar itu apa anaknya sudah. Ini kan sudah disampaikan ke semua orang tahu kalau saya mau gambar ini. Ini baru mau taruh paintbrush untuk mau satu cat, set. Wih, jadi. Ade ini luar biasa sekali. Kalau yang bicara Bapak gue, masih saya harus satu tahu. Terpaksa ya, situasi kondisi itu sangat mempengaruhi. Jadi kita juga harus profesional untuk bagaimana bisa komunikasi baik, apalagi itu pejabat. Sambil sombong juga mesti.
0: Iya,
1: agak sedikit sombong.
0: Saya juga tanya kan. Kalian
1: bukan sombong sih, lebih ke bangga sebenarnya. Bangga ya. Di ruang tertentu itu.
0: Kita jadi manage baik bangga itu.
1: Jadi sombong. Dia kan pengaruh hasil karya. Jadi karena macam itu kita jadi sorotan, jadi ikon, terus di samping kita macam ada pejabat nomor satu, terus komunikasi dilihat semua orang, terus ada di depan kamera. Itu hasil karya tuh sebenarnya kadang-kadang mau gementar di situ ruang ekspresi itu muncul untuk membantu terlepas semua beban terus mengalir dengan situasi kondisi akhirnya jadi cair terus hasil karya itu lebih fokus.
0: Kalian berdua kan sudah apa ya hafal betul dengan situasi-situasi seperti itu ya,
1: sudah keseringan.
0: Apa yang pesannya buat yang muda-muda baru mendidik karir seperti kalian mau jadi pelukis, mau jadi penari yang begitu baru muncul dan dua kali orang satu petangan terus pesannya buat mereka-mereka itu apa? Tetap pada hatikah atau tetap pada fokus pada tujuan itu atau?
1: Kalau saya sebenarnya berdasarkan pengalaman kata sombong itu kan ungkapan sebenarnya. Ungkapan orang lihat kita mungkin dari konteks yang lain, tapi kalau dalam bentuk kerja, dalam bentuk sedang berkarya itu terus konteks ruangnya itu dikasih apresiasi, terus itu di sebuah momen tertentu, sebenarnya apresiasi sama dengan yang lain itu, dia sebenarnya bahan bakar juga itu. Energi membantu kita sebenarnya, mensupport kita, tergantung bagaimana kita melihat energi itu seperti apa, menilainya. Sehingga dia bisa masuk ke kitaran sebagai bahan bakar untuk bisa memacu kita lebih
0: menghasilkan karya
1: itu sangat sehingga dia akan mempengaruhi hasil karya itu. Kadang-kadang mood itu mempengaruhi itu. Apalagi coba grogi, pas grogi terus mungkin sedikit minder lagi tambah yang lain, tidak jadi lukis itu hancur.
0: Mulus gimana?
2: Kalau saya ya apa sekarang mulai banyak penari-penari yang lebih condong ke kreasi, ke kontemporer, ya di Sorong mungkin untuk anak-anak muda untuk lebih apa berbagi waktu untuk tradisi, karena tradisi penting sekali untuk apa seorang penari itu. Kalau penari profesional ya mau tidak mau tradisi harus, teater harus, jadi semua bidang terus ditekuni untuk jadi suatu apa penari yang baik, karena di Sorong kebanyakan penari ya belum dalam apa kita waktu zaman 90-an waktu sekolah latihan penari itu pasti dapat rotan, dapat tendang, tapi hasilnya banyak yang sekarang sudah mulai jadi seniman-seniman hebat dari masa itu. Kalau sekarang kan simpel, tinggal buka YouTube sudah ambil gerakan dari situ, mulai tambah-tambah dia. Kalau dulu kan tidak ada barang itu tuh, kita setengah mati sekali mau bikin gerakan saja, aduh apalagi cari lagu, repot sekali. Jadi mungkin yang tahun-tahun itu mungkin beda dengan kalau yang sekarang itu simpel. Cuman lebih ke banyak di Sorong sini ya, seniman-seniman tradisi agak kurang. Lebih banyak yang seniman-seniman modern.
0: Iya. Jadi tapi dia sendiri sendiri anak-anak muda yang sekarang muda sekarang.
2: Kalau anak-anak berminat, jadi kita sudah bagi. Jadi ada yang latihannya bukan tradisi saja. Sampai ke tari Nusantara, sampai ke teater, sampai ke apa dance modern, sampai bahkan yang aku sih ya nyanyi lagi lagu daerah-daerah. Jadi biarpun dia orang Jawa atau orang Kalimantan yang gabung di Sanggar, wajib harus tahu lagu daerah Papua. Yeah. Dan gerak dasar itu diajar. Jadi Yospannya macam Yospan ya. Ada 5 gerak dasar. Yang satu apa sih? Seka. Pacul 3, Gale-Gale, Jeff, dan Panjar. Dan itu dalam gerak dasar itu satu dunia ini kan pakai 5 gerak dasar itu. Jadi dikasih tahu lagi cerita ke mereka, gerak dasar ini asalnya dari daerah ini nih. Terus kalau yang gerak harus pakai lagu ini nih. Masuk ke Yosin biasa harus pakai ini. Jadi mereka sudah paham sekarang. Jadi sekarang kalau macam ada sekolah-sekolah ini entah ya anak-anak ini sekarang mengajar di sekolah. Iya. Sudah tidak perlu kayak dulu kita harus turun lagi sekarang. Bagi saja ke sekolah-sekolah.
0: Itu kalau Bung Nules, tari-tarian yang kelihatan ada generasi muda sekarang. Sendiri gimana? Masih tetap sendiri ke berkarya atau sudah anak-anak muda sekarang juga tetap?
1: Jadi sebenarnya di waktu lalu itu momentum pernah itu ada. Jadi sebenarnya visual art ini atau lukis-lukis ini kan dia lebih kepada pengerusakan itu. Apalagi sekarang kalau masuk ke modern ini dia ada aliran graffiti.
0: Iya,
1: itu kan ya graffiti, mural. Ini kan biasa anak-anak suka coret di dinding orang. Jadi sebenarnya kreativitas ini sebenarnya keresahan saja dalam hati yang tidak bisa disampaikan. Kakak mungkin menari tidak bisa, tapi mereka punya kreativitas. Itu hari ini kan media ini buat orang ada sedikit pergeseran nilai-nilai kebudayaan.
0: Tidak ada anak-anak muda sekali.
1: Ada. Malah banyak lagi.
0: Saya ingin berburu dari Bung Angga ini langsung. Nah,
1: jadi pernah itu kita buat momen di sama-sama waktu di bandara.
2: Iya,
1: bandara. Apa hari COVID itu. Nah, itu kebetulan kan COVID pertama itu kan tidak boleh orang buat event. Tidak boleh buat event. Cuman kita di waktu itu terlanjur buat event terus ditutup. Tapi waktu pertandingan di Pak Kapolres itu saya ganti temanya dari festival ke ekspresi. Aksi solidaritas seniman, budayawan, TNI, Polri, pemerintah dan masyarakat lawan COVID. Akhirnya kita lewat visual sampaikan cerita seni sebagai media untuk sampaikan. Akhirnya temanya diganti orang Papua karena COVID. Habis itu baru muncul ternyata anak-anak itu banyak yang punya bakat sebenarnya, cuman butuh ruang. Jadi kalau kebetulan di Sanggar itu ada berapa anak-anak yang punya kemampuan kualitas malah di atas saya sebenarnya. Kalau saya bilang feelingnya itu sudah mirip karena ekspresinya lebih sedikit dirangsang, mereka tambah mengalir. Jadi beberapa anak sekarang di Raja Ampat yang pernah bersama-sama ya sudah, mereka juga sudah punya kerja sendiri terus mengembangkan lukis juga sendiri.
0: Yeah. Untuk mendapatkan karya-karya seni yang kalian ceritakan, bahan-bahan bakunya tidak susah. Kalau untuk melukis mungkin catnya harus khusus atau apa, kuasnya dan sebagainya. Kalau tarian sendiri kan sekarang kayak kita di Papua, cendrawasih hidup sudah tidak bisa lagi. Bagaimana kalian mensiasati karya tetap murni Papua tapi dengan bahan-bahan yang zaman sekarang pun susah kan dapatnya? Seperti apa?
2: Kalau saya lebih ke, kalau mahkota biasa nih kan itu umum. Saya sekarang lebih angkat ke Moi daerah Sorong Raya untuk ciri khas kostumnya. Jadi mungkin tidak pakai cendrawasih tapi manik-manik saja kita hias kepala, tapi kita biasanya dalam bentuk yang bisa dikenal sampai di mancanegara. Jadi desain-desain bajunya macam Raja Ampat itu ada satu ciri khas itu ayam botak, itu tidak ada di dunia, cuma di Raja Ampat. Jadi mau tiru dia punya desain sayapnya, itu mau bikin dalam bentuk kostum sama ikan pari. Jadi ciri khas Sorong Selatan kita mengangkat tentang apa? Kostum tapi tentang air. Ya. Jadi itu yang harus ditonjolkan sekarang yang kita lagi pikir, karena rencana mungkin tahun depan kita ada buat festival 1001 Sungai. Nah, jadi kebetulan kemarin dari DPR RI Komisi 7 ada kunjungan kerja ke Sanggar Nani Bili hari Selasa kemarin. Jadi mereka tanya mau bikin apa nih supaya bisa undang banyak budayawan untuk kenanya ke sosial, kita semua sepakat ke sosial untuk apa gali potensi apa wisata di Sorong Selatan dengan apa UMKM dan juga pemuda-pemuda kreatif yang di sana dalam bentuk festival. Itu sudah sepakat. Karena itu yang memang kalau kita desain untuk tari ini, banyak tari itu kan gerak juga banyak dari Asmat, dari Wamena, Nah, kita sekarang berusaha untuk gerak-gerak tari itu kita mengusahakan dari Sorong. Jadi apa, ini bukan ciri khasnya Jayapura, ini bukan ciri khasnya apa Merauke atau ciri khasnya Biak Serui, tapi ini memang ciri khasnya Sorong. Karena kalau menghitung geraknya memang Sorong paling banyak. Kalau bicara Sorong saya itu geraknya dalam tari paling banyak sekali.
0: Tapi bahan-bahan yang kita yang dipakai untuk melengkapi kostum penari kita
2: tahu. Kostum ini yang memang kita harus desain untuk macam Imeko punya. Terus mungkin mau Iklabra, terus mau Ikilin, itu yang kita ada mau. Ya dalam waktu dekat sudah mulai desain kostumnya untuk setiap tarian kita harus pakai itu. Dan mungkin tidak digunakan cendrawasi lagi. Kita mungkin desainnya yang tradisi yang, tapi tetap tarian modern juga tetap kostumnya tradisi ciri khas Sorong.
0: Tapi sekalian mendalami mereka punya seperti misalnya motif.
2: Iya motif.
0: Sorong Selatan seperti ini, tahu
2: ya. Kadang-kadang ya sudah kalau kita menari ya sudah curi-curit aja. Tapi maknanya dari cerita ini kadang-kadang tidak tahu. Macam tarian tentang Tokok Sagu nanti ukirannya ukuran apa? Kan apa ukiran itu sebenarnya dari kita sendiri. Jadi ada teman bilang kita harus berusaha jadi leluhur di masa depan juga. Jadi apa yang ditinggalkan dari moyang itu sekarang kita jaga. Tapi kalau bisa kita juga ciptakan untuk leluhur yang akan datang. Jadi ukiran itu kita tidak susah, cuman kadang untuk ajangan karena nanti melanggar yang sana. Kalau kita jaga yang sana, tapi kita juga harus garap sendiri untuk masa akan datang.
1: Ciptakan.
0: Membutuhkan kuas-kuas atau apa atau mudah didapatkan di Sorong itu semuanya.
1: Ya kalau macam lukisan modern saat ini banyak lah.
2: Mungkin CT.
1: Banyak ya.
2: CT yang harus besar. Ya,
1: mungkin ada cet-cet lukis yang khusus itu yang mungkin dalam volume besar itu tidak ada. Tapi kalau untuk di motor mobil, untuk Diko ada, karena toko bangunan apa sediakan pilops untuk grafis grafis itu untuk anak-anak yang suka mural grafis, tulisan-tulisan coret-coret boleh ada.
0: Sejauh ini pesanan lebih banyak di mana, yang hanya di tembok-tembok di atau di jalan-jalan saja kan?
1: Ya izin ini perlu disampaikan juga, saya sekaligus ini jadi momen untuk sampaikan. Jadi sebenarnya kalau di jalan-jalan nanti lihat seperti di sana, kita kebetulan teman-teman ini sampaikan fungsi manfaat seni itu ada sebenarnya. Jadi waktu itu bermitra dengan Bank Sampah sama Pak Kadis Lingkungan Hidup. Jadi seni sebagai media seperti surat kabar begitu untuk sampaikan dengan warna yang menarik. Di sana ada pesan moral di dalam untuk mengarahkan orang stop buang sampah, pengurusan lingkungan. Jadi hari ini kalau macam tari, bagaimana cerita tentang sagu tidak boleh ini, dari teman-teman mural juga begitu. Kita juga sampaikan, gambar di pinggiran jalan secara psikologis sebenarnya mau kasih tahu itu mau sugesti tuh. Ya teman-teman mau sugesti bahwa mungkin warna yang menarik ini, dia bisa mempengaruhi alam bawah sadar dari setiap
0: orang yang melihat.
1: Bahwa di sana, oh ada nih, ini warna apa yang warna ini? Oh, tidak boleh buang sampah padahal dikreasikan dengan tulisan yang lebih menarik, dengan stylish dan modernisasi perkembangan saat ini. Nah, itu stylenya anak-anak. Mereka coba untuk sampaikan sebenarnya.
0: Sejauh ini untuk memperkenalkan hasil karya kalian berdua, sendiri saja kah yang datang ke orang-orang atau sudah punya yang biasa pakai karya dengan karya-karya itu, atau maksud saya tidak mencoba melebarkan sayap kemana seperti misalnya Bu Angga tidak akan mencoba kerjasama dengan perusahaan penerbangan di badan pesawat dicek misalnya dengan hasil karya lukisan Papua, apalagi pesawat-pesawat yang lain di Papua, di Sorong ya, terpikirkah sampai ke situ atau hasil tarian?
1: Kalau saya sih sebenarnya tadi waktu saya masuk ke sini karena nanti contohnya itu di Bank Mandiri.
2: Oh iya, di mana?
1: Bank Mandiri itu mau sampaikan, itu di mana ya? Itu di Sorong, bah, terlalu karakter nih.
2: Iya.
1: Nah, jadi kebetulan yang saya bisa tahu, saat itu kan saya takut, jangan sampai karakter Sorong terus dikritik.
2: Iya.
1: Ya sebenarnya saya berusaha main di zona nyaman, ini yang bisa dipertanggungjawabkan oleh saya saja. Yang penting itu jadi sampel contoh kalau ini tuh ada di Sorong dulu. Atau ada di Papua nih, bukan Sorong, itu ada di Papua. Nah, ada di Papua, bahwa karakter itu. Saya pernah lihat itu waktu di Kalimantan. Kalau di Kalimantan ornamen itu semua sampai ke dalam interior eksterior itu semua kelihatan cuma kita di
0: Kalimantan. Kita di Kalimantan.
1: Ya. Ya. Tanpa harus disampaikan, dibicarakan, tapi secara visual itu sudah kasih tahu sebenarnya. Komunikasi visual. Ya, ya. Jadi saya tadi sebenarnya waktu datang sampai di sini, saya bilang, wah, tembok biru di depan ini keren. Ini. Selalu punya dialog budaya seperti begini, bincang budaya, tapi identitas dia ada di depan. Hmm. Maka saya ngusul. Pas karena semua lagi nonton, saya bilang, besok kita akan lihat nih. Ada visual art di depan, tiang-tiang biru di depan. RRI kalau bisa. Sampai ke pintu masuknya, sampai kiri kanan. Tadi saya pasti datang sambil lihat tadi. Ternyata ada ruang kosong yang perlu diisi. Untuk sampaikan kalau RRI punya jati diri juga.
0: Oke, jadi selain memang menyampaikan langsung, ada media lain ya, media sosial?
1: Ada. Ada pasti ya, mungkin WA, Facebook sama... di top sosialisasi itu sama bang mitra kerja dengan OPD-OPD terkait sebenarnya sama swasta.
0: Kalian perlu anak-anak muda yang tidak banyak bicara, tidak langsung menghasilkan karya yang orang sudah beli. Bagaimana dengan pemerintah sendiri? Apakah sudah melihat hasil karya kalian kemudian menggandeng kalian atau selama ini betul-betul kalian jalan sendiri sih? Terus?
2: Terus. Kalau memang apa, kalau kami ya pemerintah tahu lah. Cuma saya ini orang yang paling malas terlalu berharap ke pemerintah. Karena memang ya pemerintah juga punya kekurangan. Dan kami juga harus wadahi sendiri, namanya seniman harus berkarya terus. Mau ada uang yang tidak kita berjalan. Dan puji.

0: mungkin pemerintah lebih bantu lebih besar lagi daripada yang apa. Jadi kayak macam di Papua ini kan, kalau pemerintah belum lihat, pemerintah tidak mau bantu. Kecuali pemerintah lihat, baru pemerintah bantu. Dan puji Tuhan, hari Selasa kemarin kami kaget surat dari Jakarta bahwa ada kunjungan kerja dari Komisi 7 DPR RI dengan Menteri Kemenkraf. Hadir di Sora mau apa, berkunjung jalan-jalan ke Sanggar Nani Bili. Kami repot, harus cari ini, cari itu. Karena turunnya juga mendadak. Tapi di situ ada ruang diskusi yang menyangkut dengan apa, seniman dan budayawan di Papua Barat Daya. Jadi kami undang dari sanggar-sanggar untuk langsung diskusi dengan kementerian dan juga Komisi 7 untuk mereka akan 2026 akan bantu fasilitas ke apa sanggar-sanggar sini yang ada di Papua Barat Daya.
1: Nilai positif kita jadi provinsi, ini salah satunya.
0: Salah satunya Bapak. Pelaku
1: bisa merasakan dari dampaknya.
0: Dampaknya mulai ini dari Juli itu saya tidak pernah istirahat sampai sekarang, kan? Tidak bisa istirahat. Jadwal pada sampai sebentar juga ada jadwal lagi. Tadi malam juga ada juri di Gor Lomba Yospan.
1: Wow.
0: Sampai memang hari ini, nanti habis Natal kita libur aja. Jadi dampak dari provinsi ini, kami seniman rasakan. Dari tahun ini kami rasakan sekali, kencang sekali. Banyak kegiatan yang kami diundang, kami dipakai. Bahkan kami juga membantu untuk buat kegiatan. Jadi itu sudah, kalau saya, ya pemerintah tetap harus apa perhatian untuk kami, tapi bukan berarti harus kasih kami uang.
1: Yeah.
0: Mungkin cari kami ruang untuk kami berekspresi saja. Karena di Sorong, itu yang kurang, itu yang kurang.
2: Itu rindu itu.
0: Itu rindu sekali. Cuma itu saja. Malas minta lagi pemerintah, tapi kalau bisa pemerintah siapkan ruang ekspresi untuk kami bisa berkarya di situ. Dari lukis, dari tari, mungkin ada museum yang bisa. Ya gedung-gedung pertunjukan mini-mini lah, tidak apa-apa. Yang penting kami bisa semua hidup di dalam situ. Mungkin itu saya kata. Kalau saya sih.
1: Oke. Semangat menghasilkan karya.
0: Siap.
1: Kalau uangnya sendiri apa?
2: Kalau saya bicara ke pemerintah ini, peran pemerintah ini ya saya mungkin ilustrasikan begini saja. Sama juga seperti Bapak Adi tadi tuh. Saya bilang ya jadi anak yang baik di dalam rumah tangga ini, daerah ini sebenarnya bantu bapak dan mama. Itu bahasa yang paling juga. Kalau anak yang baik itu bantu bapak dengan mama,
0: bantu.
2: Tanpa diperintah.
0: Bukan marah bapak dan mama.
2: Bukan marah bapak dan mama, tapi bantu bapak dan mama. Kalau piring kotor cucilah. Kalau lapangan pekerjaan tidak ke apa semakin tidak ada atau angka pengangguran semakin terbatas, angka pengangguran semakin naik, kita tawarkan solusi untuk bapak dengan mama. Bantu dengan apa yang kita punya. Dari keterbatasan, bukan dari kelebihan. Karena kalau saya secara spiritualitas, kita bisa mampu sampai sejauh ini, kita dilahirkan itu ya mungkin ilustrasi sederhana, bahwa satu tetes sperma itu hasil survei dunia itu 10 ribu anak, tapi cuma satu yang bisa lolos. Yang lolos itu punya hikmat, talenta, karunia, potensi, dan kemampuan. Ah, mari kita cari tahu apa yang ada. Ini. Karena dia berhubungan langsung itu. Dia berhubungan langsung dengan rezeki, dengan berkat. Kemampuan ketika kita niat baik dalam bawah sadar, dia akan keresonet dengan frekuensi yang sama, rezeki itu akan datang. Karena saya seperti itu, jadi kadang mungkin informasi-informasi bahwa pemerintah tingkat daerah juga sekarang balai budaya sudah ada di sini, dari pendidikan kebudayaan balai budaya sudah ada, dengan ada bantuan stimulan juga yang bisa menyentuh teman-teman seniman, dan pusat sudah bisa ada kementerian apa pendidikan kebudayaan untuk dana Indonesia. Nah itu kita punya kemampuan untuk bisa masuk ke ruang itu gratis. Terus yang berikut lagi di Parekraf juga sama, itu anggaran-anggarannya ada fasilitasi bidang kebudayaan sampai ke pariwisata. Ah sekarang peran serta pemerintah daerah ini, karena semua pasti bermuara dari legalitas, karena berkaitan dengan pengelolaan keuangan itu. Nah ini yang sangat diharapkan untuk bagaimana teman-teman ini mau bertumbuh, berkembang, dan bersaing dengan teman-teman yang lain. Karena upaya pemajuan kebudayaan itu sering ini, apa ini konsep nasional bukan saya. Upaya pemajuan kebudayaan ini program nasional. Bagaimana dia mau maju, sedangkan kita harus jeli lihat kemampuan di daerah itu, sangat-sangat ini punya semangat sih ya. Tapi berkaitan dengan mengelola ini, itu yang itu didampingi oleh mengambil kebijakan untuk mengambil kepentingan ini untuk

0: melihat administrasinya.
1: Tapi pemangku kebijakan juga orang-orang yang memang suka dengan seni gitu ya.
0: Iya. Sebenarnya kalau saya tidak juga.
1: Tidak juga.
0: Begitu. Ya? Harusnya ketong sadar untuk bagaimana memajukan daerah ini, karena ini teman-teman bermitra dengan teman-teman kreatif ini. Ini kan fungsi seni itu masuk ke Dinas Pendidikan Kebudayaan ini kan mengencerkan otak kiri dan otak kanan ini. Akhirnya pendidikan karakter itu ada, program pendidikan karakter itu fungsi seni itu. Akhirnya kreativitas itu muncul. Jadi ini teman-teman ini kalau mitra dengan pemerintah, mereka ini kan mesin cetak uang sebenarnya. Hmm. Lewat kreativitas itu dari inovasi. Okay. Hanya butuh space, tipe-tipe mereka dengan stimulan, mereka cetak uang sebenarnya. Karena kreativitas itu sudah desain sebenarnya. Energi potensial yang gratis mereka itu sudah ada. Okay. Cuma sedikit ditipu-tipu saya sebenarnya. Lepas stimulan untuk rangsang sedikit sudah.
1: Bung Ganes, karya yang harus tampil baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang bikin bangga juga di mana itu? Tadi waktu berapa tuh saya tadi bilang?
2: Waktu di Amerika. Amerika.

0: sebenarnya itu memang tampilan yang beda daripada yang lain.
1: Kami siapkan dari ruang degar Anda. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbah mengalahkan SK Sturmgras pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krisna.
1: İçeride Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood! Mason!
2: Fenerbahçe merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgras dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajevo, Fenerbahçe mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu berperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalde memaksa Fenerbahçe melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgras menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahçe kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahçe Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi. Rakibine
2: kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgras Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgras akan menjamu Fenerbahçe dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Di menit ke-26, Nelson Dyosa mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Yeah, of course, we always want to win, and at the end of the week, and today.
3: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Skelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
3: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
2: Again, we're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with.
2: Ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: And luckily we didn't get to win, but for sure it's the process, it's minutes for everyone, and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit ke-83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini, karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya.
0: Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Kita beralih ke arena net petenis Belanda. Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kayla Day. Kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, he's done it. The top seed.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Greg Spoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Greg Spoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special
4: ones. Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya Kayla Day dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: I think I could close out a little bit.
2: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Greg Spoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Greg Spoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan 1 tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain, kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SDI juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berfungsi untuk Piala Presiden di depan. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

Kita beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Kabar dari Arena Net BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya, mau ngomong apa. Jadi swadidis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya, ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngasih.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

Pendengar pemirsa, kabar tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @rriprogramma3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Hai, halo, selamat siang pendengar. Waktunya untuk request lagu di tengah cuaca yang cukup panas cetar ini ya. Oke, di Terang Indonesia ada Kau Ada Di Mana ya. Ini di Terang Indonesia ada Kau Ada Di Mana dari Helena, kemudian Kahitna, Kau Ubah Hariku ya. Terus ada Lucky Wija dengan Untukmu Cinta, Kata Ben Bawa Aku, Jimmy dengan Atau Tanpamu, Kertas Selamat Tinggal Kekasih Terbaik, Kikan Dalam Setiaku, Naf Aku Memilihnya, Hitam dari Padi. Terang Indonesia, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Siang juga Pak Effendi, silahkan.
1: Minta lagunya Helena.
0: Siapa?
1: Helena.
0: Helena, Kau Ada Di Mana, siap.
1: Yang pertama untuk ibu ya.
0: Iya.
1: Artini, Buana, Janus, Arete Bureke, Ekerinai Bogor, Nanya Afrika, Indai di Manado, dengan Natalia, Uci Ayu di Kiram, Teplong, Hawaii. Oke, selamat siang.
0: Iya, selamat siang Pak Effendi, terima kasih. Langsung saja, lagu yang di request sama Pak Effendi, Kau Ada Di Mana dari Helena.

0: Terang Indonesia, selamat siang.
1: Ya, halo.
0: Iya, selamat siang.
1: Halo, Terang Indonesia.
0: Iya, silahkan.
1: Gimana?
0: Lanjut.
1: Iya, jadi Lucky Wija lagunya apa nih?
0: Siapa? Lucky Wija, Untukmu Cinta. Mau request yang mana?
1: Lucky Wija lagu, Lucky Wija.
0: Oke, baik. Iya, silahkan.
1: Lucky apa?
0: Untuk
1: dari, ya.
0: Apa?
1: Ada salam dari usianya ini purekan dulu di tempat lama. Usi Jen itu sih topu anak laki-laki itu putar-putar lagu dengan saya di rumah sini jadi.
0: Oh, salam buat Jen. Iya, salam buat anaknya. Siap.
1: Namun Julian, makanya kita usuta nih.
0: Iya, dan siap. Salam buat mama. Oke.
1: Ah, saya request lagu saya kirim buat Pak Deki di Asen bersama Mama Moni dan Ibu Monika di Kasim. Usi Ines yang sudah lama di 14 tidak masuk. Juga buat Farida di Bandara Deo dan Ibu Farida yang di siapa di Lusenya kak?
0: Iya.
1: Kompak selalu juga buat semuanya selamat menyambut hari bulan-bulan kemerdekaan sekarang hari kemerdekaan 17
0: Agustus. Betul. Iya.
1: Jadi selamat bertugas untuk Kusinoni Tuan Yesus.
0: Sama-sama. Terima kasih Daniel. Oke, Daniel request lagunya Lucky Wija Untukmu Cinta. Salam buat semua yang ada di Pepabri.

Oke, kita sudah dengarkan Lucky Wija yang direquest sama Daniel ya. Sekarang di selanjutnya masih ada Kahitna Keubah Hariku. Kata bahwa aku, Jimmy, dengan atau tanpamu, kertas selamat tinggal kekasih terbaik, Kikan dalam setiaku, terus Naf aku memilihnya, Padi dengan hitam. Di 0812-3868-8703-324-222 di Torang Indonesia siang hari ini ya. Oke, buat Anda yang mau request lagu dan apa kabar buat yang baru bergabung, selamat siang saja Bu Hartini. Apakah lagi menikmati makan siang? Selamat menikmati makan siangnya buat Pak Rete dan juga Ibu bersama dengan kru warung Ibu Rete ya, semuanya selamat siang. Bobby dan Louis, Pak Andi Yudhistira, Bunda Natalia, Bunda El, Sonona Vika, ada Alan yang ada di Seram, Mama Moni yang ada di Kasim, selamat siang. Terus juga Ibu Do, ada Ibu Ida, ya, Ibu Farida yang ada di Palu, kemudian juga ada Pak Leman, Pak Nasrun, Pak Deki, selamat siang ya, bersama dengan keluarga juga ya, Pak Willy, kemudian juga Pak Widi yang ada di Tokyo. Puja, gimana kabar? Buat Bang Luhut Horas, selamat siang saja. Mungkin yang lagi kerja nih ya siang hari ini. Buat Anda juga yang lagi mau balik jalan, hati-hati dalam perjalanan ya. Dan semangat selalu di hari ini, Kamis 6 Agustus 2026 ya. Oke, sambil menunggu requestan dari Anda, saya hadirkan dulu lagu dari Kahitna, Kau Ubah Hariku.

0: Oke, masih ada Kata Ben, ada Jimmy, Kertas, Kika, Naf, dan juga Padi ya. Tahukah Anda, kadang-kadang cuaca panas seperti sekarang ini memancing kita untuk bisa menikmati yang segar-segar, yang dingin-dingin ya. Tapi jangan sampai kebablasan, karena kadang kalau terlalu banyak kita mengkonsumsi manis dan juga dingin, terus di tengah cuaca yang cukup kering dan panas ini, bisa mengakibatkan kita tuh bisa jadi bisa radang tenggorokan ya. Terus selain radang tenggorokan, kita juga bisa terkena dampaknya ya, flu, belum lagi infeksi saluran pernapasan dan lain sebagainya gitu ya. Oke, di 08 12 38 68 8703 hadir untuk Anda di siang hari ini. Silahkan yang mau request lagu, saya masih punya Kata Ben dengan Bapak Aku, Jimmy dengan Atau Tanpamu, Kertas Selamat Tinggal Kekasih Terbaik, Kikan Dalam Setiaku, Naf dengan Aku Memilihnya, Padi dengan Hitam ya, atau di 0951 324 222, dan juga di 0812 3868 8703. Kayaknya disarankan untuk Anda ya, kalau dengan musim panas seperti sekarang ini, banyak mengkonsumsi buah ya, terutama yang mengandung air, seperti misalnya semangka, pir ya, jeruk, kemudian juga jambu air ataupun juga mangga ya. Itu bisa sedikit mengurangi dehidrasi yang mungkin sedang Anda alami. Selamat siang Terang Indonesia.
1: Selamat

0: Kibwana, Umatio, Ramamado, Ibu-Ibu Wartini, ada Bang Putra Tengah, ada Bang Le, juga ada Bang Leman, ada juga Dani, Pak Widi, Ibu Jati, ada juga Puja, Nona Fika, Ibu Farida, Natalia, ada Bunda Ima, terus Bunda Il, ada juga Mama Monica, ada Ines, terus Parete, ada juga semuanya sajalah yang lagi pantau saat ini. Selamat tinggal semuanya, oke?
1: Oke.
0: Selamat bertugas sampai tuntas dan terima kasih Perang Indonesia. Peras.
1: Horas, mau lihat deh. Bang Luhut, terima kasih banyak ya. Bunda Natalia, selamat siang.
2: Selamat siang Kak Noni.
1: Iya, bundaku.
2: Orang Indonesia.
1: Iya, Bunda. Baru di absen tadi, oh langsung masuk.
2: Halo.
1: Iya, silakan Bunda.
2: Iya, lagunya apa tadi? Saya tadi mau suka ambil lagunya Bang Luhut, tapi dia sudah ambil.
1: Oh, sudah request, Pak. Iya, berarti ini ya, feelingnya sama nih. Oke, ada sama. Kata Ben dengan Bawa Aku, Jimmy dengan Atau Tanpamu, Kikan dalam Setiaku, Naf Aku Memilihnya, Padi dengan Hitam. Mau yang mana, Bunda?
2: Oh, aku mau Naf aja.
1: Oh, Naf aja, siap. Oke, silakan Bunda.
2: Oke, salam ya.
1: Iya.
2: Yang pertama Pak Billy, selamat siang ya, Pak Effendi, Pak Deki, Ibu Rete, Pak Rete, Kakak Puja, Mama Do, Ibu Hartini, Ibu Novi, Ibu Ana, Bidan Louis, Pak Dai, Bunda Ima, ada Bang Luhut ya, Bang Windy juga di Tokyo, ada Bang Nasrun, Bang Bintang Pratama, Ibu Ani Kota Mobagu, ada juga Pak Benny Jo yang ada di Manado. Terus ada Bang Tip, ada Ibu Ratna juga di Manado. Pokoknya siapa lagi ya, dirangkul aja ya dari Asan PC tanpa terkecuali.
1: Semuanya.
2: Sapu rata semuanya.
1: Siap. Tanpa terkecuali.
2: Kenoninya tetap semangat.
1: Terima kasih
2: selalu,
1: Bundaku.
2: Doa terbaik.
1: Amin.
2: Buat Kenoni dan keluarga di rumah.
1: Amin, terima kasih.
2: Makasih
1: Bunda
2: ya,
1: sayang.
2: Iya. Ya, dadah.
1: Bye-bye. Thank you buat Bunda Natalia. Salam sayang untuk keluarga semuanya yang ada di Toli-Toli ya. Baik, langsung saja. Kertas Band yang direquest sama Bang Luhut dan juga ada Naf Aku Memilihnya yang direquest sama Bunda Natalia. Semoga terhibur.

Ya, pendengar, siang hari ini silahkan masih kami hadirkan untuk Anda di 0812-3868-8703-324-222. Masih ada kata band bawa aku, Jimmy dengan atau tanpamu, kemudian ada Kikan dalam setiaku, Padi dengan hitam ya. Langsung saja di 0812-3868-8703-324-222. Terima kasih untuk Pak Effendi, Daniel, Bang Luhut dan juga Bunda Natalia yang sudah bergabung di siang hari ini lewat Torang Indonesia. Om, Pak Epang apa kabar? Selamat siang ya. Terima kasih banyak ya. Ada lagu-lagu Ebit atau Frankie and Jane kah? Tapi hari ini, siang hari ini tidak ada di dalam list lagunya saya nih Pak Epang ya. Selamat siang, terima kasih. Lagi bersama dengan keluarga atau lagi bersantai di rumah ya. Sukses selalu untuk Pak Epang bersama dengan keluarga. Oke. Dan sambil menunggu ya untuk Anda dan juga kita gabung di Kondang Kontak Dangdut di pukul 14 lebih 15 menit. Saya hadirkan dulu ya lagu dari Padi dengan Hitam.

0: Ada Cinta Sabun Mandi dari Jaja Miharja ya. King Nasar dengan Samira, Jirayu Tanda Bahaya Cinta, Ati Adiyati Bosan, Rita Sugiarto Tak Sabar, Roma Irama featuring Elia Kadam dengan Uang Belanje, Michelle Arsita Mengapa, Karina Eres dengan Bali India, kemudian ada Glamendis dengan Cukur Dulu Kumismu, hehehe. Ada Endang Estorina dengan Istri Yang Setia. Hayo, hayo, hayo. Ini lagunya keren-keren, mantap-mantap ya. Jaja Miharja, Cinta Sabun Mandi, King Nasar, Samira, dan semuanya. Siang, kondang. Halo, kondang, selamat siang. Oke, bisa balik lagi di 324222 dan di 0812-3868-8703. Oke, selamat siang, kondang. Halo, selamat siang. Halo, kondang, selamat siang. Wah, mulai lagi nih. Silakan Ibu Ana, selamat siang.
1: Selamat siang. Kondang.
0: Wis, mantap. Kondang.
1: Kotak dangdut, Cinta Sabun Mandi.
0: Oke, Cinta Sabun Mandi, siap.
1: Iya, salam aja buat semuanya. Semoga terhibur.
0: Mm-hmm, siap. Yuk,
1: abisnya lagi sibuk sedikit ini, Kakak. Lagi.
0: Oh iya. Tapi oke, selamat sibuk. Iya. Selamat sibuk-sibuk ya, iya. Bu Ana, tapi harus jaga kesehatan.
1: Iya, salam buat semuanya.
0: Siap, dadah bye-bye Bu Ana. Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya Bu Ana bersama dengan keluarga. Selamat bersibuk-sibuk ya. Terus jika di belakang Ibu Ana, selamat siang kondang. Tiba-tiba langsung putus begitu ya. Silakan di 324222 dan di 0812-3868-8703. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, kondang. Kok tak terdengar suaranya ini ya? Di 0812-3868-8703. Bukan, di 324222. Ayo, silahkan. Halo, selamat siang. Wah, sayang sekali nih. Terputus, ya. Di 324222. Kondang.
2: Kondang, kontak dangdut.
0: Iya, Bang Luhut, silahkan.
2: Ya, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Mau request lagu apa nih, Bang? Halo, Bang. Mau request lagu apa nih, Bang Luhut?
2: Lagu yang itu, Endang Estorina tadi.
0: Endang Estorina, Istri Yang Setia. Asik. Hey, mantap.
2: Endang Estorina.
0: Iya, siap. Silahkan. Iya, silakan Bang Luhut.
2: Oke. Salam-salamnya buat Mbak Nun, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
2: Dan terus buat semua-semuanya saja lah yang lagi pantau karena saya juga sendiri orang Indonesia.
0: Oke.
2: Oras.
0: Oras. Terima kasih Bang Luhut. Ya, mau lihat Teh Godang? Langsung saja Jaja Miharja dan Endang Estorina spesial untuk Ibu Ana dan juga Bang Luhut.

0: Oke, ada yang masih mau telepon silahkan. Ada masih ada King Nasar dengan Samira, Jirayut dengan Tanda Bahaya. Terus ada Ati Adiati dengan Bosan, Rita Sugiharto, Tak Sabar. Ada Roma Irama, featuring Elia Kadam, Uang Belanje, Misi Arsita, Mengapa. Karlina Eras dengan Bali India. Ada Cukur Dulu Kulismu, Kumismu dari Glamendis. Tenang Indonesia, selamat siang. Kondang, kontak dangdut.
1: Selamat siang.
0: Mama Moni, silakan.
1: Lagu apa tadi saya lupa lagi.
0: Ini masih ada King Nasar, ada Samira dengan Samira, Jirayut.
1: Nasar sudah.
0: Ya, Nasar.
1: Nasar sudah.
0: Oke, baik. Silakan Mama Moni.
1: Ibu Ana, Ibu Hartini, Ibu Bidan Louis, Ibu Parete, Ibu Dete, Pak Oti, Pak Leman, Kalur, Ibu Berida, Uja, semua-semuanya lah.
0: Oke, baik.
1: Selamat siang, Nak.
0: Selamat siang. Mama Moni, salam buat semua yang ada di Kasim ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih. Mama Moni bersama dengan keluarga. Request lagunya King Nasar. Ada masih ada Glamendis, cukur dulu kumismu. Hai, ribet sekali bicaranya perkara percukuran kumis ini ya. Oke, orang Indonesia dari tadi salah-salah bicara terus. Kondang, kontak dangdut.
2: Ya, kondang.
0: Iya, Daniel, silahkan.
2: Ini masih signal masih putar-putar jadi suara
0: yang jelas.
2: Jadi yang itu yang tadi saya ingat terakhir itu istri yang setia, siapa yang nyanyi?
0: Tadi sudah diputar, di request sama Bang Luhut tadi barusan.
2: Wah, kenapa dia bisa ambil? Kenapa duluan?
0: Nih, dia yang masuk duluan, Mo.
2: Lagu apa lagi ada?
0: Masih ada Jirayu, Tanda Bahaya Cinta, Ati Adiati, Bosan, Rita Sugiharto, Tak Sabar, Roma Irama, Uang Belanje, Misi Arsita, Mengapa, Karlina Eras dengan Bali India, Glamendis, Cukur Dulu Kumismu.
2: Bali India kepadaku.
0: Hah? Bali India?
2: Iya, itu tidak.
0: Mm-mm, oke, siap. Siap.
2: Kirim salam kembali buat Mama Monica yang sudah masuk kerja di Kasim. Selalu semangat selalu Mama Monica di Kasim bersama keluarganya. Di pabrik sini dan di Aspen dan di Kampung Baru Surya semua salam kumpul.
0: Iya.
2: Untuk Leo masuk lagi jambak ke nama NN berarti no name. Berarti kok terang nama kan?
0: Itu lagi.
2: Sama siang bersama kakak Bruto semua di Kamki. Dan nanti masih juga.
0: Iya.
2: Bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih. Oke, langsung saja lagu dari King Nasar dan juga dari Karlina Eres untuk Mama Moni dan juga ada Daniel.

0: Oke, wah lagunya ini kayak lagu-lagu acara, lagu-lagu kontemporer zaman dulu ini. Musiknya ya. Oke, masih ada Jirayut, Ati Adiati, Rita Sugiarto, Roma Irama, Misha Arsita, dan juga Glamendi. Di siang hari ini, buat anda yang baru bergabung, tetap semangat. Kondang, kontak dangdut.
1: Kondang. Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Leo di Kampung Baru.
0: Oh iya. Oke, silakan Leo.
1: Apa yang ada?
0: Masih ada Jirayut, Tanda Bahaya Cinta, Ati Adiati, Bosan, Rita Sugiarto, Tak Sabar, Roma Irama, Uang Belanje, Misi Arsita, Mengapa, Glamendis, Cukur Dulu Kumismu.
1: Ya, Roma Irama ya.
0: Roma Irama, siap. Mau kirim buat siapa saja nih?
1: Pertama itu buat Cinta dia yang punya bicara. Nanti yang cuma dengar suara tapi kira-kira bikin dia muka tuh.
0: Itu lagi.
1: Ya, kira-kira bagaimana, Daik? Oke. Salam untuk semua yang mendengar juga. Terima kasih lagi. Buat yang lalu.
0: Baik. Terima kasih, Bung Leo. Selamat siang.
1: Oke, makasih.
0: Iya, Bung Leo request lagu ya. Ini lagu dari Roma Irama, Uang Belanje, featuring Elia Kada, Elia Kadam. Kondang Pak Jumadi, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya.
2: Apa kontak dangdut Kak?
0: Ya, kontak dangdut Pak. Iya. Mau request
2: salam dulu ini.
0: Iya.
2: Apa lagunya? Kita lagu apa ini?
0: Ini masih ada Jirayut, Ati Adiati, Rita Sugiarto, Misha Arsita, Glamendis. Pak Jumadi mau request yang mana?
2: Tulis apa sih? Sugiarto saja.
0: Rita Sugiarto dengan Tak Sabar. Siap. Oke, silakan Pak Jumadi.
2: Salam dulu dengan Ibu Artini.
0: Iya.
2: Ibu Anna, Pak Jerry, Ibu Rete, Pak Pendi, Pak Maslun, Ibu Nunung.
0: Iya.
2: Semuanya saja lah yang sebelum monitor atau sudah monitor.
0: Baik. Oke. Terima kasih ya Pak Jumadi. Selamat siang. Langsung saja kalau begitu untuk Bung Leo dan juga Pak Jumadi, lagu dari Roma Irama dan Rita Sugiarto.

Iya, terima kasih buat Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami di siang hari ini di acara Kondang Kontak Dangdut. Ibu Ana, Bang Luhut, Mama Moni, Daniel, Pak Leo, dan juga Pak Jumadi. Terima kasih. Dan untuk siang hari ini ya, lagu terakhir yang mau saya hadirkan untuk Anda ada Jirayu dengan Tanda Bahaya Cinta. Sebelum nanti kita akan sama-sama mengikuti informasi terkini di Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Sorong, sore ini.
1: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
2: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 untuk hari ini Kamis 6 Agustus 2026 di antaranya. Penumpukan sampah di Raja Ampat. Pembukuan profil keanekaragaman hayati di Papua Barat Daya. Bersama saya Noni Densi, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, mengawali jumpa kita siang hari ini, TPA Babur di Raja Ampat dipalang sejak 22 Juli 2026. Sampah menumpuk di 7 lokasi TPS. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
3: Pelayanan sampah di distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat terpaksa berhenti.

0: Nanti, pasalnya terjadi pemalangan di tempat pembuangan akhir atau TPA Babur Baya Libit yang sudah berlangsung selama 15 hari. Pemalangan yang dilakukan anggota lembaga masyarakat adat ini diduga karena kecewa dengan kebijakan mutasi yang dilakukan oleh Bupati Raja Ampat. Akibat pemalangan, terjadi penumpukan sampah hingga ke pinggir jalan di dekat tempat penampungan sementara TPS di pusat kota Kabupaten Raja Ampat, tepatnya di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura. Penumpukan sampah ini menyebabkan aroma tidak sedap dan lalat-lalat yang berterbangan mengganggu warga sekitar. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat, Adam Malik, mengatakan pemalangan TPA Babur Maya Libit sudah terjadi sejak 22 Juli 2026. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat hingga saat ini terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa TPA bisa dibuka kembali dan pelayanan sampah dapat berjalan normal. Akibat pemalangan ini, kata Adam, sebanyak 7 TPS yang ada di distrik Kota Waisai mengalami penumpukan sampah. Total sampah per hari di Ibu Kota Raja Ampat mencapai 8 hingga 10 ton. Dinas Lingkungan Hidup berupaya untuk memusatkan semua sampah di TPS dekat Taman Hutan Raya untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS-TPS lingkungan RT atau RW. Menurut Kepala Dinas, petugas di TPS tetap melakukan aktivitas pemilahan sampah organik dan anorganik seperti biasa dan tidak terpengaruh dengan adanya penutupan TPA. Dinas Lingkungan Hidup juga mengirimkan sampah anorganik ke Sorong untuk kemudian dijual kepada penampung sebagai upaya mengurangi jumlah sampah di Raja Ampat.
1: Kami jelaskan bahwa saat ini di Kota Waisai terjadi penumpukan sampah di 7 titik TPS yang ada akibat dari terjadinya aksi pemalangan di TPA Babur. Pemalangan itu dilakukan oleh Bapak dari LMA Adat Ampel Waidio dan itu dilakukan pada tanggal 22 Juli 2026 hingga hari ini kurang lebih 15 hari.
0: Sementara itu, pedagang di sekitar Taman Hutan Raya, Poniati, mengaku cukup terganggu dengan penumpukan sampah di TPS yang menyebabkan pemandangan dan bau tidak sedap. Sampah yang menumpuk ini sudah 2 minggu lebih sehingga suasana Kota Waisai tidak nyaman. Poniati berharap masalah penumpukan sampah di TPS bisa segera diselesaikan pemerintah dengan baik. Raja Ampat harus bisa mempertahankan kondisi kota yang bersih dan indah tanpa ada lagi masalah-masalah penumpukan sampah.
2: Utamanya merusak pemandangan ya, karena Kota Waisai ini kan terkenal dengan kebersihan. Jadi kalau ada sampah yang menumpuk begitu, kesannya itu kotor. Terus dampaknya juga kita bau busuknya itu yang menyebar kemana-mana. Ya harapan saya segera ditindaklanjuti sampah itu harus diangkat seperti setia kala itu. Jadi bersih, Waisai kota juga terlihat indah dan bersih.
0: Timbunan sampah yang cukup banyak di TPS Tahura membuat sejumlah warga dan pegawai BLUD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat melakukan aksi bersama memilah sampah dan memasukkannya ke dalam karung untuk mengurangi kekumuhan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelikambu, menyebut pemerintah provinsi akan membukukan seluruh potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki daerah sebagai bahan edukasi bagi generasi muda.
4: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelikambu, menyebut pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan membukukan seluruh potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki daerah sebagai bahan edukasi bagi generasi muda. Buku tersebut diharapkan menjadi media pembelajaran agar masyarakat, khususnya pelajar, mengenal sekaligus menjaga kekayaan flora fauna dan ekosistem yang tersebar di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Hal itu disampaikan Kelikambu di sela kegiatan konsultasi publik, dokumen profil dan rencana induk, pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Papua Barat Daya.
5: Dan ini punya nilai yang sangat mahal yang kemudian akan kita bukukan, nanti akan dibukukan dan dibagikan kepada kami perbanyak untuk dibagikan tingkat SD, SMP, SMA minimal. Mereka tahu apa saja yang ada di wilayah Papua Barat Daya. Di Tambro itu apa? Di Maibrat apa? Di Sorong Selatan, Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kota Sorong, nah, ini semua. Sehingga nanti akan jadi sebuah buku, kemudian tamu yang datang, ini kita bisa bagi.
4: Julian menambahkan, dokumen profil dan rencana induk nantinya akan diintegrasikan dengan berbagai dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RTRW. Dokumen itu dijadwalkan diluncurkan pada 2 September 2026, dirangkaikan dengan forum diskusi yang menghadirkan 6 gubernur di Tanah Papua, kementerian dan lembaga, mitra pembangunan, akademisi, serta masyarakat adat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Gubernur Elisa Kambu melantik pengurus BKM Masjid Al-Akbar Papua Barat Daya. Laporan Tika Audia.
6: Setelah sukses dalam perhelatan musyawarah daerah pertama Badan Kemakmuran Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu secara resmi melantik dan mengukuhkan kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid Raya Al-Akbar yang dipimpin Abdul Muthalib Salim. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan pelantikan BKM Masjid Raya Al-Akbar ini merupakan babak baru untuk menjalankan amanah yang telah dititipkan oleh jamaah kepada kepengurusan yang baru dipilih di bawah kepemimpinan Abdul Muthalib Salim. Oleh karena itu diharapkan seluruh kepengurusan dapat bekerja serius saling membantu pelayanan bagi jamaah Masjid Raya Al-Akbar ini. Apalagi Masjid Raya Al-Akbar merupakan masjid kebanggaan masyarakat di Papua Barat Daya.
7: Dewan Kemakmuran Masjid Raya Al-Akbar ini menjadi satu kekuatan baru dan terus hadir menciptakan suasana yang rukun, suasana yang damai dalam menghadirkan umat di masjid besar di Provinsi Papua Barat.
6: Ketua BKM Masjid Raya Al-Akbar Abdul Muthalib Salim mengapresiasi berbagai pihak yang telah memberi kepercayaan kepadanya sebagai Ketua BKM Masjid Raya Al-Akbar. Sumbangsi, saran, dan masukan hingga dukungan masih dibutuhkan untuk keberlanjutan pembangunan Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya.
8: Bapak Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur, mudah-mudahan Anda dapat membantu kami dalam menyelesaikan pembangunan Masjid Raya Al-Akbar ini sebagai tanda, sebagai bukti bahwa di masa kepemimpinan Bapak Elisa Kambu dan Bapak Ahmad Astrawo bisa menyelesaikan pembangunan Masjid Raya Al-Akbar.
6: Pelaksanaan pelantikan pengurus BKM Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya berlangsung lancar di Al-Akbar Convention Center ACC dirangkai dengan rapat kerja guna merekomendasikan sejumlah kebutuhan Masjid Raya Al-Akbar ke depan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Papua Barat Daya Dr. Riko Sia menyerahkan bantuan program Indonesia Pintar secara simbolis kepada 259 siswa SD Negeri 26 Kota Sorong.
9: Anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Papua Barat Daya Dr. Riko Sia secara simbolis menyerahkan bantuan program Indonesia Pintar kepada 259 siswa SD Negeri 26 Kota Sorong. Penyerahan bantuan diserahkan kepada Kepala SD Negeri 26 Kota Sorong, Onesta Labesi. Dalam sambutannya, Riko Sia mengatakan PIP merupakan program pemerintah yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Sebagai wakil rakyat, dirinya terus memperjuangkan agar kuota bantuan tersebut dapat menjangkau lebih banyak pelajar di Papua Barat Daya.
10: Kami sudah dua periode berada di DPR RI. Untuk periode pertama kita sudah memperjuangkan cukup banyak PIP, kuliah juga, dan yang kali ini adalah yang kali kedua di mana kami bekerja sama dengan lintas fraksi untuk kemudian membantu para orang tua murid yang tidak mampu agar anak-anak didik bisa segera melanjutkan kembali sekolah yang mereka inginkan, cita-citakan.
9: Sementara itu, Kepala SD Negeri 26 Kota Sorong, Onesta Labesi, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan kepada sekolahnya melalui program PIP Aspirasi Riko Sia. Menurutnya, bantuan tersebut telah rutin diterima sekolah dan sangat membantu peserta didik. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, Radio Republik Indonesia, Sorong. Ratusan pelamar padati di Senaker Kota Sorong setelah dibuka lowongan kerja di Mall Sorong Modern City.
11: Ratusan pelamar orang asli Papua OAP memadati kantor Dinas Tenaga Kerja di Senaker Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya untuk mendaftar setelah dibukanya lowongan kerja di Matahari Department Store dan Hypermart pada Mall Sorong Modern City atau SMC. Pantauan RRI, ratusan pencari kerja ini sudah memadati halaman hingga lobi kantor Dinas Tenaga Kerja sejak pagi pada Rabu 5 Agustus 2026. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong, Saiful Anam, menyatakan mengatakan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi pendaftaran lowongan kerja bagi para pelamar. Sebut Saiful, pendaftaran dibuka sejak tanggal 4 Agustus 2026. Setidaknya sudah ada sekitar 400 pelamar yang menjalani interview.
12: Cuman kami sebatas memfasilitasi untuk mengumumkan ke media secara umum bahwa di sini ada lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh Hipermart.
11: Sejauh ini sudah data di Sinakir sudah berapa yang pelamar di sini?
12: Kalau menurut antrian kayaknya sudah sekitar 400-an orang yang sudah diinterview.
13: Per hari ini atau dari kemarin?
12: Dari kemarin.
13: 400
12: lebih.
11: Untuk jumlah yang diterima, lanjut Saiful, pihaknya tidak mengetahui pasti dan dikembalikan kepada kebijakan perusahaan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husnilai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar Yayasan An-Nur, Teminabuan laksanakan bakti sosial sunatan massal gratis.
14: Yayasan An-Nur Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya laksanakan bakti sosial sunatan massal secara gratis bagi anak-anak pada Rabu 5 Agustus 2026 bertempat di Klinik An-Nur Teminabuan. Pembina Yayasan An-Nur Teminabuan, Syahrul Fata, kepada RRI menyampaikan bakti sosial sunatan massal selalu dilaksanakan setiap tahun. Untuk tahun ini dilaksanakan di 3 lokasi dan mendapatkan dukungan kerjasama dari Nusantara Palestina Center, Lembaga Amil Zakat Nasional, dan ada Bahira Muslim Indonesia.
15: Kami dari Yayasan An-Nur berkolaborasi bersama dengan APMI, ada Bahira Muslim Indonesia bersama NVC, Nusantara Palestina Center, melakukan bakti sosial di Kabupaten Sorong Selatan, bakti sosial berupa makanan massal di 3 titik di Distrik Kukoda. Di tanggal 30 dan 31 kami sudah melaksanakan dengan 110 peserta makanan massal di sana. Dilanjutkan lagi di Distrik Kusuaren, peserta di tangan sekitar 23. Dan untuk hari ini yang mendaftar ini sudah 65 orang. Ini merupakan bentuk kepedulian kami untuk melayani kesehatan dan masal kepada seluruh anak-anak kita untuk dapat kemudian menjadi anak yang bersih, memahami kebersihan, dan menjadi langkah awal untuk mereka menjadi anak-anak yang soleh.
14: Lebih lanjut dikatakan, sunatan masal dengan cara modern menggunakan laser kiranya dapat membantu masyarakat. Karena sistem laser biasanya dikenakan biaya yang cukup mahal, namun momen bakti sosial ini dilakukan secara gratis. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Cornelia Rumabar melaporkan. RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar angka stunting di Raja Ampat capai 37%, BPKP Papua Barat Daya turun lakukan evaluasi.
0: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Papua Barat Daya melakukan pertemuan pembukaan atau entry meeting evaluasi pencegahan dan penurunan stunting tahun 2026 di Kabupaten Raja Ampat. Entry meeting dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, Yusuf Salim, dan diikuti sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah yang digelar di Aula Wayak Selasa 4 Agustus 2026. Dalam pertemuan ini, tim evaluasi BPKP Papua Barat Daya menyampaikan data terkait angka stunting di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024 yang angkanya mencapai 37,4%. Sementara dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Raja Ampat, stunting ditargetkan bisa ditekan hingga 17,7% pada tahun 2026 ini. Sekretaris Daerah Yusuf Salim menyambut positif evaluasi yang akan dilakukan BPKP Papua Barat Daya terhadap pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Raja Ampat. Dengan adanya evaluasi BPKP diharapkan bisa melihat efektivitas program-program yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten melalui OPD teknis dalam mencegah dan mengurangi kasus stunting. Sekda meminta pimpinan OPD menyiapkan semua data pendukung berkaitan stunting yang dibutuhkan oleh tim BPKP. OPD juga harus menjabarkan apa saja program yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan, sehingga nantinya ada rekomendasi yang akurat yang diberikan oleh BPKP terkait dengan penanggulangan masalah stunting.
16: Kami menyambut baik kehadiran BPKP ini di saat nanti beberapa item yang tadi nanti dilihat di OPD terkait yang menangani stunting ini, nanti keluar rekomendasi kekurangan kami di mana berkaitan dengan ini. Apakah juga termasuk politik anggaran kami, artinya goodwill kami. Apakah ada nggak perhatian kami terhadap program stunting? Ada, pasti ada, termasuknya fokus nggak? Total nggak? Sehingga memang kita perlu lihat bersama.
0: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Papua Barat Daya akan melakukan evaluasi pencegahan dan penurunan stunting selama 20 hari hingga 4 September 2026. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sidang restoratif justice di Pengadilan Negeri Sorong ditunda karena ketidakhadiran korban.
11: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong harus menunda persidangan yang mengagendakan restoratif justice atau RJ dengan terdakwa Haryanto pada Selasa 4 Agustus 2026. Penundaan sidang tersebut lantaran Rudy selaku korban tidak hadir. Albert Franstio selaku kuasa hukum Rudy usai persidangan menyatakan bahwa ketidakhadiran kliennya dikarenakan yang bersangkutan sedang berada di luar negeri.
17: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong masih memberikan waktu di minggu depan, di Selasa depan, untuk pihak terdakwa dan korban berdamai, yaitu restoratif justice. Nah, alasan korban belum bisa hadir pada hari ini, yang pertama, bahwa korban masih di luar negeri dan dijadwalkan akan tiba di kota Sorong itu di hari Jumat.
11: Sementara itu, Haryanto melalui kuasa hukumnya, Rustam, menyayangkan ketidakhadiran korban dalam sidang yang sudah diagendakan. Ia menyebutkan pada prinsipnya, kliennya tetap kooperatif dalam perkara tersebut dan terdakwa juga memiliki etikat baik untuk menyelesaikan perkara dimaksud.
18: Hakim juga kan punya agenda lain lagi. Kalau gitu kan minimal kasih tahu. Jangan sudah dekat-dekat begini baru kasih tahu, ya kasih ya. Gak apa-apa. Kalau gitu tidak masalah. Pada prinsipnya, klien kami Pak Haryanto tetap kooperatif dan akan membongkar bahwa keadaan sebenarnya siapa yang berutang dan siapa yang korban. Sebenarnya itu aja. Kami sangat kooperatif.
11: Sidang lanjutan dijadwalkan akan kembali digelar pekan depan dengan agenda yang sama, restoratif justice, untuk mempertemukan terdakwa dengan korban guna membicarakan perdamaian. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar selanjutnya, kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang akan disampaikan perakirawan BMKG Sorong, Anang. Silahkan laporan Anda.
19: Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore pendengar radio RRI Papua Barat Daya. Dari BMKG Kawasan Bandara di Sorong akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dengan suhu udara antara 23 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 98%. Untuk di gelombang, setiap perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, serta angin dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 5 hingga 17 knot dengan kecepatan angin maksimum 25 knot. Demikian informasi cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Anang selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
3: Mendengar demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan selamat sore.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Ya, mendengar Anda baru saja mengikuti informasi terkini dari Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Dan menemani aktivitas Anda di siang hari ini, saya terus akan menemani Anda. Dan buat Anda yang lagi dalam perjalanan pulang kantor ya, biasanya nih teman-teman di pemerintahan sudah pulang kantor, tapi yang teman-teman di Pemda ya, kalau yang teman-teman vertikal itu biasanya ataupun juga BUMN kadang-kadang sampai malam, teman-teman vertikal itu biasanya jam 4 sore nanti baru pulang ya, tapi sudah mulai prepare sekarang ini. Dan juga ya, tahukah Anda pendengar, informasi yang mau saya bagikan untuk Anda zaman-zaman sekarang ini ya, yang namanya kita orang yang usia sudah usia-usia dewasa ini juga harus banyak belajar soal arti singkatan ya, supaya kalau kita bicara dan kita pun anak-anak yang gen Z, gen Alpha ini, tolong tidak ketinggalan dan bisa beradaptasi juga dengan istilah-istilah ya, mulai dari TBL, IBL, IBL atau CBL hingga KBL ya. Ini bahasa-bahasa gaul Gen Z ya yang lagi viral ya, kadang-kadang juga Gen Alpha juga ikut-ikutan begitu ya. Apalagi kalau kita lagi sering banyak sekali scroll media sosial ya, salah satu yang belakangan ini sering muncul ya, kalau Anda punya TikTok, punya IG ya, atau X ya, ataupun juga Threads ya, itu semuanya itu kadang-kadang tuh muncul kata-kata dengan singkatan TBL ya. Ini apa sebetulnya ini TBL, kemudian juga abis TBL IBL, SBL, CBL, ada apa sebenarnya ya? Dan ternyata singkatan itu pertama kali dipopulerkan oleh konten kreator ya TikTok yang namanya Bondol, melalui akun @bondol garis datar JPG gitu. Dan dia menyampaikan dengan ciri khas yang mudah diingat ya, akhirnya istilah tersebut cepat viral dan banyak ditiru oleh penggemar di media sosial, terutama buat para pengguna media sosial baik di TikTok, di IG maupun juga di X ya, ataupun juga Threads gitu ya. Nah, tidak supaya tidak ketinggalan ya, ini kira-kira apa nih, kita juga mesti tahu nih ya, supaya up to date dengan istilah bahasa gaul saat ini, TBL, KBL itu apa sebetulnya ya. TB sekali yuk. TB itu apa? Orang pikir TB itu TB biasanya gitu ya, tuberkulosis, bukan. TB itu adalah takut banget ya. TBL takut banget loh. Terus IBL, kamu IBL ya, begitu. Kok IBL sampai? IBL itu artinya iri banget loh. Terus habis itu SBL, sebel banget loh. CBL, ini dia, capek banget loh. Jadi semuanya ada loh di belakang. NBL ya, ngakak banget loh. HBL, halu banget loh. Dan KDL, kasihan deh loh. LBL, love banget loh gitu. Kalau KBL, keren banget loh. Hah, ini dia. Walaupun mungkin awalnya muncul itu bermula dari candaan-candaan ya yang ada di TikTok ya. Tapi seperti misalnya TBL, takut banget loh, atau KBL ya. Keren banget loh. Nah, ini kerap dipakai dalam percakapan sehari-hari di media sosial ataupun juga lagi ada bikin konten dan lain sebagainya ya. Tapi kita akan menemukan singkatan-singkatan tersebut juga di kolom komentar ataupun juga unggahan teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak pakai bahasa-bahasa begini, jadi kita yang ortu-ortu nih juga sudah harus tahu bahwa apa itu singkatan dari TB, TBL, IBL, SBL, CBL, NBL, yang pasti semuanya di belakang pakai loh gitu. HBL, halu banget loh. KDL, kasihan deh loh. Habis itu TBL, takut banget. KBL, keren banget loh. Asik. Akhirnya kita juga tahu istilah-istilah yang sering dipakai oleh Gen Z dan juga anak-anak di Gen Alpha juga nih, lagi-lagi dong ikut-ikut pakai-pakai yang begitu-begitu. Makanya kita harus tahu sebenarnya ya istilah-istilah yang ada di sosial media.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Brownies, ada lagi singkatannya berondong manis. Wih, para berondong ya, yang masih jomblo dan pastinya manis ya. Jadi brownies, berondong manis. Pendengar, sejak dibuka untuk pendaftaran ya, yang bagi warga masyarakat yang mau mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya, di hari pertama ketika dibuka kemarin tanggal 5 Agustus 2026 ya, itu sudah ada kurang lebih 128 ribu orang yang ikut war tiket ya, atau war tiket upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bayangkan baru dibuka pertama itu sudah 128 ribu yang mendaftar begitu. Itu baru hari pertama dan rencananya dibuka cuma 2 hari dan terakhir di hari ini ya. Dibuka dan antusiasme masyarakat ini sangat tinggi. Kemarin itu kurang lebih ada 128.331 orang ya yang tercatat mencapai berusaha untuk masuk untuk mendaftarkan diri ya. War tiketnya itu dibuka mulai dari kemarin, yang kemarin juga sempat saya sudah umumkan ya, dan hari ini ternyata untuk yang kemarin, hari ini kita belum tahu nih kira-kira ada berapa total yang masuk. Kemudian di hari kemarin itu totalnya 128.331 orang. Wow, antusiasme yang sangat luar biasa di hari pertama ya, apalagi seluruh masyarakat Indonesia yang istilahnya orang bilang mengikuti war tiket ya, yang tersebar bukan hanya war tiket nonton konser saja ya, tapi war tiket juga untuk mengikuti upacara bendera di Istana Negara. Begitu, ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ya. Dan juga dikatakan bahwa pendaftar yang mengikuti war tiket tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga berasal dari mancanegara. Bayangkan, berarti mereka sudah punya prepare, sudah punya rencana akan pulang ke Indonesia atau akan datang ke Indonesia dan mengikuti upacara tersebut. Mulai dari Amerika Serikat, Australia, Rusia, Jerman, Britania Raya, Turki, Prancis, Arab, kemudian juga ada Belanda, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, bahkan juga Malaysia ya. Apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam war tiket undangan tersebut. Tingginya minat masyarakat menurutnya mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk turut menyaksikan secara langsung upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan dia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendaftar untuk mengikuti upacara kenegaraan ya. Dan juga ia meminta maaf kepada masyarakat yang belum berhasil memperoleh undangan karena undangannya memang sangat terbatas sekali. Ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena pendaftaran akan kembali sudah dibuka di hari ini ya. Jadi 2 hari pendaftaran, kemarin dan juga hari ini, sejak jam 10 pagi waktu Indonesia Barat atau sekitar jam 12 siang tadi ini ya, sudah dibuka kembali untuk war tiketnya. Jadi yang kemarin belum coba, belum tembus, mudah-mudahan bisa tembus ya. Dan juga Mensesnek mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait pelaksanaan perebutan undangan atau war ticket ini.

akan mengikuti seluruh ketentuan yang sudah ditetapkan agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan tertib dan juga lancar. Mudah-mudahan ada ya juga ya yang bisa masuk dari Papua Barat Daya.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda, nanti di pukul 17.00 Anda dapat mengikuti Beranda Asta Cita berjaringan nasional langsung dari program 1 RRI Jakarta. Makanya sore-sore begini menemani Anda dalam perjalanan pulang dari kantor ataupun juga yang prepare mau lari sore misalnya ya, yang mau jogging ataupun juga yang mau jalan santai juga ya, mengambil rute tertentu gitu, ataupun juga yang mau ke jogging trek wali kota atau yang mau ke Sorong Modern City ya, ini bisa jadi alternatif ya. Salah satunya adalah dengan mendengarkan lagu-lagu istilahnya tuh lagu-lagu tanah ini, lagu-lagu timur ya. Nah, ini lagu yang lagi viral sekarang ini, Racik Kuah ya, dari Frizzly Nicky Yulu. Baru kurang lebih 4 minggu ini sudah viewersnya sudah mencapai 5,1 juta viewersnya. Wah, mantap. Ini lagu-lagu yang lagi FYP ya, lagu-lagu yang viral dan juga jadi backsound konten para konten kreator.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Mendengar, hampir sebagian besar pemerintah daerah yang ada di 38 provinsi di seluruh Indonesia ya, itu mengalami kesulitan untuk membayar gaji pegawai ya, baik ASN ya, terus pun juga para honorer gitu ya. Misalnya ASN itu kan terdiri dari PNS, bahkan juga P3K, P3K tetap, bahkan juga P3K paruh waktu ya, dan ini banyak dikeluhkan oleh para kepala daerah akibat efisiensi bahkan juga pendapatan atau PAD daerah ya, terutama dari sektor hulu migas ya, ataupun juga pembagian bagi hasil yang semuanya hampir sebagian besar itu disetor ke pusat, kurang lebih ada 80% ya, dan daerah sebagai penghasil ya yang memiliki kekayaan alam yang sementara ini sedang dikelola hanya mendapatkan 20% begitu ya. Ini keluhan yang paling banyak disampaikan oleh para kepala daerah, sampai mereka tuh bingung mau bayar gaji pegawai itu dari mana gitu ya. Bahkan juga ada tunjangan TKD juga belum dibayar, bahkan juga mungkin LP-nya juga belum dibayar, khususnya yang ada di pemerintahan di wilayah daerah ya. Nah, akhirnya untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Keuangan akan segera menyalurkan kurang lebih 20,5 triliun kepada 490 pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. Kemudian bantuan tersebut sekaligus memastikan pembayaran gaji ASN daerah dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dapat dilakukan tepat waktu. Ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pusat juga telah mendengarkan berbagai aspirasi dari daerah yang mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji pegawai. Kemudian Pak Abu Purbaya ya, pagi atau siang tadi baru saja ini press release-nya, beliau juga langsung menyampaikan ya bahwa Bapak Presiden Prabowo sangat memahami kondisi keuangan daerah yang sedang dialami pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah pusat juga mendengarkan aspirasi dari pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran gaji pegawainya ya. Sebagai tindak lanjut atas arahan dari Presiden, pemerintah memutuskan memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah agar kondisi fiskal daerah tetap terjaga dan pelayanan publik tidak terganggu. Sebagai bentuk perhatian yang sangat besar dari Presiden terhadap kondisi keuangan daerah, Presiden telah memberi petunjuk untuk memberikan bantuan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Bantuan tersebut ditargetkan mulai disalurkan paling lambat pada pekan depan. Saat ini proses administrasi penyaluran tengah diselesaikan agar dana dapat segera diterima oleh pemerintah daerah begitu ya. Jadi Pak Menkeu menyampaikan bahwa bantuan akan segera dicairkan paling lambat minggu depan. Dengan bantuan ini diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan pembayaran gaji kepada para pegawai ASN daerah dan juga P3K di pemerintahan daerah. Total bantuan yang disiapkan kurang lebih 20,5 triliun akan disalurkan kepada 490 pemerintah daerah gitu ya, berdasarkan dan bantuan yang diterima masing-masing daerah dihitung berdasarkan kebutuhan real dan kemampuan fiskalnya begitu. Dan ini masih sementara diproses gitu ya. Ya mudah-mudahan ya, sehingga stimulan ini jangan membuat bahwa teman-teman ya, para ASN, teman-teman ASN, kemudian juga teman-teman P3K ya, teman-teman P3K tetap ataupun juga P3K paruh waktu yang ada di pemerintah daerah ya, ini mengalami kesulitan bahkan juga tidak dibayarkan gajinya begitu.

0: Sorong-sorein.
1: Ya, pendengar, selamat sore buat Anda yang baru saja bergabung dan juga yang lagi dalam perjalanan menuju pulang ke rumah ataupun juga yang mau olahraga, yang main futsal, yang mau nge-gym, yang mau jalan sore, pokoknya semuanya tanpa terkecuali. Selamat sore, selamat bergabung bersama dengan kami dan juga saya mau mengucapkan terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan siaran-siaran kami di program 1 RRI Sorong ya. Dan di sore ini pendengar ya, ada banyak sekali informasi lainnya ya. Dan juga saya juga mau informasikan nanti di jam 5 sore salah satunya adalah jangan lewatkan siaran berjaringan ya. Siaran berjaringan Beranda Asta Cita ya, yang akan disiarkan secara langsung dari program 1 RRI Jakarta. Dan tahukah Anda pendengar bahwa di hari ini tanggal 6 Agustus ya, ada peringatan-peringatan ataupun juga peristiwa bersejarah lainnya yang terjadi di beberapa tahun yang lampau ya, dan juga merupakan peringatan untuk kita ketahui bersama. Salah satunya adalah hari peringatan bom atom Hiroshima, yakni terjadi pada tanggal 6 Agustus tahun 1945. Ini mengenang tragedi jatuhnya bom atom Little Boy oleh Amerika Serikat di Hiroshima, Jepang. Kemudian hari ini juga diperingati sebagai Hari Keantariksaan Nasional, di mana Indonesia menyatakan membangun kesadaran publik mengenai pemanfaatan sains dan juga teknologi antariksa ya. Dan khususnya buat Jamaika dan Bolivia, ini merupakan hari kemerdekaan mereka. Mereka kalau di Jamaika itu mereka melepas ya negara Jamaika dari kolonialisme Inggris pada tahun 6 Agustus 1962. Ya, pada tanggal 6 Agustus 1962. Kemudian diperingati juga sebagai hari kemerdekaan Bolivia ya, dari cengkeraman Spanyol pada tahun 1825 begitu kira-kira ya. Oke, dan pendengar, rangkaian lagu-lagu ya, Santom bilang nih lagu-lagu acara kain ya yang masih terus akan saya hadirkan untuk Anda ya nanti hingga jelang jam 5 sore begitu ya, supaya Anda bisa tetap semangat ya. Kalau sore-sore begini nih memang kita harus dengar lagu-lagu yang bikin semangat toh, supaya yang lainnya juga kalau dengar begitu dong tahu ya. Oh, lagu-lagu acara ini begitu kira-kira.

Lama baru dengar lagi ya. Kalau Anda di era-era tahun 80-an, 90-an pasti tahu ada UB40 dengan Kingston Town ya. Nah sekarang ini ada, kita dengarkan sama-sama lagu terakhir dari saya. Sebelum nanti kita bergabung untuk mengikuti Beranda Asta Cita langsung dari program 1 RRI Jakarta ya. Oke, ada Purple Rain.

Ya, pendengar, sesaat lagi segera kita terhubung bersama dengan program 1 RRI Jakarta untuk mengikuti acara Beranda Asta Cita.

0: Berita selanjutnya, PT MRT Jakarta akan terus mengembangkan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development atau TOD sebagai upaya meningkatkan mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan di DKI Jakarta melalui integrasi transportasi publik, hunian dan aktivitas komersial. Program Management Office Division PT MRT Agus Trihan mengatakan MRT menjadi penyedia moda transportasi publik yang aman, nyaman dan tepat waktu untuk mendorong masyarakat Jakarta menggunakan transportasi publik. Sekian kilas berita, nantikan kembali di waktu-waktu mendatang.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan ada beranda Astacita Nasional yang bisa Anda simak tentunya berikut ini.
1: Beranda Astacita, Pro 1 RRI.

0: Potret Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Pendengar Beranda Asta Cita Nasional diawari dari RRI Jayapura dengan tema Berkat di Balik Keterbatasan, perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
2: Berkat di balik keterbatasan, perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksah, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
3: Dari Papuanas tuh, awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan, tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, TC, jadi jalani saja.
2: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
3: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan saya punya saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
2: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
3: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi, tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini baru telepon ke orang tua. Mbak, waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung. Gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
2: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta mengerahkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
3: Pas mau TC nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya begitu. Karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama saya sudah ini, ikut ini, TC begini. Terus mau bilang, mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu? Cuman bapak suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa, ma. Intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin masih ada waktu begitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
2: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
3: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Kita aja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
2: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
3: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu, tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
2: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
3: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya Tuhan. Sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
2: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insyaallah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo apa ini, Pak Raden?
4: Jadi dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial, khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah, bersinergi pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dan bukan saja pemerintah tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000, yang paling terbanyak itu ada kabupaten kota kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas. Sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, Yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
3: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan Yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden?
4: Ya, untuk mendukung program pemerintah, juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya, antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA, ya, SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP, tapi mereka di Erupsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mau asesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas disekolahkan itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerjasama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kami alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke kepala daerah dan juga Bupati DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kita terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alihnya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Diono, beliau staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak, mungkin itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam waktu lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 Juli 2006 kemarin keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal, juga pendidikan, kemudian UMKM dan lain-lain. Mereka ada 9 kategori yang di sesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini tetap perhatikan dengan program Sati Odok dengan PP nomor 31 2006 kemarin tentang konsesi.
3: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak.
4: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya peserta kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman-teman yang non-disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Tanaha, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada kehususan perlawan kawan-kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman, khususnya ya Romo Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Romo Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
3: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
4: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Azam Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbarar adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa, kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto kita harus cari orang lihat lagi. Tuh. Ini fotonya kenapa dia pakai apa? Pakai lo sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang. Kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa, kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa dia pakai apa? Pakai lo sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan, lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya, hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli kita punya jualan. Paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli ya biasa beli juga tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, atau kalau tidak jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Avandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu, dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang dia lihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dia lihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, ih dia tidak mau uang kah, dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia, dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini, pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada, supaya orang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Hal itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Pendengar, dari kisah Avandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Avandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita, supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri, dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Shawima Kasumasa.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu, berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya, berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak momong gitu loh.
2: Okay.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman ya, diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyowati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri. Bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya enggak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK, okay. Karena anaknya sudah besar,
2: okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali gak sekolah,
2: okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK, padahal dia itu sama sekali gak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah. Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
1: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTB ini, kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa, diantaranya ada tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Sekarang sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu, alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga, kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTB kemarin itu menjuarai tingkat nasional, iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun sewu, meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
1: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11 itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Suri bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna, seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya, anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
0: Dari SLB YPTB Malang, ABK Berdaya, berkarya.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Mendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda sore hari ini. Saya akhirnya pamit. Anda baru saja mengikuti Beranda Asta Cita. Tetap berpikir positif, bertutur positif, dan bertindak positif. God bless you. Bye-bye.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
6: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
5: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
6: Sama-sama, Ren.
5: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
7: Oh, no.
8: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
9: Sorong sore ini.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luyu Mobok, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Selanjutnya bersama saya Danusya, saya akan menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Berbagai program siaran akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Masih di Sorong sore ini, akan saya awali dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, diikuti juga nanti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya, insya Allah di pukul 18.26. Di pukul 19 kita akan menyudahi Sorong sore ini dan Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong malam ini. Diawali nanti dengan berita Sorong malam, kemudian ada beragam musik dan informasi, ada drama radio, ada Warta Berita Pro 3 Jakarta, ada Pesona Lagu dan Budaya Nusantara, ada juga Ruang Rindu nanti ya dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an, dan terakhir di pukul 23 hingga pukul 24 ada Jazz Music pendengar yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Sorong malam ini edisi Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Danusya. Oke, saya hadirkan terlebih dahulu rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, diikuti nanti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya di pukul 18.26 waktu Indonesia Timur.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Sorong sore ini.
2: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tadi telah Anda dengarkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami diikuti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya. Saya dan Usha yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Kita akan menyudahi Sorong sore ini di pukul 19 pendengar dengan rangkaian lagu-lagu hiburan yang sudah saya siapkan untuk Anda. Dan di pukul 19 Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong malam ini. Diawali nanti dengan berita Sorong Malam di pukul 19. Anda juga nanti dapat mendengarkan beragam musik dan informasi. Ada drama radio di pukul 20. Ada warta berita Pro 3 Jakarta di pukul 21. Kemudian Anda juga nanti dapat mendengarkan lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara dengan lagu-lagu dari Pulau Maluku. Di pukul 22, Ruang Rindu akan hadir dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an. Dan terakhir di pukul 23, pendengar, ada jazz music yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita hingga usai di pukul 24. Itu dia berbagai program siaran yang nanti dapat Anda dengarkan sepanjang kebersamaan kita pendengar. Kita menyudahi Sorong sore ini dengan rangkaian lagu-lagu hiburan yang sudah saya siapkan untuk Anda hingga nanti di pukul 19.

0: Siara digital.
1: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
1: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
3: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
4: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
3: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
4: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
3: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
4: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
3: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
4: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
5: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu, yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak keheningan menyelimuti ruangan itu, serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya. Terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor.

kosong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya, apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 19 waktu Indonesia Timur, Lemobok. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saatnya Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong Malam ini, edisi Kamis 6 Agustus 2026. Masih bersama saya Danusya, insya Allah sampai nanti di pukul 24. Dan kita awali Sorong Malam ini pendengar dengan berita Sorong Malam.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong Malam edisi Kamis 6 Agustus 2026 diantaranya. Telusuri penyebab antrian BBM DPRK Kota Sorong, datangi full terminal Pertamina. Kabupaten Sorong Selatan buka lahan cetak sawah seluas 1440 hektar. Bersama saya Danusyah, inilah berita Sorong Malam. Kita awali berita Sorong Malam, pendengar. Pimpinan dan anggota DPRK Sorong mendatangi PT Pertamina Patraniaga Full Pertamina FT Sorong untuk memastikan penyebab antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Sorong. Kita ikuti laporan Zulkarnain Wijaya.
2: Pimpinan dan anggota DPRK Kota Sorong mendatangi PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Sorong untuk memastikan penyebab antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Sorong. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas banyaknya laporan masyarakat terkait dugaan kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM. Ketua DPRK Kota Sorong, John Lewerisa, mengatakan pihaknya berkewajiban merespon keresahan masyarakat dengan meminta penjelasan langsung dari Pertamina mengenai kondisi pasokan BBM di Kota Sorong dan menelusuri berbagai isu yang menyangkut dengan antrian BBM ini.
3: Membuat sampai terjadi antrian di SPBU, ya. Jadi operasi-operasi seperti ini, tadi kami sudah diskusi dengan pihak Pertamina, tidak ada masalah, kan? Kami mengintau sejauh mana terjadi kelangkaan nanti di SPBU, kami mau turun seperti ini. Nanti kelanjutan daripada masalah kelangkaan ini, nanti mungkin dari Komisi 4, dari Pertamina nanti akan bersama-sama dengan Pertamina untuk terdepan untuk bagaimana solusi-solusi atau tindak lanjut jangan terjadi lagi ulang kali di Kota Sorong.
2: Sementara itu, Sales Area Manager Pertamina Patraniaga Papua Barat, Arif Roman Hakim, menegaskan bahwa stok BBM di Kota Sorong dalam kondisi aman dan tidak terjadi pengurangan kuota. Arif menjelaskan stok Pertalite, Pertamax, dan Biosolar di Fuel Terminal Sorong masih mencukupi.
4: Tidak menanggapi isu-isu yang belum tentu kebenarannya, seperti membeli BBM dengan pajak yang mati itu tidak boleh, dan itu sampai saat ini belum bisa dipastikan kebenarannya gitu ya. Dan kami pastikan stok di SPBU mencukupi, bahkan stok di FT kami atau di depo kami bisa mencapai 17 hari ke depan untuk Pertalite, Pertamax, dan Biosolar, seperti itu.
2: Untuk kuotanya berapa itu per hari?
4: Kita di SPBU di Kota Sorong ini, untuk SPBU reguler masing-masing mendapat 15 KL per hari. Dan itu akan kita

0: upayakan untuk cukup, kalaupun nggak cukup akan kita tambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1: Dengan adanya pernyataan dari Pertamina, diharapkan masyarakat tidak melakukan panic buying terhadap pembelian BBM, sehingga tidak timbul kemacetan yang berkepanjangan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah diminta permudah akses kerja di tengah tingginya pencari kerja di Kota Sorong. Berikut laporan Husni Laing.
3: Tingginya angka pencari kerja di Kota Sorong membuat pemerintah daerah diminta segera mempermudah akses terhadap peluang kerja. Ratusan pelamar setiap kali ada pembukaan lowongan kerja memadati kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong seperti yang terjadi saat rekrutmen Mall Sorong Modern City beberapa waktu lalu. Kondisi ini dinilai mencerminkan belum seimbangnya jumlah lapangan kerja dengan jumlah pencari kerja yang terus meningkat. Ketua Pencari Kerja Orang Asli Papua, Provinsi Papua Barat Daya, Jolvin Karet mengatakan proses pendaftaran dan informasi lowongan kerja masih dinilai sulit diakses oleh sebagian masyarakat khususnya orang asli Papua. Ia berharap pemerintah Kota Sorong maupun pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan swasta sehingga memudahkan dalam mencari kerja guna menekan angka pengangguran.
4: Pencakar yang ada di Kota Sorong ini memang sangat luar biasa. Harapan kami ke depan ya mungkin pemerintah provinsi, pemerintah kota jangan terlalu fokus dengan kegiatan-kegiatan seremonial yang menghabiskan anggaran. Mereka lebih fokus kepada penyerapan ketenaga kerjaan kepada anak-anak Papua yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Karena ini dilihat, baru pertama saja ini baru kuotanya hanya 36 saja, tapi yang datang melamar ini hampir 1000 lebih kapal ini.
3: Banyaknya pelamar yang datang ke kantor Dinas Tenaga Kerja, maka ke depan perlunya rutin menggelar job fair. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu antre panjang dan bisa mendapat informasi lowongan kerja secara cepat dan merata. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabupaten Sorong Selatan buka lahan cetak sawah seluas 1.440 hektar. Laporan Rido Nukuhali.
5: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya menyediakan lahan seluas 1.440 hektar sebagai kawasan cetak sawah rakyat. Upaya itu merupakan tindak lanjut dari program cetak sawah rakyat tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan pemerintah Sorong Selatan. Kepala Dinas Pertanian Papua Barat Daya Absalom Solosa mengatakan penanaman padi perdana di Sorong Selatan menjadi penanda dimulainya pemanfaatan lahan yang telah selesai dibangun untuk memasuki tahap produksi. Momen tersebut juga menjadi bukti pembangunan pertanian tidak hanya sebatas penyediaan infrastruktur, tetapi pengelolaan lahan secara produktif dan berkelanjutan. Absalom Solosa melanjutkan program cetak sawah rakyat bukan sekedar kajian pembukaan lahan baru, namun bagian dari kebijakan transformasi pertanian modern yang dilaksanakan Kementerian Pertanian. Langkah itu bertujuan untuk membangun sistem pertanian yang lebih maju, efisien, produktif dan berdaya saing melalui penerapan mekanisasi, inovasi teknologi, serta pengelolaan kawasan berbasis agribisnis. Melalui pendekatan tersebut diharapkan tercipta sistem usaha tani yang lebih efisien, mampu meningkatkan produktivitas, menekan biaya produksi, mengatasi keterbatasan tenaga kerja, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari luas lahan yang telah dicetak, tetapi juga dari kemampuan semua pemangku kepentingan dalam mengelola kawasan tersebut secara berkelanjutan.
6: Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program cetak sawah rakyat tahun 2025, khususnya Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, unsur TNI, Polri, Pemerintah Distrik Kampung, para penyuluh pertanian, pelaksana kegiatan, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, kelompok tani, dan seluruh masyarakat yang telah bekerja bersama menyukseskan program ini. Harapan kami, penanaman perdana menjadi awal dari tumbuhnya kawasan pertanian yang produktif, modern, dan berkelanjutan.
5: Sementara itu, Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak menyampaikan pemerintah daerah menyediakan lahan seluas 5.000 hektar, namun lahan yang telah siap untuk penanaman perdana seluas 1.440 hektar.
7: Di Kabupaten Sorong Selatan tahun 2025 untuk cetak sawah kurang lebih ada 5.000 hektar. Namun yang sudah siap untuk hari ini kita memulai penanaman perdana itu kurang lebih 1.440 hektar. Yang sisanya sementara dikerjakan oleh penyedia, semoga akan dikerjakan dan akan segera diselesaikan. Kabupaten Sorong Selatan adalah salah satu kabupaten yang nantinya akan jadi swasembada pangan untuk Provinsi Papua Barat Daya.
5: Sorong Selatan merupakan salah satu kabupaten yang akan menjadi lumbung pangan di Papua Barat Daya. Dari Timinabuan, Ridwan Kuhali melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kumpulkan ratusan ASN Bupati Raja Ampat akui kesulitan membayar gaji pegawai dan berkomitmen tidak akan merumahkan P3K. Laporan Padli Ramdan.
8: Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam mengumpulkan ratusan aparatur sipil negara ASN di lapangan apel kantor Bupati setempat. Dalam apel mendadak ini, Bupati memberikan pengarahan dan penjelasan terkait kemampuan daerah untuk membayarkan gaji pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Bupati menerangkan bahwa belanja pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat hingga saat ini hampir mendekati 60%. Hal ini sudah melebihi batas yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan kondisi keuangan yang terbatas, perhatian pemerintah kabupaten adalah bagaimana caranya bisa menggaji semua pegawai, PNS, dan P3K hingga akhir tahun. Menurut Bupati, pemerintah Kabupaten Raja Ampat tidak lagi mendapat alokasi anggaran dari pusat untuk menggaji P3K sehingga sangat berpengaruh sekali dengan kondisi fiskal APBD. Meskipun anggaran terbatas, Orideko memastikan bahwa pemerintah Kabupaten Raja Ampat tidak akan merumahkan P3K karena akan semakin menambah tingkat pengangguran di daerah. Pemerintah Kabupaten kata Bupati akan membuat sejumlah kebijakan dengan mencoret kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas sehingga bisa dialokasikan anggaran untuk menambah belanja pegawai. Pemerintah daerah akan memastikan ada alokasi anggaran yang bisa dipakai untuk menambah belanja pegawai pada APBD perubahan tahun 2026. Orideko mengaku sudah melaporkan kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Raja Ampat ke Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah. Kabupaten Raja Ampat menjadi salah satu daerah yang terkena efisiensi paling besar.
9: Hampir belanja pegawai kita mendekati 60%. Memang keuangan kita untuk menjawab belanja pegawai ini sangat minim. Hari ini atensi pemerintah daerah bagaimana untuk bisa membayar gaji-gaji ASN terutama P3K. Karena tidak ada drop-in P3K pada tahun ini sehingga dia mempengaruhi sekali. P3K ini kami tidak mau dirumahkan. Kalau dirumahkan nanti angka pengangguran di Raja Ampat tambah tinggi lagi. Sehingga kita tetap pertahankan sambil kita lihat mana anggaran yang mana yang bisa kita, kegiatan yang bisa kita coret, kita ambil untuk menambah belanja pegawai kita.
8: Bupati meminta semua aparatur sipil negara untuk tetap bekerja dengan penuh disiplin dan semangat. Pemerintah daerah juga akan bertindak tegas kepada ASN yang malas dan melakukan pelanggaran disiplin untuk kemudian diberi sanksi pemecatan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya terus mengembangkan rumah Magot Kelly yang mampu memberikan manfaat ekonomi maupun ekologis. Kita ikuti laporan selengkapnya.
10: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya terus mengembangkan rumah Magot Kelly di Aimas Kabupaten Sorong sebagai pusat pengelolaan sampah organik yang mampu memberikan manfaat ganda, yakni menjaga lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan perkembangan rumah Magot Kelly saat ini sudah sangat baik, bahkan dinilai menjadi salah satu rumah Magot terbaik di tanah Papua. Menurutnya, fasilitas tersebut kini telah memasuki skala produksi, meski masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana agar mampu menghasilkan lebih banyak produk turunan. Kelly menjelaskan pengelolaan sampah menggunakan magot jauh lebih efisien dibanding metode komposter biasa. Jika metode komposter membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan untuk menghasilkan pupuk organik, magot mampu mengurai sampah hanya dalam waktu 2 hingga 3 minggu.
11: Dari sektor sampah itu harus kita kelola dengan arif dan bijaksana. Arif dan bijaksananya itu memanfaatkan magot untuk mengurai sampah dapur atau sampah organik atau food waste. Untuk itu, kami berharap kepada pemangku kepentingan bagaimana solusi menyelesaikan sampah organik, magot adalah solusinya. Karena bukan hanya magot sebagai pakan ternak, tapi magot juga sebagai pupuk. Semua bersumber dari sampah. Nah, kita punya potensi bahan baku, sumber daya sampah ini sangat melimpah di pasar, di resto, di hotel, di mana saja semua, sehingga potensi ini bisa kita bawa kepada ekonomi sirkuler. Kalau dikelola dengan baik, ini potensi ekonomi sangat menjanjikan. Karena sampahnya melimpah, kemudian itu dikelola dengan magot, magot mengurai, kemudian hasil urai menjadi pupuk, menjadi pakan ikan, ayam, bebek, telur. Dan ini siklusnya begitu. Selama manusia masih hidup, siklus ini pun tetap seperti itu.
10: Julian berharap keberadaan rumah Magot Kelly tidak hanya menjadi pusat pengelolaan sampah, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran dan inovasi lingkungan bagi masyarakat, pelajar, perguruan tinggi, hingga pemerintah daerah di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar demikian berita Sorong Malam, atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Danusyah, selamat malam.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sorong malam ini.
10: Terus 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, masih bersama saya dan Usyah, berbagai program siaran di Sorong malam ini juga masih dapat Anda dengarkan. Kalau tadi ada beragam berita-berita terkini, teraktual di wilayah Sorong dan sekitarnya. Tadi ada berita mengenai antrian panjang BBM ini ya, karena isu hoax yang terjadi kemudian memunculkan panik buying. Apakah Anda salah satunya yang juga turut termakan hoax tersebut? Mendengar, itulah ya bahayanya hoax ya pendengar. Tersebar dengan sangat mudah saat sekarang ini. Kemudian kita juga sebagai pengguna mengonsumsi berita tanpa verifikasi, akhirnya kita juga kena jadi korban hoax. Dan kemarin antrian panjang BBM terjadi pendengar ya, dan kemudian juga karena saking paniknya tidak kebagian BBM eceran, ini juga harganya melonjak ya, yang tadinya 15.000, 10.000 ini menjadi 30 sampai 50.000 rupiah pendengar. Nah ini tentu saja menjadi efek juga dari isu hoax yang kemudian juga menyusahkan kita masyarakat itu sendiri ya pendengar. Semoga tidak terulang lagi lah kejadian-kejadian seperti ini pendengar, yang kemudian meresahkan, menimbulkan panic buying, dan itu tadi menyusahkan kita juga sendiri sebagai masyarakat pendengar dimanapun berada. Bagaimana juga dengan perjalanan Anda sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini? Semoga didominasi dengan kebaikan-kebaikan, dengan kesuksesan-kesuksesan, dengan kesenangan-kesenangan. Dan kalaupun misalnya sebaliknya, semoga tidak membuat Anda jadi patah semangat. Sedih mungkin ya pendengar ya, tapi ya saya yakin Anda masih akan terus melanjutkan hidup Anda, tidak menyerah, atau kalau mau menyerah sedikit saja tidak masalah sih kalau saya ya pendengar. Tapi setelah itu bangkit lagi, berjuang lagi, bekerja lagi, gas lagi, raih lagi rezeki-rezeki lainnya. Nah, semoga itu yang terus bisa Anda rasakan. Pendengar yang lagi sakit, kurang enak badan, kurang sehat, ini belakangan angin juga cukup kencang ya pendengar, dengan situasi yang juga atau cuaca yang juga ya lumayan terik beberapa hari belakangan ini, meskipun juga di tengah-tengahnya sempat turun hujan juga ya. Semoga saja cuaca belakangan ini bisa memberikan semangat tersendiri juga, atau membawa suasana tersendiri ya pendengar ya. Yang lagi sakit, kurang sehat, kurang enak badan, semoga cepat pulih, semoga cepat sembuh. Entah itu yang mungkin lagi dirawat di rumah sakit, atau yang lagi akan menjalankan proses pengobatan dan lain sebagainya, semoga dimudahkan, semoga cepat pulih, semoga cepat sehat, semoga bisa kembali beraktivitas seperti biasanya ya. Nah kalau tadi pendengar ada berita-berita terkini teraktual di wilayah Sorong dan sekitarnya, ada juga nih berita-berita terkini, teraktual, berita-berita yang menjadi sorotan di rri.co.id. Di antaranya pendengar, ini ada mengenai tambahan dana alokasi umum untuk 79 daerah yang mencapai 3,7 triliun rupiah. Nah ini kira-kira seperti apa beritanya pendengar, nanti akan saya hadirkan untuk Anda.

Lagu yang indah, lagu yang punya kata-kata romantis, lagu penguat tentang cinta. You'll Be In My Heart ya, dibawakan ulang sama penyanyi Indonesia Niki. Pendengar, ini dia penyanyi Indonesia tapi bisa eksis juga nih di mancanegara. Salah satu penyanyi Indonesia yang eksis di mancanegara, pendengar. Niki dengan You'll Be In My Heart ya, lagunya Phil Collins yang dibawakan ulang. Pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan kebutuhan tambahan dana alokasi umum DAU bagi 79 pemerintah daerah ini mencapai 3,7 triliun rupiah. Jadi tambahan anggaran tersebut diprioritaskan membantu daerah yang mengalami tekanan fiskal untuk membiayai belanja pegawai. Tito mengatakan evaluasi dilakukan setelah mempertimbangkan efisiensi anggaran dan kemungkinan pembayaran dana bagi hasil DBH yang masih tertunggak. Ia mengatakan kalau itu kita untuk belanja pegawainya saja itu lebih kurang 3,7 triliun, kata Tito usai konferensi pers di kantor Bakom, pendengar. Apabila kebutuhan fiskal daerah dihitung lebih luas, lanjut Tito, nilainya diperkirakan meningkat hingga 14 triliun rupiah. Angka tersebut mencakup kebutuhan penguatan fiskal di luar belanja pegawai. Tito juga menjelaskan kebutuhan tersebut dihitung berdasarkan kondisi real daerah yang mengalami tekanan fiskal. Pemerintah juga mempertimbangkan dampak efisiensi anggaran terhadap kemampuan daerah menjalankan pelayanan publik. Meski demikian, pendengar, Tito mengakui Kementerian Keuangan memiliki perhitungan yang berbeda mengenai kebutuhan dukungan fiskal pemerintah daerah. Ia mengatakan, tapi kalau datanya Pak Menteri Keuangan, beliau menghitung kira-kira hampir 20 triliun rupiah. Tito mengatakan berbagai usulan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah. Keputusan akhir mengenai tambahan DAU, dana alokasi umum, ini akan ditetapkan seusai kebijakan fiskal nasional dan arahan Presiden Prabowo Subianto, pendengar. Ini bisa Anda baca berita selengkapnya juga ya di rri.co.id mengenai tambahan dana alokasi umum untuk 79 daerah mencapai 3,7 triliun rupiah.

0: Sakamoto Days 04. Sakamoto Days 04 adalah lanjutan dari seri manga yang menarik tentang petualangan seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama Taro Sakamoto. Setelah pensiun dari dunia kriminal, Taro sekarang menjalani kehidupan yang tenang sebagai pemilik toko kelontong. Namun masa lalunya terus menghantuinya dan dia tidak dapat sepenuhnya melupakan keterlibatannya di masa lalu. Pada volume keempat ini, pembaca dibawa ke dalam dunia yang lebih kompleks dari kehidupan Taro. Dia terjebak dalam konflik yang melibatkan sekelompok penjahat berbahaya yang memiliki rencana jahat untuk menguasai kota. Taro tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam pertarungan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam pertarungan, Taro harus melindungi keluarganya dan menjaga keamanan kota dari ancaman yang semakin meningkat. Sementara itu, karakter-karakter baru dan lama muncul dalam alur cerita yang semakin kompleks dengan intrik yang lebih dalam dan konflik yang semakin memanas. Dalam Sakamoto Days 04, pembaca akan dibawa melalui petualangan yang penuh aksi, intrik dan emosi yang mendalam. Sementara Taro berusaha untuk menjaga identitas barunya yang tenang, ia tidak dapat menghindari panggilan masa lalunya. Seri ini menawarkan kombinasi yang mengagumkan antara aksi yang menegangkan, humor yang cerdas dan pengembangan karakter yang mendalam, yang semuanya merupakan daya tarik utama bagi para penggemar seri ini. Dengan plot yang terus berkembang dan karakter-karakter yang semakin kompleks, Sakamoto Days 04 menawarkan pembaca petualangan yang menghibur sambil mempertahankan sentuhan emosional yang kuat, yang pasti akan membuat pembaca terpikat dengan kelanjutan cerita yang menegangkan dan tak terduga. Sakamoto Days merupakan serial manga Jepang karangan Yuto Suzuki. Serial ini pertama kali rilis di majalah Shonen Jump Giga pada 26 Desember 2019. Kemudian serial ini mulai mendapatkan serialisasi mingguan pada 21 November 2020 di majalah Weekly Shonen Jump. Ceritanya full action, campur komedi dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahkan sampai Oktober 2022, komik ini sudah terjual 2 juta kopi di Jepang.
1: Baiseisu no hito wo mamoru tameni tsukau to kimetatta. Sore ga ima no ore no tsuyasa.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda bisa baca ya lebih banyak beragam berita-berita terkini terpopuler di rri.co.id. Jangan lupa juga pendengar diikuti, di follow ya sosial media RRI Sorong di Facebook, Instagram, di TikTok. Kemudian juga jangan lupa subscribe ya YouTube RRI Sorong untuk mengetahui berbagai program, berbagai informasi, unggahan yang dihadirkan di Radio Republik Indonesia Sorong tentunya. Nah pendengar, dengarkan terus Sorong malam ini. Sesaat lagi pukul 20 waktu Indonesia Timur Anda akan mendengarkan drama radio dengan judul Judol Pinjol versus Koperasi yang diproduksi oleh RRI Sibolga. Berbagai beragam musik dan informasi, program siaran juga masih akan saya hadirkan untuk Anda bersama saya Danusya hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Nama aku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 Ekonomi. Kupikir setelah pulang kampung, aku bisa wujudkan mimpi dan buka usaha. Tapi jangankan buka usaha, mencari kerja jadi anggota saja pun luar biasa susah. Akhirnya, aku terjebak dalam kepuasan semu, judi dan pinjaman online yang awalnya kusangka bisa menghasilkan pundi uang, ternyata semakin menjeratku dalam lilitan hutang.
1: Ah, ini juga heboh kali. Aku lagi seru main, telepon-telepon terus. Kenapa sih ribut kali ini? Halo?
2: Halo, Hotma. Susah kali kau ya angkat teleponku ini. Kau yang berhutang, aku yang kau bikin repot-repot lagi. Kapan kau bayar hutangmu?
1: Aduh, Lek. Maaf, Lek. Tadi lagi tanggung kali aku main. Udah hampir JP. Makanya tak aku angkat-angkat.
2: Kau kerjalah. Jangan judul aja. Gimana caramu bisa bayar hutang-hutangmu ini, ha? Kau tahu, sudah hampir 7 juta ini. Belum lagi bunganya. Kau mau bikin aku ngamuk ya?
1: Waduh. Sabarlah, Pit. Lekku. Aman itu. Minggu depan ku bayar pun. Ya. Tapi, Lek. Biar sekaligus, bisa ku pinjam 3 juta lagi. Biar pas nanti ku bayar 10 juta.
2: Wah, mau nambah lagi kau ya? Sanggup kau bayar? Awas kau kalau enggak bayar ya, Hot. Kau tahu kan apa akibatnya? Bisa-bisa semua hartamu bakal kusita loh.
1: Iya, aman itu, Lek. Kirim 3 juta lagi ya, ke rekeningku kemarin. Nanti ku bayar sekaligus.
0: Begitulah awal mula semua kehancuran ini. Aku yang sudah terjerat hutang, makin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Sudah pun tak mampu bayar, hutangku tambah lagi, dan lagi. Hingga akhirnya, aku kehilangan segalanya.
3: Udah, semuanya, putar ini, motormu itu, handphonemu, ini semuanya juga masih kurang melunasi hutang-hutangmu. Kau tahu, Hotma, utangmu ini udah sampai 20 juta loh.
1: Lek, tolong Lek, jangan disita semua Lek, nanti aku tak punya apa-apa lagi. Berusaha apapun aku gak bisa lagi loh Lek, kalau semuanya Lek tarik.
3: Aku udah kuperingatkan ya kau ya, Hotma. Kau yang tidak punya itikad baik, lari sana sini, tak bertanggung jawab. Sekarang jangan menyesal, semua kusita.
0: Hari itu, serasa dunia ini berakhir bagiku. Tak mungkin lagi aku bebani orang tuaku dengan meminta uang terus-menerus. Rasanya lebih baik aku mati saja. Sempat terpikir kuakhiri hidupku. Untungnya aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku. Orang yang menyelamatkanku. Di detik terakhir aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.

0: Ayah Agoyamang, turun anak, turun, turun anakku, turun, turun. Jangan pengen diakal mau anakku. Mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo nak. Agoyamang, jangan kau kira udah selesai masalahmu ini kalau kau sudah mengakhiri hidupmu. Enggak ada itu.
1: Biar aja pak, biar aja ku akhiri hidupku begini. Aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat pak. Aku tak berguna, hanya menyusahkan orang tuaku.
0: Memangnya kalau kau lompat ke bawah dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti nak. Stres nanti mama sama bapak muda, menyesal seumur hidupnya. Udahlah nak, udah. Turunlah, turunlah. Kita bicarakan baik-baik ya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak ya. Turun nak.
2: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan dan bangkit kembali menata hidupku.
1: Aku udah buntu, Pak. Utang di mana-mana, kerja gak ada. Kawan-kawan sudah berhasil semua. Aku cuma jadi beban di rumah, Pak.
0: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu, anakku. Semua manusia bisa salah, bisa hilaf, bisa juga lupa. Yang terpenting itu, anakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
1: Aku kecanduan judol, Pak. Akhirnya terjerat pinjol. Apa? Aku hilaf kali. Bantu aku, Pak.
0: Aguh, ya, Mang. Dengar, Mang, ya. Dengar baik-baik. Judi online itu gak pernah bikin orang kaya. Yang kaya itu malah bandarnya. Yang habis anak-anak muda macam kau. Dan pinjol itu bukan jadi penolong itu jadinya. Mereka hidup dari orang-orang yang lagi panik dan putus asa. Tapi bukan berarti hidupmu selesai. Ingat nak, kau masih muda, Mang. Masih sehat, masih bisa kau kerja loh.
1: Kerja apa, Pak? Aku mau usaha pun sudah tak punya modal.
0: Nah, makanya tadi ku bilang, bapak udah ada, bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama bapak dulu. Bantu bapak mengurus koperasi merah putih bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau bantulah dulu untuk bagian administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
1: Koperasi? Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, Pak? Semua orang mau cepat. Pinjol itu cairnya cepat, Pak. Judol kasih harapan cepat juga.
0: Memang kalau anak muda sekarang terlalu remeh. Dengar ya, koperasi itu memang bukan tempat cari untung cepat. Koperasi itu tempat orang saling bantu supaya jangan jatuh sendirian. Di koperasi, anggotanya itu dibimbing, dibantu bangun pelan-pelan, bukan diperas waktu susah. Dan ingat lagi, kau masih punya tenaga, punya akal, dan punya kesempatan untuk berubah. Itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita kau. Besok kau ikut ke koperasi Merah Putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri ya. Apalagi menghalangi judul itu.
2: Akhirnya, aku sadar. Judul bukanlah kerjaan. Dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Bangkit itu memang tidak instan, tapi selalu mungkin kalau masih ada orang yang mau saling tolong-menolong.

0: Pertiwi.
1: Bumi Manusia adalah novel karya Pramudia Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudia Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudia Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama kali.

0: Sorong Malam Ini.
1: Mendengar Anda masih mendengarkan Sorong Malam Ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya Danusyah masih menemani Anda. Laimobok, selamat malam untuk yang baru saja mendengarkan. Yang lagi mendengarkan sambil bersantai. Baru selesai beraktivitas mungkin ya, sampai ke rumah, sampai ke kamar, langsung ini dengar Pro 1 RRI Sorong. Yang lagi bersantai di ruang tamu atau mungkin di dapur, sambil mendengarkan juga selamat mendengarkan. Atau mungkin juga lagi di halaman rumah, di teras rumah, di belakang rumah, atau di lantai dua rumah. Yang penting jangan di kamar mandi ya. Anda yang lagi dalam perjalanan, selamat mendengarkan juga. Selamat menikmati perjalanan Anda, mau kemana atau dari mana ini ya perjalanannya. Dan kemudian juga untuk Anda yang beraktivitas, yang kerja malam ini, selamat menjalankan aktivitas Anda. Semoga lancar selalu pekerjaan Anda ya. Beragam musik dan informasi masih akan saya hadirkan untuk Anda. Berbagai program siaran juga masih dapat Anda dengarkan, pendengar. Selanjutnya ada beragam informasi-informasi dan musik yang akan saya hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan kemudian di pukul 21 Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Setelahnya yang ingin mendengarkan lagu-lagu daerah, kita punya Ruang Rindu atau lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara dengan lagu-lagu dari Pulau Maluku. Baru nih pendengar, di pukul 22 ada Ruang Rindu. Kita akan bernostalgia nanti dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an. Dan terakhir di pukul 23 ada Jazz Music, ada lagu-lagu pilihan yang nanti dapat Anda dengarkan pendengar hingga usai kebersamaan kita di pukul 24. Itu dia berbagai program siaran yang masih dapat Anda dengarkan di Sorong Malam Ini bersama saya Danusya. Ada beragam musik dan informasi. Informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda diantaranya pendengar mengenai cek kesehatan gratis tahun 2026 ini. Ini temukan hampir 1 juta kasus baru hipertensi ini ya. Nah, seperti apa beritanya akan saya hadirkan untuk Anda. Saya mau putarkan dulu nih pendengar lagu dari Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.

Pendengar, itulah dari Enau featuring Ari Lesmana dengan lagunya Sesi Potret. Pendengar, Kementerian Kesehatan Kemenkes menemukan sekitar 1 juta kasus baru hipertensi melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG 2026. Temuan tersebut berasal dari pemeriksaan ulang terhadap 9,2 juta peserta yang pada tahun sebelumnya tercatat dalam kondisi sehat. Selain itu, Kemenkes mencatat dari 1,3 juta peserta berstatus prehipertensi yang menjalani pemeriksaan ulang, sebanyak 247 ribu orang kini telah mengalami hipertensi. Kondisi serupa juga terjadi pada penyakit diabetes, pendengar. Kemenkes mencatat dari 8,3 juta peserta yang diperiksa kembali, sebanyak 188 ribu orang terdeteksi sebagai kasus baru diabetes. Sementara 16 ribu peserta prediabetes ini berkembang menjadi diabetes. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan temuan tersebut menjadi bukti ya bahwa pemeriksaan kesehatan perlu dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Meski seseorang merasa sehat, dikatakan melalui cek kesehatan gratis, kita berharap penyakit dapat ditemukan lebih cepat sehingga segera ditangani, jangan menunggu sampai muncul keluhan atau komplikasi, kata Menteri Kesehatan. Menurut Menteri Kesehatan, pendengar, sebagian besar penyakit ini tidak menular, sebagian besar penyakit tidak menular atau PTM seperti hipertensi dan diabetes ini tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Karena itu, pemeriksaan berkala ini sangat penting untuk mendeteksi penyakit maupun faktor resikonya sebelum berkembang menjadi komplikasi serius seperti stroke, penyakit jantung, hingga gagal ginjal. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Maria Endang Sumiwi juga menegaskan bahwa kondisi kesehatan seseorang ini bersifat dinamis. Hasil pemeriksaan yang baik pada tahun sebelumnya itu ternyata tidak menjamin seseorang, pendengar, akan tetap bebas dari penyakit pada tahun berikutnya. Meski demikian, program CKG ini juga menunjukkan hasil positif dalam pengendalian penyakit dari 2,4 juta penderita hipertensi yang menjalani pemeriksaan ulang, sebanyak 1,1 juta orang ini berhasil mengendalikan tekanan darahnya hingga kembali ke batas normal.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena

Mungkin jam segini sudah ada yang mengantuk ya pendengar. Kalau sudah mengantuk memang saatnya mungkin segera beristirahat, segera tidur ya. Karena tidur memang merupakan proses alamiah untuk menurunkan kesadaran fisik dan mental yang sangat penting bagi tubuh. Manfaatnya juga beragam ya pendengar. Menjaga kesehatan mental, memperbaiki bagian tubuh yang rusak, hingga pengaturan fungsi otak. Jadi saat kita tidur, betapa canggihnya tubuh kita nih bekerja secara otomatis untuk membuat kita terasa lebih baik saat kita bangun gitu. Oleh karena itu memang tidur tentu saja merupakan aktivitas yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Tetapi ya bagaimana jika kita sudah bersiap-siap dan justru mengalami kesulitan tidur begitu ya, itu yang kadang-kadang juga bikin orang nih jadi malas tidur tempo gitu. Karena walaupun sudah mencoba tapi nanti 2 jam atau 3 jam kemudian tuh baru bisa tertidur begitu ya. Nah kalau dikutip ini dari situs resmi kemenkes.go.id, tidur ini tentu saja menjadi sesuatu yang jadi kalau kemenkes.go.id ini menuliskan, saat seseorang sibuk bekerja maka tidur menjadi sesuatu yang dikorbankan pendengar. Jadi ketika sibuk dengan tugas sehari-hari dan rutinitas yang padat, tidur memang seringkali menjadi pertama yang dikorbankan. Banyak dari kita yang tentu saja menganggapnya sebagai waktu yang dapat dipotong untuk memberikan lebih banyak waktu bagi pekerjaan atau hiburan. Namun, apa yang sering diabaikan ini adalah bahwa tidur yang cukup adalah bagian integral dari kesehatan dan kesejahteraan kita, pendengar. Nah, kesulitan tidur tentu saja dapat berdampak pada kesehatan dan kegiatan harian kita jika dibiarkan terus-menerus, dan ini tentu saja akan sangat mengganggu sekali. Ada beberapa cara juga nih, pendengar, agar tubuh Anda dapat beristirahat dengan cepat tetapi tetap dengan cara yang sehat ya. Seperti dilansir dari Alo Dokter, yang pertama, jauhkan gadget sebelum Anda beristirahat ya. Itu yang pertama, ini sangat penting sekali. Hindari menggunakan gadget karena layar gadget ini memancarkan cahaya biru yang sangat mengganggu hormon melanin yang menandakan tubuh untuk bersiap tidur. Jadi saat tubuh sudah otomatis mau bersiap tidur, saat Anda lihat gadget, lihat handphone, ini langsung terganggu ya hormon melaninnya. Nah, kemudian tidak mengonsumsi makanan dan minuman berat sebelum tidur. Jadi mengonsumsi makanan dan minuman berat dekat dengan waktu tidur ini juga mempunyai berbagai dampak buruk. Salah satunya adalah proses pencernaan yang masih belum selesai yang akan menimbulkan rasa sakit seperti sakit perut dan mulas. Kemudian juga buat rutinitas tidur, pendengar. Jadi mempraktekkan rutinitas tidur yang benar ini bisa membantu Anda tertidur dengan nyenyak secara cepat dan bangun dengan tubuh yang segar ya. Jadi ya, Anda bisa mencoba cara ini setiap hari agar khasiatnya bisa dirasakan secara maksimal.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Berbagai program siaran lainnya juga nanti masih dapat Anda dengarkan. Di pukul 21.30 ada lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara dengan lagu-lagu dari Pulau Maluku. Pukul 22 ada Ruang Rindu dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an. Dan terakhir pukul 23 hingga pukul 24 ada jazz music pendengar. Menjelang pukul 21 mau saya putarkan dua lagu. Nih ada lagu dari Hindia dengan Kita Kesana, dan selanjutnya ada lagu mancanegara dari Avril Lavigne dengan lagunya Falling Fast.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, ATN integrasi itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong Silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan, karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Riset inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN, mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dari Istana Presiden Jakarta.
0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong Silvofisery, sistem budidaya peringat perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
5: Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan, Cahyadi Rasid, saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan.

0: Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pindrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penjadian protein ikan. Ia menyebut sistem silvo fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
1: Ini melihat bahwa keberadaan Maros strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada contoh-contoh bagaimana melakukan budidaya secara silvopisari, memadukan antara mangrove dan bandeng, udang ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pembudidaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah kesediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MPG, makan gratis yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini nanti.
0: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
2: Nah kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu atau yang integrasi itu dari hulu sampai hilir. Nah hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah kemarin sana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
0: Di sisi lain, Kepala BRP BAPPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
3: Budidaya bandeng internasional atau contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuannya untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
0: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
4: Dengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
6: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
5: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
6: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara, mengatakan Forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
7: Dan juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
6: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
8: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
9: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumilang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
8: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
9: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil. Kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
10: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih tiga startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
9: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Dari Jakarta, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
11: pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal-usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
13: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
12: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
11: Ada pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan negara tidak rugi, tapi saya menerima janji hadiah uang itu saya salah. Ya, kita jalan prosesnya, kemudian dijawab saya.
12: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mamto 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
14: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
15: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
14: 4 miliar.
15: 4 miliar. 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
14: Dari
16: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
14: Benar juga, nah. Karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
15: Atensi
14: makanya dia minta
15: siapa?
14: 500.
15: Atensi untuk siapa?
14: Untuk orang dalam itu.
15: Yang disebut ini?
14: Ya,
15: Pak Heri Susanto.
14: Dia sebut begitu.
15: Pak Heri yang disebut.
14: Iya.
15: Saya tidak menyebut terdakwa di sini karena ya. saudara kan tidak pernah bertemu kan?
14: Enggak pernah.
15: Pernah bertemu?
14: Enggak pernah.
15: Tidak.
14: Ya dia ngomong begitu sih bahwa dia kenal
15: Lukman.
14: Dia kenal, iya.
16: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
17: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan gak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang gak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan gak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu nggak terjadi. Nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
16: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Qaudri, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak, agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
19: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
18: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah. Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
20: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis, baik dari dalam maupun di luar stadion, guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuhare ya, pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi, Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal. Sedangkan Persebaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Sorong malam ini.

Keragaman budaya Indonesia memang tidak akan pernah ada habisnya. Mulai dari acara adat, makanan, tradisi, hingga pakaian adat merupakan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Salah satu kebudayaan yang secara jelas dapat langsung dilihat dan menjadi ciri khusus dari satu suku adalah pakaian adat. Pakaian adat Maluku adalah salah satu yang menarik dengan nilai estetis dan filosofis tinggi. Dan sebenarnya tidak hanya satu jenis, karena tiap wilayah di Maluku mempunyai ciri tersendiri. Pakaian adat ini sebenarnya terlihat cukup sederhana, namun tetap berkelas dan memiliki corak yang menarik. Pakaian adat ini dikenal dengan nama baju cele atau kain salele. Ciri utama baju cele ini adalah motif garis-garis yang membentuk kotak-kotak kecil. Kain ini cukup tebal, namun tetap nyaman untuk digunakan sehari-hari. Bagi wanita, biasanya baju cele dikenakan dengan kombinasi bagian lain seperti kain sarung yang warnanya tidak terlalu jauh beda ataupun dengan kebaya yang menjadi ciri khas pakaian wanita Indonesia. Bagi kaum wanita, ada beberapa hal lain yang menjadi pelengkap pakaian adat ini. Yang pertama adalah konde. Sebenarnya, konde yang dipakai adalah konde yang serupa dengan konde di Jawa pada umumnya. Hanya saja, terdapat beberapa perbedaan pada aksesoris pendukung konde. Tusuk konde yang terbuat dari atau menyerupai emas dan perak disebut haspel. Aksesoris ini juga dipadukan dengan kakuping sejumlah 4 buah dan berbentuk seperti kembang. Tidak lupa sisir konde diletakkan pada bagian tengah konde. Terakhir adalah bunga ron dilingkarkan pada konde dan biasanya terbuat dari gabus. Hal menarik berikutnya yang terdapat pada pakaian adat wanita adalah kain lenso. Kain ini sebenarnya adalah kain sapu tangan yang diletakkan di pundak sebagai aksesoris pakaian. Biasanya kain lenso direkatkan dengan menggunakan peniti. Pakaian adat ini tetaplah bernilai budaya tinggi dan merupakan perwakilan dari budaya Maluku secara keseluruhan. Biasanya pakaian adat ini dipakai pada upacara-upacara adat seperti cuci negeri, panas pela, atau pelantikan raja di suatu kampung. Tetapi tidak jarang juga masyarakat menggunakan baju cele ini dalam acara-acara keluarga seperti perkawinan

0: bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Secara fisik, panjang daunnya sekitar 20 cm dan lebarnya 15 cm. Ujung daun meruncing dan bagian pangkalnya membulat. Warna daun hijau tua. Namun di bagian tengahnya, terdapat pola warna daun yang lebih muda. Permukaan daun bagian atas dan bawah tidak rata dan berbulu-bulu kecil. Bulu-bulu ini seperti jarum kecil yang akan menempel pada kulit. Daun gatal, jika digosok, akan menimbulkan gatal-gatal pada kulit. Akan tetapi, ketika selesai digunakan pada badan, maka lelah akan hilang dan badan kembali segar. Di Papua, daun gatal atau dengan bahasa Latin Laportea ducumana adalah obat yang mujarab dan dipercaya dapat menyembuhkan beberapa gangguan kesehatan seperti pegal-pegal, kurang enak badan, nyeri, sakit perut, sakit kepala, dan masih banyak lagi.

Pukul 22 waktu Indonesia Timur, Lemo Box, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada yang masih terus setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya hadirkan untuk Anda nih pendengar di Pro 1 RRI Sorong. Malam ini kita punya lagu-lagu Indonesia tahun 80-an. Ada lagu apa sajakah yang disiapkan nih pendengar oleh Music Director Pro 1 RRI Sorong? Langsung saya bacakan kalau begitu ya, playlist lagunya. Di antaranya ada Ani Carrera dengan Air Mata Rindu. Ada juga lagu dari Eli Sunaria dengan Kau Emosi, Rinto Harahap dengan Kau Yang Pertama, Diana Nasution dengan Kata Hatiku, Ira Maya Sopa dengan Cinta di SMA, Heidi Diana dengan Air Mata Rindu. Kemudian ada juga lagu dari Frankie Sahila Tua dengan lagunya yang berjudul Purnama Jangan Berkeping. Terus juga ada lagu dari Irianti Erning Praja dengan Kapan Kau Mengerti, Ramona Purba dengan Naluri, Rano Karno dan Nella Regar dengan Jangan Lagi Menangis. Kemudian ada Nindi Elis dengan lagunya Naluri Seorang Wanita. Itu dia pendengar lagu-lagu di playlist Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong, lagu-lagu Indonesia tahun 80-an. Anda bisa pilih nih salah satu lagu yang ada di playlist dengan bergabung di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Saya nantikan partisipasi Anda pendengar hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi ada Frankie Sahila Tua, ada Eli Sunaria, Rinto Harahap, Diana Nasution, Ira Maria Sopa, Heidi Diana, Irianti Erning Praja, Ramona Purba, Rano Karno, dan juga ada Nindi Elis. Saya mau awali kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini bersama dengan lagunya Ebit G.A.D. dengan Sketsa Rembulan Emas.

0: Pendengar, itulah dari Ebit GAD dengan sketsa Rembulan Emas, mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an. Saya bacakan lagi dulu playlistnya, siapa tahu ada yang baru saja mendengarkan ya. Di playlist Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini, pendengar, ada Frankie Sahila Tua, Purnama Jangan Berkeping, ada Eli Sunaria Kau Emosi, Rinto Harahap Kau Yang Pertama, Diana Nasution Kata Hatiku, Ira Maya Sopa Cinta di SMA, Hedi Diana Air Mata Rindu, Irianti Erning Praja Kapan Kau Mengerti, Ramona Purba Naluri, Rano Karno dan Nela Regar dengan Jangan Lagi Menangis, dan ada Nindi Elis dengan Naluri Seorang Wanita. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, selamat malam Bung Danusia.
0: Selamat malam Bung Daik, silakan dipilih lagunya.
1: Ya, untuk itu jadi Kapan Kau Mengerti. Siapa tadi nyanyi?
0: Irianti Erning Praja.
1: Ya, itu sudah.
0: Oke, lanjut.
1: Tapi, salam dulu terus Bung Danu. Sesi potret itu siapa menyanyi lagu itu?
0: Sesi lagu potret, oh lagunya Enau, Enau.
1: Now. Oh iya. Lagunya paling dari di lirik saya. Itu kayaknya kisah nyata kah, Boy Danu?
0: Iya.
1: Yeah. Dahsyat. Saya tadi dengar akad ini Danu putar saya. Undang putar itu sebelah gua, oh, ini kisah nyata ini. Sesuai dengan macam-macam mirip-mirip sebab bisa juga dulu-dulu begitu. Jadi saya request itu dengan kalau bisa ya maksudnya itu nanti di jam 11 di atas saya Bung Danu tolong putar ulang kah supaya saya dengar sampai saya tidur.
0: Nanti kita lihat ya.
1: Saat bertugas, ini pujian lo supaya Bung Danu putar satu lagu itu. Sesi potret nanti di jam 11 sudah, kalau ke atas. Tapi yang ini kan, Kapan Kau Mengerti kayak itu. Tadi Irianti Ening Praja tuh, salam buat Ibu Ana di Manibela dan keluarganya, buat Leo Fout Ngil bersama Kakak Brito di Kamkei, dan di Pepabri juga kawan-kawan sini, dan di Kamu Baru Surya semuanya. Selamat bertugas, Bung Danusia. Saya tunggu lagunya. Terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih banyak. Saya tidak janji yang Bung Daik untuk Enaunya karena tadi sudah diputarkan di sesi Sorong malam ini masih dengan sampai nanti di pukul 24. Oke, terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu. Lagu yang dipilih Irianti Erning Praja, Kapan Kau Mengerti. Kita ke panggilan WhatsApp. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Mas Danu, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Sehat-sehat?
0: Insya Allah sehat, semoga sehat juga ya.
2: Amin, iya amin. Mas Danu, Naluri Seorang Wanita.
0: Oke.
2: Iya, salam-salam dulu ya. Buat Bung Daek yang barusan lewat, Bang Luhut, Bang Danil, Pak Nasrun, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira, Pak Widi, terus Ibu Hartini, Ibu Bidan Louis, Ibu Parida, terus Kakak Puja, terus Saperit, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Rete, Bu Rete, Bang Alan, Kakak Boy, Pak Otis, Pak Jeffrey Horisa, Putra Tengah, dan semuanya sajalah tanpa terkecuali. Salam kompak selalu buat Mas Danu, selamat bertugas, semoga sehat selalu, diberkahi selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
2: Terima kasih Mas Danu, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali untuk Ibu Ana. Doa yang baik juga pokoknya untuk Ibu Ana ya. Terima kasih sudah bergabung. Lagu yang dipilih Nindi Elis dengan Naluri Seorang Wanita. Pendengar, kita dengarkan dulu ya pilihan lagu dari Bung Daek tadi. Lagunya Irianti Erning Praja, Kapan Kau Mengerti. Selanjutnya ada Nindi Elis dengan Naluri Seorang Wanita yang dipilih sama Ibu Ana. Nanti kita masih lanjut lagi dengan lagu-lagu lainnya yang tentu saja masih bisa Anda pilih pendengar di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dan

0: Pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Anda yang masih ingin bergabung silakan di 0951324222 atau di 0812386887 03. Masih dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini? Pak Fendi ya?
1: Ya.
0: Oke, silakan Pak Fendi.
1: Ada lagu apa?
0: Ini ada Frankie Sahila Tua, ada Eli Sunaria, Rinto Harahap, Diana Nasution, Ira Maya Sopa, Hedi Diana, Ramona Purba, Rano Karno. Ira Maya Sopa. Oke, silakan.
1: Pertama untuk ibu pekerja. Natalia.
0: Halo.
1: Pak Oti. Pak Eri. Ibu pendeta Anurul. Ibu Ayu di Seram. Luna Kartika di Seram. Oke, masih malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam kembali untuk Pak Fendi. Saya ke nomor WhatsApp. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum Ruang Rindu, Mas Danu.
0: Waalaikumsalam, Ibu Hartini.
2: Semua pengen dengerin Frankie Sahila Tua.
0: Oke.
2: Lagu saya kirim buat Pak Fendi yang berkan lewat. Bu Ana, Mama Du, Mama Ida, Bu Bidan Louis. Berita Parite, Puja, Ibu Farita, Pak Effendi, Pak Nasrul, Pak Leman, Pak Andi, Pak Nandi, Pak Otis, Pak Niko, Pak Puja, buat Pak Leman, Bang Luhut, Pak Jeffrey, Pak Jerry, Pak Effendi, pokoknya buat pendengar setiap persatu sore semuanya tanpa terkecuali. Semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Buat Mas Danu, selamat bertugas. Semoga sukses dan sehat selalu juga.
0: Amin.
2: Makasih Mas Danu. Assalamualaikum. Selamat malam. Limobok.
0: Waalaikumsalam Limobok. Selamat malam untuk Ibu Hartini. Terima kasih sudah bergabung. Lagu yang dipilih Frankie Sahila Tua dengan Purnama, Jangan Berkeping. Kita dengarkan dulu ya pendengar. Ira Maya Sopa, Cinta di SMA, dipilih tadi sama Pak Fendi. Dan barusan ada Ibu Hartini yang pilih Frankie Sahila Tua dengan Purnama, Jangan Berkeping. Di playlist masih ada Eli Sunaria, Kau Emosi, Rinto Harahap, Kau Yang Pertama, Diana Nasution, Kata Hatiku, Hedi Diana, Air Mata Rindu, Ramona Purba, Naluri, dan masih ada Rano Karno bersama Nela Regar dengan Jangan Lagi Menangis.

0: Turut berduka cita. Semoga keluarga diberi ketabahan.
1: Dek, ini foto jenazah di status medsos terbarumu.
0: Iya kak, temanku, sedih deh.
1: Sedih sih sedih, berduka sih berduka. Tapi privasi orang yang meninggal itu dijagalah.
0: Privasi orang meninggal?
1: Setiap orang seharusnya layak mendapatkan privasi bahkan ketika sudah meninggal, atau dikenal dengan post-mortem privacy, yaitu hak seseorang untuk menjaga dan mengontrol reputasi dan martabatnya setelah kematian. Namun hal ini sulit diwujudkan apabila masih banyak orang yang kerap menjadikan foto jenazah sebagai konten media sosialnya. Umumnya kita dapati potret jenazah seseorang disertakan dalam unggahan yang katanya merupakan ucapan duka cita. Penerapan aturan dalam jurnal yang diterbitkan di Association for Computing Machinery dikatakan asumsi bahwa mendiang tidak memenuhi syarat untuk hak privasi karena kehadiran tubuhnya telah dihentikan tidak lagi berlaku dalam masyarakat kita. Untuk inilah, maka sejumlah kalangan kemudian mulai menggagas ide yang lebih jelas akan post-mortem privacy. Bahkan beberapa negara sudah mulai menerapkannya, baik dalam ranah hukum maupun sosial budaya. Dalam etika jurnalis pun ada aturannya jika memosting foto jenazah. Jadi, alangkah baiknya jika kita menjadi netizen yang beretika. Kita paham apa yang boleh dan tidak boleh diposting di akun media sosial kita. Jika berniat mengenang mendiang atau menginformasikan kabar duka, bukankah lebih baik mengunggah foto mendiang dalam keadaan terbaiknya saat masih hidup? Sejatinya, tak ada yang ingin terlihat buruk, termasuk di media sosial. Maka sudah seharusnya kita bisa menghargai privasi orang lain bahkan setelah kematiannya.
0: Sudah aku ganti ya foto status dukaku.
1: Nah, kalau demikian, aku yang sesama pengguna medsos kan juga nyaman lihat statusmu. Bayangkan malam-malam gini lihat status foto jenazah.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusya dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an. Di playlist masih ada Eli Sunaria dengan Kau Emosi, Rinto Harahap dengan Kau Yang Pertama, Diana Nasution dengan Kata Hatiku, Heidi Diana dengan Air Mata Rindu, Ramona Purba dengan Naluri, masih ada Rano Karno dan lagu dari Nela Regar, ini judul lagunya Jangan Lagi Menangis. Silakan dipilih salah satu. Anda masih bisa bergabung di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam, dengan siapa ini?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Dengan orang Aspen. Silakan pilih lagunya.
1: Intorab.
0: Oke.
1: Pak Jerry, Pak Widi di Tokyo, bis di apa, Pak Jeff Diori, semua pendengar satu hari itu, Pak Rindu rumah kemarin, malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk orang Aspen. Lagu yang dipilih lagunya Rinto Harahap dengan Kau Yang Pertama. Saya coba sapa lagi panggilan WhatsApp ini yang sudah ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Bang Didi berbagi di pemerat lagu.
0: Pak Nasrun.
2: Iya, Bang.
0: Silakan Pak Nasrun.
2: Di baru monitor sini Bang.
0: Baru monitor ya, oke. Ini ada Ella Sunaria, Diana Nasution, Heidi Diana, Ramona Purba, Rano Karno.
2: Heidi Diana saja Bang.
0: Heidi Diana, baik, silakan Pak Nasrun.
2: Ya, pertama-tama Bang lagi jasa bertugas. Saya selalu bersama keluarga rumah. Saya selalu kompak karena Ibu Hartini, Ibu Naima, Bung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Otis, ada Puja, Ibu Ana, Ibu Sohi, ada Puedi, ada dari Jakarta, dari Bogor, Pak Jari, Pak Deki, Ibu Ida, Ibu Iga, Pak Jumadi, Pak Junaidi, Pak Ramadan, ada Pak Juteng, Pak Natalia, semuanya tanpa kecuali satu malam kompat lo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nasrun. Pak Nasrun pilih Heidi Diana dengan Air Mata Rindu.

0: Bro, aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh, kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

0: Mendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan saya tunggu lagi dua penelpon untuk dua lagu terakhir kita. Masih di 0951-324-222 atau di 0812-3868-688-703. Silakan bergabung pendengar, masih ada Rano Karno, Diana Nasution, Eli Sunaria, Ramona Purba. Itu dia lagu-lagu yang tersisa di playlist kita malam ini. Yang masih mau bergabung, saya tunggu partisipasinya. Saya ke nomor WhatsApp pendengar, ini sudah ada yang bergabung, ada Pak Widi. Halo Pak Widi.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat Rindu. Malam. Silakan Pak Widi. Pilih lagu kabar yang mana? Kabar baik nih. Semoga baik juga ya Pak Widi ya.
1: Ya, sehat.
0: Oke.
1: Rano Karno aja ya lagunya ya.
0: Oke, silakan Pak Widi.
1: Ya, selanjut salam-salamnya dulu ya. Salam yang pertama buat Bang Danu, selamat bertugas. Sehat selalu bersama keluarga. Kemudian ada Bu Farida di Palu, Ayu Masuki di Maluku Tengah. Ada Bung Binijo di Manado, ada Pak Freddy, Bu Ana, Bu Ida. Putra Tengah, Bu Hartini, ada Bang Luhut. Ada Piola di Makassar, ada Pak Anti di Batak. Purnama Sari di Puliwari Mandar, ada Pak Ramadan di Sorong, ada Bunda Ima, Pak Joko. Jakarta Selatan ada Ciguria, Pak Deki, Pak Jerry Wadaik, ada Puja, Pak Effendi, Pak Rete dan Bu Rete. Kemudian ada Mbak Sri, ada Pak Nasrul di Palu. Ya untuk kesemuanya deh, salamnya dirangkul aja ya. Buat nama Bang Danu, selamat bertugas sampai tuntas lagunya ditunggu.
0: Oke, terima kasih untuk Pak Widi di Tokyo. Ini ada satu chat WhatsApp terakhir yang mau saya bacakan dari Uri. Katanya, selamat malam untuk Mas Danu. Saya Uri, mau pilih Ramona Purba katanya. Mau salam untuk semuanya. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Baik, terima kasih untuk Uri. Ini abang, bapak, atau ibu. Salam kenal ya. Dan pendengar, kita sudahi kebersamaan kita di Ruang Rindu. Barusan ada Pak Widi dari Tokyo pilih lagunya Rano Karno. Dan juga di chat WhatsApp tadi ada Uri yang pilih lagunya Ramona Purba dengan Naluri. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah bergabung di Ruang Rindu malam ini dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an. Selanjutnya di pukul 23 pendengar ada Jazz Music yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Pro 1 RRI Sorong edisi Kamis 6 Agustus 2026. Kita sudahi Ruang Rindu, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Sorong malam ini.

Kebencian yang besar kepada seseorang akan membuatmu lebih menderita daripada orang yang engkau benci. Kebencian membuatmu sulit fokus pada hal-hal yang kau sukai dalam hidupmu. Perlahan-lahan, kau bisa kehilangan diri dan hidupmu. Seiring berjalannya waktu, dan semakin banyak kau kehilangan, kemarahanmu akan semakin meluap-luap. Jika kau benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Karena mungkin, itu bisa saja menjadi cara terbaik bagimu untuk mengatasi perasaanmu pada orang yang kau benci.

Jika ada orang yang tidak menyukai kita, jangan khawatir, dan kita tidak perlu sibuk menjelaskan siapa diri kita. Karena bagi mereka yang tidak suka pada kita, sekeras apapun kita berusaha meyakinkan mereka, mereka akan tetap tidak menyukai kita. Begitupun sebaliknya, bagi orang-orang yang menyukai dan mencintai kita, kita tidak perlu menjelaskan siapa diri kita. Sekalipun mereka akan tetap menyukai dan mencintai kita dengan tulus dan apa adanya. Karena semesta tahu siapa manusia yang tepat dan terbaik untuk kita.

pendengar, tiga hal baik untuk dipikirkan saat mengalami kesulitan. Pikirkan bahwa Anda jauh lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Dalam keadaan sesulit apapun, Anda tidak menyerah dan masih bertahan. Dan jika terus bertahan, tanpa sadar, semuanya akan berlalu. Masa-masa sulit terkadang merupakan berkah tersembunyi. Kita memang harus menderita, tapi pada akhirnya, itu membuat kita kuat, lebih baik, dan lebih bijak.

Kilauan materi sering membuat kita semakin ambisius dan membahayakan orang-orang di sekitar kita. Setelah satu persatu impian kita terpenuhi, tak hadir juga rasa syukur itu. Yang ada semakin rakus ingin mendapatkan lebih dan lebih lagi. Selain nafsu pemenuhan pribadi, juga nafsu untuk dinilai orang lain. Hingga di suatu titik kita tersadar bahwa semua itu adalah kebahagiaan yang semu. Semoga kita tersadarkan sebelum terlambat.

0: Suatu hari, singa berjalan dengan gagahnya di dalam sebuah hutan. Binatang-binatang lain sangat menghormatinya. Mereka semua memberi jalan kecuali keledai. Keledai justru mencibir ketika singa lewat. Singa seketika marah. Namun ketika dia melihat bahwa yang melakukan itu adalah seekor keledai, dia pun lantas melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Kenapa? Karena dia tidak mau mengotori cakarnya yang kuat hanya untuk menanggapi binatang bodoh seperti keledai. Nah, pendengar, tidak perlu menanggapi orang bodoh. Abaikan saja. Ingat, siapapun berhak memberi masukan, berkomentar, berbicara apapun tentang dirimu. Akan tetapi, kau juga berhak untuk menerima atau tidak menerimanya. Jangan semuanya dimasukkan dalam pikiran dan hati. Karena pada akhirnya, yang Tuhan lihat adalah apa yang kita lakukan, bukan apa yang mereka katakan.
1: Sorong malam ini.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang hari ini berkenan bagi pendengar. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1, Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Jumat 7 Agustus 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

an hadza shirathi mustaqim, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah kepada

0: أنزلنا من السماء ماء طهورا.
1: الله سبحانه وتعالى menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat. Wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmati. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qala Rabbul izzati wal jalalah, dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

dialah yang telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.

Ada satu quote yang mengatakan gini, setiap rasa sakit itu memberi kita pelajaran, dan setiap pelajaran itu mengubah seseorang. Dan saya percaya dengan quote tersebut. Artinya kalau kita selalu hanya fokus dengan rasa sakit, kita itu akan terus menderita. Tapi kalau kita bisa fokus dengan pelajarannya, kita akan terus tumbuh. Saya ulangi kalimatnya. Jika kamu hanya fokus dengan rasa sakit, maka kamu akan terus menderita. Tapi jika kamu fokus dengan pelajarannya, maka kamu akan terus tumbuh. Jadi itulah kehidupan. Semua kita pernah terluka, semua kita pernah terjatuh, semua kita pernah ditempa dengan tempaan

Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

0: Ya benar, sampai di sini sudah saya hadirkan lagu-lagu religi islami untuk Anda. Dan jangan kemana-mana, selain ini Anda dapat mengikuti berita Sorong Pagi.
1: Sorong Pagi ini

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah provinsi, pemerintah kota jangan terlalu fokus dengan kegiatan-kegiatan seremonial yang menghabiskan anggaran. Mereka lebih fokus kepada penyerapan ketenagakerjaan.
2: Ketiga kali ini, kami tidak mau dirumahkan. Kalau dirumahkan nanti angka pengangguran di Raja Ampat tambah tinggi lagi.

Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya edisi Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Dwi Widiastuti.

0: Pimpinan dan anggota DPRK Kota Sorong mendatangi PT Pertamina Patraniaga Full Terminal Sorong untuk memastikan penyebab antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Sorong. Laporan Zulkarnain Wijaya.
1: Pimpinan dan anggota DPRK Kota Sorong mendatangi PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Sorong untuk memastikan penyebab antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Sorong. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas banyaknya laporan masyarakat terkait dugaan kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM. Ketua DPRK Kota Sorong, John Lewerisa, mengatakan pihaknya berkewajiban merespon keresahan

0: solusi atau tindak lanjut, jangan terjadi lagi ulang kali di Kota Suara.
1: Sementara itu, Sales Area Manager Pertamina Patraniaga Papua Barat, Arief Roman Hakim, menegaskan bahwa stok BBM di Kota Sorong dalam kondisi aman dan tidak terjadi pengurangan kuota. Arief menjelaskan stok Pertalite, Pertamax, dan Biosolar di Fuel Terminal Sorong masih mencukupi.
2: Dan menanggapi isu-isu yang belum tentu kebenarannya, seperti membeli BBM dengan pajak yang mati itu tidak boleh, dan itu sampai saat ini belum bisa dipastikan kebenarannya gitu ya. Dan kami pastikan stok di SPBU mencukupi, bahkan stok di FT kami atau di depo kami bisa mencapai 17 hari ke depan untuk Pertalite, Pertamax, dan Biosolar. Seperti itu.
1: Untuk kuotanya berapa itu per hari?
2: Kita di SPBU di Kota Sorong ini, untuk SPBU reguler masing-masing mendapat 15 KL per hari. Dan itu akan kita upayakan untuk cukup, kalaupun tidak cukup akan kita tambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1: Dengan adanya pernyataan dari Pertamina, diharapkan masyarakat tidak melakukan panik buying terhadap pembelian BBM, sehingga tidak timbul kemacetan yang berkepanjangan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah diminta permudah akses kerja di tengah tingginya pencari kerja di Kota Sorong. Laporan Husni Laing.
4: Tingginya angka pencari kerja di Kota Sorong membuat pemerintah daerah diminta segera mempermudah akses terhadap peluang kerja. Ratusan pelamar setiap kali ada pembukaan lowongan kerja memadati kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong seperti yang terjadi saat rekrutmen Mall Sorong Modern City beberapa waktu lalu. Kondisi ini dinilai mencerminkan belum seimbangnya jumlah lapangan kerja dengan jumlah pencari kerja yang terus meningkat. Ketua Pencari Kerja Orang Asli Papua, Provinsi Papua Barat Daya, Jolvin Karet mengatakan proses pendaftaran dan informasi lowongan kerja masih dinilai sulit diakses oleh sebagian masyarakat khususnya orang asli Papua. Ia berharap pemerintah Kota Sorong maupun pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan swasta sehingga memudahkan dalam mencari kerja guna menekan angka pengangguran.
5: Antusias pencakar yang ada di Kota Sorong ini memang sangat luar biasa. Harapan kami ke depan ya mungkin pemerintah provinsi, pemerintah kota jangan terlalu fokus dengan kegiatan-kegiatan seremonial yang menghabiskan anggaran. Mereka lebih fokus kepada penyerapan ketenaga kerjaan kepada anak-anak Papua yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Karena ini dilihat, baru pertama saja ini baru kuotanya hanya 36 saja, tapi yang datang melamar ini hampir 1000 lebih kapal ini.
4: Banyaknya pelamar yang datang ke kantor Dinas Tenaga Kerja, maka ke depan perlunya rutin menggelar job fair. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu antre panjang dan bisa mendapat informasi lowongan kerja secara cepat dan merata. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kumpulkan ratusan ASN, Bupati Raja Ampat akui kesulitan membayar gaji pegawai dan berkomitmen tidak akan merumahkan P3K. Laporan Padli Ramdan.
6: Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam mengumpulkan ratusan aparatur sipil negara ASN di lapangan apel kantor Bupati setempat. Dalam apel mendadak ini, Bupati memberikan pengarahan dan penjelasan terkait kemampuan daerah untuk membayarkan gaji pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Bupati menerangkan bahwa belanja pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat hingga saat ini hampir mendekati 60%. Hal ini sudah melebihi batas yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan kondisi keuangan yang terbatas, perhatian pemerintah kabupaten adalah bagaimana caranya bisa menggaji semua pegawai, PNS, dan P3K hingga akhir tahun. Menurut Bupati, pemerintah Kabupaten Raja Ampat tidak lagi mendapat alokasi anggaran dari pusat untuk menggaji P3K sehingga sangat berpengaruh sekali dengan kondisi fiskal APBD. Meskipun anggaran terbatas, Orideko memastikan bahwa pemerintah Kabupaten Raja Ampat tidak akan merumahkan P3K karena akan semakin menambah tingkat pengangguran di daerah. Pemerintah Kabupaten kata Bupati akan membuat sejumlah kebijakan dengan mencoret kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas sehingga bisa dialokasikan anggaran untuk menambah belanja pegawai. Pemerintah daerah akan memastikan ada alokasi anggaran yang bisa dipakai untuk menambah belanja pegawai pada APBD perubahan tahun 2026. Orideko mengaku sudah melaporkan kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Raja Ampat ke Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah. Kabupaten Raja Ampat menjadi salah satu daerah yang terkena efisiensi paling besar.
7: Hampir belanja PGA kita mendekati 60%. Memang keuangan kita untuk menjawab belanja PGA ini sangat minim. Hari ini atensi pemerintah daerah bagi

0: Mana untuk bisa membayar gaji-gaji asn terutama P3K. Nah, tidak ada drop-in P3K pada tahun ini sehingga dia mempengaruhi sekali. P3K ini kami tidak mau dirumahkan. Kalau dirumahkan nanti angka pengangguran di Raja Ampat tambah tinggi lagi. Sehingga kita tetap bertahankan sambil kita lihat mana anggaran yang mana yang bisa kita kegiatan yang bisa kita coret, kita ambil untuk menambah belanja pegawai kita.
1: Bupati meminta semua aparatur sipil negara untuk tetap bekerja dengan penuh disiplin dan semangat. Pemerintah daerah juga akan bertindak tegas kepada ASN yang malas dan melakukan pelanggaran disiplin untuk kemudian diberi sanksi pemecatan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya terus mengembangkan rumah Magot Kelly yang mampu memberikan manfaat ekonomi maupun ekologis. Laporan Zulkarnain Wijaya.
3: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya terus mengembangkan rumah Magot Kelly di Aimas Kabupaten Sorong sebagai pusat pengelolaan sampah organik yang mampu memberikan manfaat ganda, yakni menjaga lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan perkembangan rumah Magot Kelly saat ini sudah sangat baik, bahkan dinilai menjadi salah satu rumah Magot terbaik di tanah Papua. Menurutnya, fasilitas tersebut kini telah memasuki skala produksi, meski masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana agar mampu menghasilkan lebih banyak produk turunan. Kelly menjelaskan pengelolaan sampah menggunakan magot jauh lebih efisien dibanding metode komposter biasa. Jika metode komposter membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan untuk menghasilkan pupuk organik, magot mampu mengurai sampah hanya dalam waktu 2 hingga 3 minggu.
4: Dari sektor sampah itu harus kita kelola dengan arif dan bijaksana. Arif dan bijaksananya itu memanfaatkan magot untuk mengurai sampah dapur atau sampah organik atau food waste. Untuk itu, kami berharap kepada pemangku kepentingan bagaimana solusi menyelesaikan sampah organik, magot adalah solusinya. Karena bukan hanya magot sebagai pakan ternak, tapi magot juga sebagai pupuk. Semua bersumber dari sampah. Nah, kita punya potensi bahan baku, bahan baku sumber daya sampah ini sangat melimpah di pasar, di resto, di hotel, di mana saja semua, sehingga potensi ini bisa kita bawa kepada ekonomi sirkuler. Kalau dikelola dengan baik, ini potensi ekonomi sangat menjanjikan karena sampahnya melimpah, kemudian itu dikelola dengan magot. Magot mengurai, kemudian hasil urai menjadi pupuk, menjadi pakan ikan, ayam, bebek, telur, dan ini siklusnya begitu. Selama manusia masih hidup, siklus ini pun tetap seperti itu.
3: Julian berharap keberadaan rumah Magot Kelly tidak hanya menjadi pusat pengelolaan sampah, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran dan inovasi lingkungan bagi masyarakat, pelajar, perguruan tinggi, hingga pemerintah daerah di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari ulang tahun ke-23 Sorong Selatan, Bupati Petronella Krena paparkan capaian pembangunan.
5: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Sorong Selatan ke-23 tahun pada Kamis 6 Agustus 2026 bertempat di lapangan apel kantor Bupati Sorong Selatan. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak selaku inspektur upacara dalam sambutannya memaparkan sejumlah program prioritas pembangunan daerah yang telah terlaksana maupun akan dilaksanakan ke depan. Baik itu program di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, peningkatan ekonomi masyarakat, serta sejumlah program pembangunan lain yang berdampak pada kepentingan masyarakat.
6: Pemerintah daerah terus meningkatkan mutu pendidikan melalui program sekolah sepanjang hari yang telah dilaksanakan di SD Impres 11 Konda, SD YPK Maranata Teminabuan, dan juga SD YPK Mubarak Sodrofoyo, Distrik Sawiat. Pada tahun 2027, program tersebut direncanakan diperluas ke distrik Inanwatan dan juga distrik Kokoda sebagai upaya pemerataan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Sorong Selatan. Kedua, pada sektor kesehatan, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan terus berkomitmen meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan di Distrik Matemani, Saifi, Fukur, Salkma, dan Uwayer. Penambahan ruang pelayanan pada puskesmas Kais Darat, pembangunan puskesmas pembantu pustu di Kampung Tokas. Selain itu, menjangkau wilayah terpencil pemerintah, pemerintah juga telah menyediakan 5 unit mobil puskesmas keliling di Distrik Saifi, Kais Darat, Seremuk, Sawiat, dan Muswaren, serta 4 unit speedboat puskesmas keliling di Distrik Kukuda, Kukuda Utara, Metemani, dan Inanwatan.
5: Di momen HUT Kabupaten Sorong Selatan ini, Bupati Petronella juga memberikan apresiasi serta terima kasih atas kehadiran tamu undangan yang hadir, yakni unsur Forkopimda Papua Barat Daya, Kepala Daerah atau Perwakilan Kepala Daerah se-Papua Barat Daya, para tokoh dan tamu undangan lainnya. Tak lupa juga disampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para tokoh pejuang pemekaran Kabupaten Sorong Selatan, para bupati dan wakil bupati periode sebelumnya, serta seluruh lapisan masyarakat yang senantiasa mendukung seluruh program pembangunan daerah. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang dilaporkan langsung perakirawan BMKG Sorong, Isron.
7: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio RRI Sorong, se-Papua Barat Daya. Kami dari BMKG dan Bandar Radio Sorong akan informasikan perkembangan cuaca untuk Papua Barat Daya. Jumatnya hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 60 hingga 98%. Kemudian untuk tinggi gelombang untuk wilayah perairan di Papua Barat Daya yaitu berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Serta angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin bertiup berkisar antara 10 hingga 30 km per jam dengan angin maksimumnya mencapai 70 km per jam. Untuk perkenan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini pada pukul 12 hingga 13 WIT pada siang hari, kemudian pada malam hari jam 23 hingga 24 WIT. Surut terjadi pada jam 6 WIT dan jam 7 hingga 18 WIT pada sore hari. Masyarakat diharapkan waspada terhadap kondisi cuaca yang risiko kebakaran lahan dan pemukiman. Masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran terbuka, memastikan api benar-benar padam setelah digunakan, serta ikut menjaga lingkungan dari potensi kebakaran. Demikian informasi perakhiran cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Isran, selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa. Kembali ke Radio Isra.
2: Demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.

Kilauan materi sering membuat kita semakin ambisius dan membahayakan orang-orang di sekitar kita. Setelah satu persatu impian kita terpenuhi, tak hadir juga rasa syukur itu. Yang ada semakin rakus ingin mendapatkan lebih dan lebih lagi. Selain nafsu pemenuhan pribadi, juga nafsu untuk dinilai orang lain. Hingga di suatu titik kita tersadar bahwa semua itu adalah kebahagiaan yang semu. Semoga kita tersadarkan sebelum terlambat.

0: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Hey, kok lanjut kuliah kah terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sap waktu sendiri.
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

Ya, peringatan selamat pagi untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya. Pagi hari ini pukul 6 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Cuaca pagi hari ini berawan ya, angin bertiup cukup kencang juga ya. Oke, selamat pagi saja untuk Anda yang lagi menikmati sarapan pagi. Tentunya sebelum memulai aktivitas, pastikan sarapan pagi agar kita siap ya, semangat dalam menjalankan aktivitas kita di hari ini, hari Jumat, di tanggal 7 Agustus 2026, pendengar. Dan juga untuk Anda yang sudah dalam perjalanan, hati-hati saja di jalan. Semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat pastinya. Jaga jarak aman kendaraan lain dan juga pastinya jangan ngebut-ngebut ya, pastikan dan juga mengutamakan keselamatan diri adalah yang utama. Masih menemani Anda di pagi hari ini bersama RRI Program Satu Sorong.

rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini adalah dialektik sesuatu bangsa yang ingin menjadi bangsa yang besar.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. KPK menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin. Perindustrian memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri. Asosiasi Pelayaran Internasional mendesak PBB untuk menolak penerapan tarif kapal di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Komnas HAM mengusulkan pembentukan badan khusus untuk memperkuat pemulihan korban pelanggaran HAM berat secara sistematis dan berkelanjutan. Lembaga itu dinilai memastikan pemulihan korban memiliki dasar hukum yang kuat serta pelaksanaan yang lebih efektif di seluruh Indonesia. Informasi mancanegara, 8 asosiasi pelayaran internasional mendesak PBB untuk menolak penerapan tarif wajib bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Biaya tersebut dinilai dapat mengganggu kebebasan navigasi serta memberikan dampak negatif terhadap perekonomian global. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Indonesia menghadapi ujian berat untuk melawan tuan rumah Singapura pada Asian Hyundai Cup 2026. Laga pamungkas grup A akan berlangsung di Stadion Jalan Besar Singapura, di mana Indonesia wajib menang demi memastikan tiket lolos. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita uang senilai 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak pada penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut, dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
3: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
2: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
1: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan negara tidak berubah, tapi saya menerima janji hadiah uang itu saya salah. Oke, ya, kita jalani prosesnya, mudah-mudahan di jam saya bisa berbuat baik.
4: Kalau yang 800 juta, Pak?
5: 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
2: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Zarotin Aljana menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
7: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkuat daya saing manufaktur Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya

0: masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
1: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
2: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
1: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur bersama dengan pihak terkait diterjunkan langsung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo. Anika Sana melaporkan.
4: Tim BPBD Jawa Timur bersama BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Malang, TNBTS, Polhut, TNI Polri, dan relawan langsung dikerahkan ke lokasi kebakaran hutan dan lahan Karhutla kawasan Gunung Bromo. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, petugas menerapkan 2 strategi pemadaman, yakni menggunakan drone water spray dan truk tangki di bawah tebing, serta pemadaman manual di bagian atas. BPBD Jatim juga mengerahkan truk pemadam kebakaran dan mobil tangki untuk mendukung suplai air.
5: Kita tahu masih ada beberapa titik api yang tersisa dan posisinya memang kalau di Ramblomo ini agak terjal, sehingga teman-teman relawan ataupun tim pemadam darat tidak berani untuk melakukan pemadaman di lereng-lereng tersebut. Sehingga dengan adanya waterbombing ini, insya Allah proses pemadaman akan lebih mudah dan lebih cepat bisa diatasi.
4: Sebelumnya, Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto turut memantau langsung kejadian Karhutla kali ini. BNPB memberikan dukungan 1 unit helikopter yang didatangkan dari Palangkaraya untuk membantu proses pemadaman api.
6: Sudah berusaha dipadamkan oleh Satgas Darat, tetapi karena letak medannya yang sulit, ya, bahkan yang terbakar ini yang susah dijangkau oleh manusia, sehingga langkah kami berdasarkan informasi dari wilayah, mereka meminta bantuan dari udara, heli waterbombing. Saya atau kami juga sudah berkoordinasi dengan BMKG terkait kemungkinan operasi modifikasi cuaca. Tetapi sampai siang ini masih belum ada pertumbuhan awan hujan, sehingga dalam beberapa hari untuk operasi modifikasi cuaca belum bisa diselenggarakan.
4: Data Pusdalop BPBD Jatim mencatat luas area yang terbakar sementara mencapai sekitar 70 hektar, sedangkan hingga kini belum ada laporan korban jiwa. Sebagaimana diketahui, Karhutla pertama kali dilaporkan pada Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 5 sore. TNBTS telah menutup sebagian kawasan wisata Gunung Bromo, termasuk akses dari Kabupaten Malang dan Lumajang hingga waktu yang belum ditentukan. Ali Hasana melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Makassar menyiapkan tandon air menyusul adanya rencana peningkatan status dari siaga ke tanggap darurat menjelang puncak musim kemarau. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Kiswanti Ruslia.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar bersiap meningkatkan status siaga menjadi tanggap darurat menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga Oktober 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli mengatakan, langkah ini dilakukan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terkait potensi peningkatan dampak kekeringan dalam beberapa bulan ke depan. Saat ini, BPBD telah melakukan berbagai intervensi kepada masyarakat. Salah satunya dengan menyiapkan tandon air di wilayah yang terdampak kekeringan.
8: Kami telah melakukan protap-protap atau respon-respon yang

0: sih kepada masyarakat langsung, yaitu penyediaan tanda di semua titik yang terdampak bencana itu, yang terdampak kekeringan ini. Dan sambil menunggu status nanti itu, kita buat nanti yang mengantar air kan ada unsur PDAM, ada unsur kecamatan kelurahan, dan tentu saja dalam kami kerjasama. Sambil menunggu status tanggap darurat untuk intervensi dan rencana operasi yang lebih masif lagi.
1: Adapun wilayah yang terdampak kekeringan di Makassar, yakni Kecamatan Manggala, Tamalan Rea, Biringkanaya, Talo, Ujung Tanah, dan Bontoala. Sementara itu, Camat Talo Andi Husni mengaku sangat terbantu dengan adanya tandon air yang disalurkan BPBD Makassar di wilayahnya. Dikatakan untuk di wilayahnya terdapat 3 kelurahan yang sangat terdampak, salah satunya Kelurahan Talo.
2: Ya, untuk antisipasi masalah kekeringan ini kan kita sudah lakukan beberapa bulan sebelumnya. Kurang lebih 3 bulan sebelumnya ini kita sempat melakukan ini assessment, masa dibantu dari BPBD, kemudian dari PDAM terkait di mana-mana saja titik-titik lokasi yang paling berdampak terhadap kekeringan. Nah, untuk sementara yang paling berdampak itu kita sudah tangani sedikit demi sedikit juga, terutama misalnya bantuan dan tandon, kemudian dengan fasilitasi dengan beberapa jasa-jasa yang melakukan ini yang memberikan bantuan sumur bor dan sebagainya.
1: Ia berharap setelah status tanggap bencana dikeluarkan, bantuan dapat terus terdistribusi khususnya di wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Setelah bahan bakar minyak sempat langka, Pertamina Patraniaga Belitung memastikan stok dan distribusi BBM di Pulau Belitung termasuk Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi aman. Septrianingsih melaporkan selengkapnya.
4: Ini sama-sama menghimbau bahwa distribusi maupun stok itu kami pastikan aman dan distribusi berjalan dengan lancar.
5: PT Pertamina Patraniaga Belitung memastikan stok dan distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Pulau Belitung termasuk Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi aman. Bahkan untuk menjaga kelancaran distribusi, Pertamina meningkatkan penyaluran rata-rata harian Pertalite di Pulau Belitung dari sekitar 240 kiloliter menjadi 270 hingga 200 kiloliter selama beberapa hari terakhir. Sales Brand Manager SBM PT Pertamina Patraniaga Belitung, Rafli Al-Haq, mengatakan penyaluran BBM bersubsidi maupun non-subsidi terus dioptimalkan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya, antrian yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir bukan disebabkan keterbatasan stok, melainkan meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi.
4: Untuk Pulau Belitung sendiri, kita itu di sekitar 240 KL normalnya, namun di 4 hari kebelakang kita telah supply di rata-rata sekitar 270 sampai 280 KL. Itu untuk Pulau Belitung. Dan untuk Beltim sendiri juga di seluruh SPBU permintaan telah sesuai dengan permintaan SPBU dan 100% terrealisasi. Namun memang terjadi peningkatan konsumsi Pertalite di waktu tertentu sehingga menimbulkan antrian. Namun kami himbau untuk tidak melakukan panic buying, tetap membeli BBM sesuai dengan keperuntukannya.
5: Sementara itu, Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan bahwa Pemkab Beltim akan menyiapkan surat edaran sebagai pedoman pengendalian penjualan BBM subsidi di tingkat pengecer. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan menjaga distribusi BBM subsidi agar tetap tepat sasaran sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat yang memang membutuhkan.
6: Nah, itulah saya minta tadi dikaji, kalau bisa harga tidak boleh lebih dari 15%. Tidak boleh lebih dari 15%. Itulah harga. Dan dia wajib punya HO.
5: Terakhir, Bupati mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panik buying maupun pembelian BBM secara berlebihan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 2 kelurahan di Kabupaten Bantul resmi mendapatkan penghargaan Desa Mandiri Budaya pada tahun 2026. Haji Permono menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul menyebut bahwa 2 kelurahan di wilayahnya yakni Sri Harjo dan Guosari resmi menyandang predikat Desa Mandiri Budaya pada tahun ini. Selain itu, sebanyak 12 kelurahan lainnya telah ditetapkan sebagai rintisan desa budaya tahun 2026. Kepala Kundo Kabudayan Bantul Yanatun Yunadiana mengungkapkan, penetapan status desa mandiri budaya bukanlah proses yang instan. Sebuah desa atau kelurahan harus melalui tahapan yang panjang, mulai dari rintisan, pembinaan bertahap, integrasi 4 pilar, hingga evaluasi dan verifikasi yang ketat. Sementara untuk rintisan desa budaya, Yanatun menyebut bahwa prosesnya diawali dari usulan pemerintah kelurahan kepada bupati melalui Kundo Kabudayan. Selanjutnya, kelurahan yang dicalonkan akan mendapatkan sosialisasi sebelum dilakukan verifikasi. Dengan ditetapkannya kedua predikat tersebut, pihaknya berharap agar para lurah segera menyusun rencana aksi pengembangan untuk 1 tahun ke depan.
8: Kami berharap agar Bapak Ibu lurah segera menyusun rencana desa, rencana aksi 1 tahun ke depan. 2, mengaktifkan kembali tanda-tanda seni komunitas budaya. 3, memasukkan muatan budaya dalam APBKL, APBK, dan program kerja kelurahan. 4, menjadikan budaya sebagai daya unggit ekonomi kreatif desa. 5, menjaga dan melestarikan adat dan tradisi.
7: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta mengucapkan selamat kepada seluruh lurah yang menerima predikat tersebut. Ia menegaskan bahwa penghargaan itu bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan amanah dalam menjaga dan melestarikan budaya di tingkat kelurahan.
9: Tantangan kita ke depan tidaklah ringan di tengah derasnya arus globalisasi dan digitalisasi. Kita harus mampu membuat budaya ini hidup, bukan hanya di seremonial saja, tetapi harus betul-betul nyata diterapkan dalam segala lini kehidupan bermasyarakat. Mari kita jadikan status rintisan desa budaya dan desa mandiri budaya sebagai daya ungkit pembentukan karakter sekaligus sebagai motor penggerak ekonomi warga.
7: Lebih lanjut, penetapan predikat baru tersebut menjadi pendorong agar setiap kelurahan tidak hanya maju dari sektor infrastruktur, melainkan tetap kokoh dalam mempertahankan jati diri budaya masing-masing. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penghulu yang selama ini bertugas melayani pernikahan diharapkan dapat berkontribusi menjaga ketahanan keluarga dan mencegah perceraian dengan menjadi konsultan keluarga. Tekulim Siregar melaporkan selengkapnya.
10: Selain memberikan layanan pernikahan, peran penghulu juga harus mampu berperan sebagai konsultan keluarga, yaitu menjadi penghulu yang memiliki diversifikasi peran yang sangat beragam. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamarudin Amin di Pekanbaru Riau menyampaikan, dengan menjadi konsultan keluarga, maka penghulu bisa mencegah terjadinya perceraian. Kamarudin Amin mengatakan peran tersebut merupakan bagian dari fungsi kantor urusan agama sebagai garda terdepan pelayanan keagamaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Peran Kementerian Agama tidak hanya melayani orang yang beribadah, tetapi juga melayani masyarakat secara utuh termasuk keuangan dan sosial serta lainnya.
11: Oleh karena itu penghulu-penghulu kita, penghulu-penghulu yang dikawal itu harus menjadi penghulu-penghulu yang memiliki diversifikasi peran yang sangat beragam. Menjadi konsultan keluarga. Jadi berapa orang bercerai di suatu tempat itu tanggung jawabnya Kementerian Agama itu. Jadi tugas kita tidak hanya mengajari mereka beribadah, tapi bagaimana mereka agar tidak bercerai. Bagaimana agar ketahanan keluarga bisa kita jaga. Bagaimana agar keluarga kita ini, orang tua atau bapak ibu yang memiliki putra putri ini, itu bisa menjadi orang tua yang baik, yang mendidik anaknya menjadi putra putri yang bermutu, yang berkualitas.
10: Sementara Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Haji Muhammad Fahri mengatakan, para penghulu di Riau memiliki kompetensi dan kapasitas menjadi konsultan keluarga.
12: Kiblat dan problem-problem yang lain termasuk persoalan warisan itu juga menjadi hal yang menguasai penghulu.
10: Penghulu di Riau saat ini sebanyak 383 orang menjadi ujung tombak dalam pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan keluarga. Dari Pekanbaru Riau, Tengku Lem Siregar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, pendengar, baru saja Anda mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya. Pagi hari ini, selamat pagi saja untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di hari ini. Sudah pukul 7 lewat 24 menit kebersamaan kita ya. Pagi yang cerah. Ya, cuacanya cerah terus ya memang. Jaga selalu kesehatan pastinya ya, dan agar kita bisa beraktivitas dengan nyaman, dengan sehat walafiat ya. Dan berdengar di hari Jumat ini untuk Anda, nanti saya akan berbagi informasi. Dan juga nanti di pukul 8 berdengar kami akan hadir dalam Halo RRI, tentunya di program Satu Sorong.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Pendengar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya melalui UPTD Pelabuhan Perikanan Klademak yang menggelar sosialisasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2026 ini tentang pajak daerah dan restribusi daerah ya kepada para pelaku usaha perikanan di Kota Sorong, dan di mana ini bertujuan memberikan pemahaman yang mengenai pemberlakuan registrasi di kawasan pelabuhan perikanan. Nah, sosialisasi ini dibuka oleh Asisten 3 Setda Papua Barat Daya Atika Rafika, dan ditegaskan bahwa perda tersebut telah disusun bersama DPR Papua Barat Daya sebagai dasar hukum pemerintah daerah ini dalam melakukan pemungutan pajak dan restribusi ya. Dan besaran retribusi yang dikenakan kepada para pedagang dan pelaku usaha ini telah melalui pembahasan bersama DPR, sehingga ini ya diharapkan tidak memberatkan masyarakat ya. Ya, dan sudah disepakati dan rasanya tidak memberatkan seperti itu, dan meminta para peserta peserta ini menyampaikan kembali informasi dan juga bahwa petugas yang melakukan pemungutan ini wajib memberikan bukti pembayaran resmi berupa karcis ya atau tanda pembayaran lainnya, sehingga masyarakat tidak perlu melayani pungutan yang tidak memiliki dasar atau dilakukan secara liar lagi gitu ya. Jadi yang cukup yang petugas saja yang memegang karcis ya. Nah, bayar di situ aja. Tidak usah dibayar ke pungutan liar lagi seperti itu. Dan dikatakan juga oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat Daya, Absalom Zolosa, sosialisasi dilakukan ini agar para penjual ikan dan pemilik lapak ini memahami bahwa retribusi resmi kini mulai diberlakukan di pelabuhan perikanan gitu ya. Karena sejak penarikan retribusi diberlakukan, kondisi di lapangan menjadi lebih tertib dibandingkan sebelumnya yang dinilai ini masih semrawut dan belum terkontrol. Jadi objek retribusi meliputi pemilik lapak, meja jualan, pedagang ikan, hingga pelaku usaha yang membawa hasil perikanan untuk dipasarkan di kawasan pelabuhan ya. Itulah ya pendengar, penarikan retribusi sebelumnya dilakukan berdasarkan peraturan gubernur sejak Maret 2026. Tarif retribusi mengalami penyesuaian sehingga diperlukan evaluasi terlebih dahulu sebelum menetapkan target penerimaan daerah. Jadi sudah di evaluasi dan sudah ditetapkan ya pendengar. Dan pemerintah provinsi ini berharap seluruh pelaku usaha perikanan dapat memahami hak dan kewajiban ya sebagai wajib retribusi, sekaligus mendukung terciptanya pengelolaan pelabuhan perikanan yang lebih tertib, transparan, dan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah ya. Semoga aja ya bisa dimanfaatkan tentunya dari retribusi ini untuk pembangunan daerah Papua Barat Daya ya. Semoga ya kalau bisa dimanfaatkan sehingga masyarakat bisa merasakan dari retribusi yang telah dipungut ya dari masyarakat seperti itu.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar selamat pagi. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program 1. Dan pendengar, nanti tepat pukul 8 ya waktu Indonesia Timur, saya akan menemani Anda di Halo RRI. Untuk itu tetaplah bersama kami di Program 1 RRI Sorong.

0: Halo RRI menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951324222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
1: Sorong pagi ini.
0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
2: Ya, selamat pagi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di RRI Program 1 Sorong. Dan saatnya saya menemani Anda di Halo RRI. Di hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026. Pendengar, silahkan untuk Anda yang ingin bergabung ya. Memberikan masukan, kritik, saran ya. Tentang pembangunan dan juga hal-hal yang terjadi di sekitar kita, silahkan di 3242 dan 0812-3868-8703 di Halo RRI Program 1 Sorong. Iya, pagi yang cerah ya, cuaca matahari bersinar dengan cerahnya. Semoga secara suasana hati kita menjalankan aktivitas di hari ini, hari Jumat. Tentunya dengan segala perencanaan yang telah Anda buat ya di hari ini. Oke, dan juga pendengar, di cuaca ya yang cerah ya. Ya memang dikatakan ini masuk di cuaca atau pengaruh dari El Nino, sehingga memang cuaca di Sorong dan bahkan di Indonesia ya, hampir seluruh Indonesia ini cuaca cerah terus ya, jarang hujan ya. Makanya jaga selalu kesehatan pastinya, juga jaga selalu lingkungan, kebersihan lingkungan ya, walaupun tidak hujan, tidak menyebabkan terjadinya banjir ya, karena memang tidak hujan, tapi tetap ya kita harus menjaga lingkungan kita, menjaga kebersihan lingkungan agar tetap asri dan juga sehat ya, karena lingkungan sehat akan membuat lingkungan bersih akan membuat kita juga sehat ya. Nyamuk-nyamuk juga tidak bersarang ya tentunya. Sehingga kita bebas dari apa ya, nyamuk kan pembawa penyakit ya. Salah satu pembawa penyakit adalah nyamuk. Jadi ya bisa menghindarinya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Oke, silakan 3242222 dan 0812-3868-8703 di Halo RRI Program 1 Sorong. Pagi hari ini saya menantikan gabungan Anda.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
1: Sorong pagi ini.
0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
2: Iya, pendengar masih menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini. Silakan 324-222 dan 0812-3868-8703 ya di Halo RRI program 1 Sorong pagi hari ini. Iya, pendengar. Dan ini juga ya berdasarkan pengalaman seorang siswa ya. Tentunya pendengar ini berhati-hati ya ketika kita ingin memakai jasa taksi online ya. Yang ada kalau di Sorong ini ada beberapa ya, tapi yang paling dikenal sih Grab, Maxim ya. Ini yang paling sering digunakan oleh para pengguna jasa taksi online seperti itu ya. Nah, tentunya kita harus tahu ya dan mengetahui dan mencari apa ya aman seperti itu ya. Ini ada pengalaman seorang siswa di mana siswa ini ingin menggunakan jasa taksi online ya. Nah, setelah memesan ya, ini siswa tersebut melihat tidak ada adanya tidak kesesuaian antara plat nomor gitu ya. Ini ternyata plat nomornya bukan plat nomor daerah Papua Barat Daya nih ya. Nah, jadi ketika mengetahui itu, melihat plat nomornya ini tidak sesuai ya, sebelum taksi online itu datang, siswa tersebut ini membatalkan. Tapi taksi online ini mengatakan, nah sedikit lagi ya sudah mau sampai gitu ya. Nah, malahan taksi online tersebut mengirim gambar porno ya, video porno seperti itu ya. Nah, ini tentunya sangat-sangat tidak terpuji ya. Nah, kita harus lebih hati-hati lagi ya pendengar. Tentunya bagi orang tua ya, yang mungkin ya anaknya lebih mandiri, supaya anaknya mandiri memberikan atau sudah memesan atau apa ya, mengajari bagaimana memesan taksi online ya. Biasanya orang tua ya udah, kalau nggak bisa mengantar jemput ya secara langsung, nah itu anak-anak biasanya diajari untuk pesan taksi atau jasa angkut online seperti itu ya, taksi atau ojek gitu ya. Nah, ini dia ya pendengar, harus lebih berhati-hati, mungkin ya lebih safety aja ya memilih memang layanan jasa online ya, yaitu jasa angkut online ini secara lebih yang lebih safety lah ya. Nah, dan lebih hati-hati lagi untuk apalagi kalau misalnya sendirian, apalagi anak perempuan ya. Nah, sebaiknya kalaupun naik taksi atau ojek online ini bisa difoto dulu sebelum kita naik ya. Mungkin berpesan pada anak, difoto dulu nih plat nomornya, mobilnya, orangnya, baru dikirim ke orang tua. Setelah itu baru naik mobilnya ya, atau ojeknya gitu ya, motornya. Sehingga apa ya, orang tua lebih merasa aman ya sang anak ini menggunakan jasa angkut online seperti itu ya. Nah, ini dia ya, orang tua juga harus lebih memperhatikan pastinya ya, pastikan anak menunggu di lokasi jemput yang terang dan aman ya, cocok dengan nomor plat, serta kita bisa memfoto pengemudi pada aplikasi sebelum masuk. Pilih duduk di kursi belakang ya, bagikan lokasi langsung kepada orang tua, dan Anda juga juga pendengar ya, orang tua ini bisa larang anak membagikan informasi pribadi ke pengemudi ya. Ya udah nggak usah terlalu banyak ngomong juga ya. Ya kalau ditanya cukup mengarahkan tujuannya kemana, lebih mungkin kalau jalannya belum jelas bisa dijelaskan jalannya agar pengemudi bisa lebih jelas arah rumahnya atau tujuannya. Nah itu aja cukup ya. Nah jadi ini bisa pastinya adalah mencocokkan nomor plat mobilnya ya, agar lebih jelas mobilnya sehingga sesuai dengan apa yang kita order ya, dengan mobil atau motor yang datang seperti itu. Oke, jangan tidur ya, ingatkan anak agar tetap sadar dan memantau arah jalan, tidak tidur pulas di mobil ya. Larang anak menceritakan detail informasi pribadi seperti kegiatan keluarga ya, yang paling penting pastinya ya. Oke, saya terima dulu penelpon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
1: Iya, pagi Dwi.
2: Oh iya, pagi Pak Timo.
1: Iya, Dwi, ini saya sambung ini.
2: Oke.
1: Krusial yang saya ngomong hari ini ya. Ya salah buku, karena ini sudah saya lihat konteksnya sudah melanggar aturan.
2: Seperti apa?
1: Mudah-mudahan saya ngomongnya nanti di expose. Saya kasih contoh sekolah yang dimaksud supaya sekolah-sekolah yang lain itu atau siapapun yang mendengar belajar dari pengalaman tersebut. Saya belum sebut sekolahnya, tapi datanya itu memang saya punya. Dan memang saya sudah pernah singgung sekolah itu. Itu buku kan 10 paket, karena mungkin 10 mata pelajaran ya. Jadi kalau satu anak 1,1 juta, ini kelas 7 yang pernah naik kelas 8. Kelas 7 dan 9 saya baru berusaha datanya. Tapi yang jelas kelas 8 ini 1,1 juta per anak. Kira-kira kalau kali 32 anak ya, ini sekarang aturannya kan ya kelas itu 32 orang maksimal. Jadi kalau 1,1 juta dikalikan 32. Dalam sekolah itu misalnya ada 10 kelas paralel. Ya besar juga. Ini saya hitung satu sekolah. Saya belum hitung sekolah lain. Ini sekolah menengah ya. Menengah pertama. Data mengenai SD itu saya kesampingkan sementara karena masih dalam proses kajian. Oleh karena itu, praktek ini mungkin saya beritahukan baik itu kepala dinas maupun pengawas, bahkan orang tua murid atau siapapun penggemar buku, mengerti bahwa yang jelas pada prinsipnya itu sekolah tidak boleh menjual buku. Itu titik. Kenapa? Karena dijamin oleh 8 aturan yang berlaku di negara ini. Jadi kalau ada praktek-praktek siluman, itu memang harus diusut secara hukum. Saya kasih signal bahwa saya sedang berupaya bagaimana teknik operasional di nanti. Tapi itu kan berproses ke depan. Ini saya berikan lampu merah dulu. Bahwa praktek itu tidak boleh dibenarkan. Ada beberapa SMP lain, saya lagi masih mengkaji itu. Oleh karena itu, saya menghimbau. Ya terakhir barangkali bagaimana cara ada narasumber yang bicara supaya jangan ini berproses itu sampai akhirnya jadi proses hukum, karena sudah jelas melanggar 8 aturan kalau kita bicara aturan tentang pengadaan buku. Jadi bagaimana caranya supaya sekolah dapat buku? Kan tidak perlu pura-pura tidak tahu. Dalam juknis pengelolaan dana BOS itu kan minimal 10% dari total seluruh subsidi itu untuk pengadaan buku. Siapa yang bertanggung jawab? Itu urusan sekolah. Tapi yang praktik terjadi ini kan sudah ada distributor dari luar yang numpang lewat ke sekolah. Sekolah itu dilarang, tidak boleh jadi distributor. Tapi kita di Sorong ini kan saya dianggap benar. Ini karena sudah keterlaluan, makanya saya bicara. Mudah-mudahan didengar. Dan saya sedang berupaya bagaimana saya ini supaya bukan hanya orang-orang di dinas yang dengar, tapi bila perlu mereka yang terkait dengan masalah hukum itu bisa mendengar. Dan mudah-mudahan ada proses ke depan. Jadi ini saya sampaikan untuk jadi informasi, karena jelas pelanggaran aturan yang berlaku itu sebanyak 8 aturan yang saya miliki, ya.
2: Iya, baik.
1: Demikian.
2: Iya, baik.
1: Mudah-mudahan dapat ditindaklanjuti nanti. Terima kasih.
2: Baik. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Timo, ya. Ya, memang ini masalah pengadaan atau memang buku untuk pelajaran, ya, buku cetak untuk siswa. Ini memang kayak ada yang memang ada sekolah yang memang langsung penerbit yang langsung menjualnya di situ gitu ya, sehingga tidak melalui sekolah lagi gitu ya. Tapi kita ya tidak tahu bagaimana kebijakan sekolah ini seperti apa ya. Dan nanti ya kami akan berusaha ya untuk mengulas masalah ini. Baik, kita terima lagi. Halo, selamat pagi.
3: Selamat.
2: Iya, selamat pagi. Suaranya putus-putus. Dengan Bapak siapa di mana? Iya, ini jaringannya kurang mendukung ya. Oke, mohon maaf ini suaranya putus-putus, Pak. Oke. Iya, ini suaranya masih putus-putus, belum jelas dan sangat-sangat belum bisa terdengar jelas ya, sangat tidak terdengar jelas ya, Pak ya. Oke, mungkin mencari posisi yang pas sehingga untuk mendapatkan sinyal yang baik ya. Oke, nanti bisa dicoba lagi di 08-12-38-68-8703. Silakan. Mungkin jaringan yang kurang mendukung sehingga suaranya masih kurang jelas, masih putus-putus, sangat-sangat tidak belum bisa terdengar jelas ya. Oke, terima kasih Bapak, silakan nanti bisa dicoba lagi ya. Kayaknya Pak Jerry tadi ya. Oke, memang mungkin karena daerah yang jauh ya, Pak Jerry di Jogja seperti itu ya, menghubungi ke di Sorong sehingga jaringan mungkin bisa mencari posisi yang pas sehingga bisa mendapatkan sinyal yang baik ya. Oke, dan masih menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini bersama RRI Program Satu Sorong. Saya coba terima lagi. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, selamat pagi. Halo RRI.
3: Ya, halo RRI. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik di radio?
2: Oke. Iya. Pak Jerry ya.
3: Ya.
2: Oke, silakan.
3: Ya, baik. Makasih. Ya. Saya ingin menyampaikan ini pemikiran kita untuk bagaimana harapan daripada Pak Timo itu kan supaya tidak seperti yang itu. Saya pun dari jauh cuma mendengar, memantau, lihat berbagai informasi media, tapi mengingatkan diri saya dan kita semua. Sepertinya kita berbicara tentang keterbukaan kepada kepentingan negara banyak, tetapi sifatnya tapi saya ingin menjelaskan di pagi hari ini terkait dengan sebenarnya bukan persoalan karena semua sudah dimediasi dan sudah selesai terkait dengan layanan kesehatan di Rumah Sakit Maleo. Tetapi saya ingin menyampaikan ini untuk mengingatkan kita semua tentang apa dan bagaimana dan seharusnya dilakukan dari seorang yang berprofesi sebagai seorang tenaga medis ya, dan seorang medis. Hari ini kasus rumah sakit kota Tasikmalaya kemarin dan hari ini kan menjadi viral. Tidak jauh berbeda, kebetulan memang hasilnya adalah BPJS yang kemudian meninggal. Tapi kita di Sorong di RS Maleo itu ya mungkin pesertanya belum masuk dalam peserta yang difasilitasi oleh BPJS atau kartu imunisasi sehat. Saya mau ingatkan kita semua bahwa memang persoalan ini sudah dimediasi dan diselesaikan. Menurut pandangan saya dari luar, tapi secara sepihak dilakukan oleh pemerintah kota lewat kesehatan kota Sorong. Tapi kemudian ada, ya, ada upaya yang dilakukan oleh lembaga legislatif Kota Sorong. Itu mereka juga membuat sebuah pansus, membentuk, ya, dalam rangka bagaimana juga bisa tanggung jawab sebagai wakil rakyat untuk melihat, ya, kemudian bagaimana melakukan sesuatu yang terbaik dan akan menjawab persoalan-persoalan publik. Dan itu tidak ada rekomendasinya. Yang jadi lucu adalah secepat itukah kemudian jenis kesehatan kita orang mengeluarkan rekomendasi untuk kemudian menjalankan kita operasional rumah sakit tanpa mempertimbangkan lembaga yang harusnya menjadi lembaga yang secara koordinasi komunikasi harus terus terbangun. Saya tidak tahu apakah ini memang sengaja disiangkan. Kalau memang saya salah ya mohon maaf. Tapi saya berharap kedepan tidak boleh seperti begitu. Ini ceritanya masih 11-12. Ini dengan kemudian bu yang disampaikan oleh Pak Timo tadi itu. Apakah memang sengaja didiamkan, dibiarkan, sampai kemudian ada sebuah kasus yang kemudian jadi viral dan besar, mendapatkan respon dari negara. Nah, ini perlu kehati-hatian. Kita tidak cukup cuma ngomong, koordinasi, komunikasi itu semudah apa yang kita inginkan dalam rangka bagaimana kita mengamankan sebuah situasi. Saya pikir tidak demikian. Tugas kita adalah seperti itu. Mari kita apa namanya melakukan sebuah apa kewajiban untuk selalu terbuka, selalu memberikan pelayanan yang maksimal. Tidak harus demikian. Itu kasus kemarin itu belum terjadi. Tapi yang kemarin lagi viral itu beberapa SDU orang antri. Sudah sebenarnya informasinya kan sudah demikian. Karena ada pihak-pihak yang memang apakah sengaja atau memang dibiarkan untuk terus mengurus, mengganggu apa namanya situasi perkembangan sebuah daerah. Menurut teman saya tidak boleh terjadi besar. Kita semua berkewajiban untuk saling mengingatkan. Dan itu ya salah, kita saling mengingatkan. Nah, jadi saya pada hari ini ada mengingatkan dari jauh sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga Papua, khususnya yang sedang berdomisili di kilometer 17. Tapi karena posisinya sekarang ada di luar, saya hanya mengingatkan karena dari beberapa waktu lalu saya ikut memantau beberapa titik di Kota Sorong, khususnya Kota Sorong saja. Bahkan sampai di kabupaten. Coba kalau ke Tambrau nanti ke Jauhan, kalau gampang kita butuh waktu ke selatan juga demikian. Dan oleh karena ini saya ini menyampaikan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi untuk bukan sekedar kita berbicara di Bupati RI lewat kalau RI, tapi kita berharap supaya apa yang kami sampaikan juga ya setidak-tidaknya kalau punya kuping ya mendengar kemudian merespon. Tidak ada yang sulit ketika kami dihubungi katakanlah seperti itu untuk jaga diskusi. Tidak ada yang salah kok. Dan ini sudah saya sampaikan dari pasal yang lalu. Bersama-sama dengan Pak Ima dan itu ada beberapa seminar yang lain. Kita mungkin mengatakan itu sebagai bagian tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Yang ada di ruang publik, kalau dikatakan kita ada di area pinggiran jalan. Kita ada dalam lingkup sebuah apa namanya itu otoritas pemerintahan. Tapi kita adalah bagian daripada itu sebagai rakyat. Kita mengingatkan, tapi tidak ada yang salah kok. Kenapa di tempat lain bisa? Kok kita kok tanya bukan hanya ada apa? Kalau kita kerja dengan baik, pasti itu tidak apa. Kalau sakit, maka kita harus malu. Nah ini, hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan, dan ini juga menjadi catatan saya dalam pengamatan saya di kota Yogyakarta dan sekitarnya di daerah Yogyakarta, saya ingin melihat bahwa ternyata antrian panjang di SD itu bukan saja di kota Sorong, ada di daerah lain di Papua, tapi di kota Yogyakarta pun juga demikian. Itu bukan karena distribusi BBM-nya terlambat atau tidak ada, bukan. Persoalannya adalah ada sebuah kebijakan yang dibuat dalam rangka memang tertib penyaluran BBM. Nah, salah satunya adalah menggunakan mesin hitung portable yang kita biasanya datang bisa langsung secara kes kita sampai ya, bayar. Sekarang tidak, khusus untuk Pertalite ya, ini khusus untuk Pertalite. Nah, setelah masyarakat pemakai kendaraan datang ke SPBU dan kemudian pihak pertamina lokal setempat itu memberikan klarifikasi dan itu bisa diterima. Nah, semua itu dalam rangka ya, dalam rangka tertib, dalam rangka tertib, jadi saya ulang lagi, dalam rangka tertib. Nah, hanya persoalannya karena kurangnya komunikasi dan oleh karena itu bagaimana semua jaringan yang ada dimanfaatkan untuk memberikan edukasi, ya, sosialisasi yang baik supaya kita tuh memahami kenapa kebijakan itu arah dan tujuannya kemana. Karena SDG nanti kan rakyat yang merasakan setiap kebijakan itu. Ya.
2: Baik.
3: Ini yang disampaikan di pagi hari ini tidak bermaksud apa-apa, tapi saya merasa di bagian itu publik masyarakat untuk mengingatkan kita semua. Dan bagi saya ini baik untuk kita semua. Jadi sekali lagi saya mau menyampaikan bahwa koordinasi ataupun komunikasi sudah sekedar cuma untuk kita ucapkan, tetapi bagaimana melihat kiri kanan, muka belakang dan lain-lain sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Nah, ini terkait dengan layanan publik. Saya pikir demikian
2: sementara
3: dari saya. Terima kasih, selamat pagi, tetap terus berkarya.
2: Selamat. Terima kasih Pak Jerry ya atas gabungannya ya, kritik masukannya ya untuk pembangunan Papua Barat Daya ya khususnya, dan memang semoga apa ya kebijakan yang diambil, setiap kebijakan yang diambil ini bisa melihat situasi di daerah seperti itu ya, atau ya untuk masalah-masalah ini bisa terselesaikan seperti itu ya. Oke, masih di Halo RRI menemani Anda pagi hari ini pendengar, tentunya 324-222 dan 0812-3868-8703 di RRI Program Mas 1.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
1: Sorong pagi ini.
0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
2: Iya benar, masih menemani Anda di Halo RRI, RRI Sorong pagi hari ini 324-222 dan 0812-3868-8703 ya. Dan Halo RRI menampung kritik, saran, masukan Anda terkait pembangunan dan juga situasi yang terjadi di sekitar kita. Silahkan di Halo RRI, RRI Programa 1 Sorong ya. Oke, di hari Jumat ya, juga untuk Anda yang mungkin punya urusan ya atau kepentingan di layanan publik ya, segera selesaikan pagi-pagi ini sebaiknya ya, karena dikatakan hari Jumat ini hari pendek ya. Ya karena waktu istirahatnya yang cukup panjang, sehingga diselesaikan pagi-pagi, karena ini ada hari Jumat, ada akan melaksanakan kaum muslimin akan melaksanakan sholat Jumat, sehingga istirahatnya cukup panjang ya. Jadi mungkin pagi-pagi begini Anda sudah pergi yang mau ke bank ya, atau mungkin ke tempat layanan publik lainnya. Nah, pagi-pagi gini, dan pagi cuaca cukup cerah ya. Iya, siang hari juga cukup terik. Nah, jadi pagi-pagi ini masih cukup nyaman untuk kita beraktivitas di luar ruangan. Oke, masih 324-222 dan 0812-3868-8703 ya pendengar. Itu dia tadi yang saya juga menyinggung tadi untuk aman ya, bagaimana aman ketika kita naik taksi online ya, apalagi untuk anak-anak ya, untuk para orang tua yang mempunyai anak-anak yang menggunakan jasa angkut online seperti itu ya, taksi maupun mobil atau motor online ya, ini pastinya ya kita ingin mendapatkan kendaraan yang aman, nyaman sampai di tempat tujuan ya. Nah, pastikan anak-anak ini ya, pendengar Anda mungkin ya sudah memberi arahan kepada anak-anak agar memilih atau order kendaraan online ini dengan aman ya. Tadi harus konfirmasi ya nama penumpang ya, Anda bisa menanyakan atau tadi ya memfoto kendaraan, mungkin supirnya juga ya, dan juga plat nomor, agar ya orang tua ini lebih nyaman dan juga tidak was-was ya ketika anak atau anak Anda pendengar ya ini menaiki kendaraan online seperti itu ya. Nah, Anda bisa menggunakan aplikasi peta digital di ponsel Anda untuk memastikan pengemudi tidak mengambil rute yang mencurigakan ya. Nah, ini dia ya, apalagi anak-anak yang mungkin masih belum yang ya, kalau bisa ya menjemput langsung ya. Seperti itu. Tapi kalau memang Anda sibuk ya, itu dia, bisa lebih safety seperti itu untuk menggunakan jasa kendaraan online. Saya terima lagi. Halo, selamat pagi.
3: Iya, ini masuk lagi.
2: Oke, Pak Timo, silakan.
3: Ini saya mau soroti kebijakan ya, kebijakan dari Dinas Pendidikan Kota Solo tentang rekrutmen kepala sekolah. Ini saya harus kritik, karena saya lihat ini juga melanggar satu aturan. Di SD Negeri 24 ini arahnya ke kuburan kilometer 10 masuk itu. Saya coba ambil sekolah ini jadi contoh ya. Dan pengamatan saya, sekolah tersebut sebenarnya kepala sekolah sekarang, entah itu definitif apa PLT dan kita tanya ulang, tapi yang jelas yang bersangkutan ini masih terlalu muda. Dia kan pegawai baru yang kemarin itu. Jadi dalam aturan Permendikbud itu dia belum layak jadi ke kepala sekolah. Entah itu melaksanakan tugas atau definitif. Tapi kebijakan ini saya lihat di backup oleh motivasi pimpinan di atas terhadap kepala dinas. Ini saya bicara terang karena praktek kebijakan-kebijakan yang bersifat kepentingan politik itu merusak citra aturan-aturan di dalam kependidikan. Cuma mereka yang sering melakukan kebijakan ini, otak itu tidak sehat. Dianggap hal yang wajar-wajar, tidak. Ini kita bicara tentang pendidikan itu bukan seperti itu. Kan di dinas pendidikan itu ada pengawas satuan pendidikan, ada kepala dinas, turun ke bawah kan sekretaris, lalu bidan dan seksi, sampai akhirnya kepala sekolah. Mereka ini jenjang berjaringan. Jadi kalau kerja yang model kayak begitu, bagi saya ini bukan kepada kualitas manajemen hingga prestasi akademis. Motivasi oleh muatan politik seperti ini. Saya kan sempat ngomong-ngomong sama orang tertentu, saya bilang kenapa dikasih yang itu jadi PLT. Karena di lingkungan itu banyak orang asli Papua yang notabene adalah orang-orang dari pegunungan. Saya bilang begini, kalau sudah model itu, sekolah itu bukan dia mau maju, tapi dia mundur ke belakang. Kenapa? Karena sering berpikir bahwa kalau di situ banyak orang asli Papua atau suku manapun menjadi sesuatu yang wajib direkrut menjadi pimpinan itu tidak bisa. Jadi kalau di situ banyak lingkungan orang Wamena, tapi ingat daerah itu bukan cuma Wamena yang banyak, ada pendatang juga banyak. Jadi ini pikiran sempurna saja. Dia kan masih muda. Nanti sebentar dia pimpin guru senior yang lebih tahu dari dia, itu sudah susah. Saya mantan guru, jadi saya tahu kalau yang macam-macam begitu berlaku, itu nanti merusak citra sekolah. Oleh karena itu saya ngomong ini, mudah-mudahan kepala dinas atau siapapun yang ada di Pemkot itu mendengar bahwa itu kebijakan yang salah. Harus diperbaiki kalau mau maju ke depan. Ini kita bicara tentang transformasi. Maksud saya transformasi di dalam kota ini itu kan termasuk bagaimana kita memajukan pendidikan. Oleh karena itu baik kualitas, kuantitatif, masuk ke dalam dengan sistem manajemen itu harus benar. Jangan karena kepentingan-kepentingan politik sesaat, ingat jasa tuan tanah, toko adat, tim sukses dan lain macam, lalu kita mulai berkonsentrasi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang formal di sekolah itu. Ya mungkin ini saya sentil supaya ya yang menentukan kebijakan itu dong bisa mengerti bagaimana melakukan hal yang benar. Demikian ya.
2: Baik, terima kasih Pak Timo ya atas perhatiannya. Ya, pandangan masyarakat dan juga khususnya nih Pak Timo ya sebagai pemerhati pendidikan ya, salah satu masyarakat Kota Sorong. Pak Timo ya, pemerhati pendidikan juga ya di khususnya di Kota Sorong ini. Oke, dan masih menemani Anda pendengar di Halo RRI. Baik, dan pendengar sudah pukul 8:55 menit sampai di sini sudah pendengar saya menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung juga ya di Halo RRI di edisi hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026, dan tentunya kita jumpa lagi di Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan